Bahkan tidak sedikit seniman sastra yang menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai sastra suci. Rekan dan rai demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mulai nyaringin gongge Cynthia, puniki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz. Ibu Janura puniki mulai nyaringin, nyawi sering bantang mangkin, rahajeng mulai niki ibu, gongge tiang inde buah, pencuci mulut, yaning kundangan, persediaan jeruk nika, tiang ambil di rumah, jeruk atau semangka tetap wentan, kantannya, oh berarti selain kundangan, di rumah tetap wentan buah jeruk niki sebagai hidangan pencuci mulut nikin, ya. Talar nih yang sering mewali niki nge, sampun nyarengin, nge, sengkara sampun liang niki nge, sampun bebas mengambil geginan utawi karyo, mungkin ngareanin tape nih yang nge, sampun poling ranjing, sampun tenang, mungkin yang sri menjalani aktivitas, nge. Ni ayuna ni kam swastiastu muali ni rahajeng muali dibagi sarang samis tata kena yen tiang seringan nunas buah pisang pepaya yen usan odalan beda buahnya gongge wenton apel pir dan jeruk. Nah dari beberapa sane ketik nih ayuna puniki ring WhatsApp pro 4 sane chen nge sering napi wastane sebagai pencuci mulut apakah pisang, pepaya atau memang buah-buah sane lianan. Wau kan wenton kalih niki nge sane paling sering niki nini ayuna nge sane chen kantan nge diantara dua buah niki yang memang sering sekali dikonsumsi salah satunya ke mantan nge dan menjadi buah terfavorit untuk hidangan pencuci mulut niki rakelan rai nge. Ya ini ngemasang ini pencuci mulut niki rakelan tres melalui tiang sarang sami. Nah memang tradisi niki menikmati buah segar setelah makan berat niki sangat lekat dengan budaya lokal nge, kehadiran buah-buahan tropis sekali pepaya, nanas atau semangka niki seringkali disajikan begitu saja atau diracik menjadi rujak buah atau asinan nge. Dan faktanya niki rakelan rai mengkonsumsi buah apakah niki wajib atau tidak gongge ketika setelah makan harus ada pencuci mulut atau tidak kantan nge. Ternyata niki tidak wajib ada setelah makan nge pencuci mulut berupa buah niki karena tidak ada aturan medis yang mengharuskannya. Jadi fakta juga yang menarik ketika rakelan tres sampun mengkonsumsi buah niki memang bukan suatu kewajiban tapi niki sah-sah kemantan dan yang paling terpenting adalah memenuhi kebutuhan serat dan vitamin harian nge. Waktu alternatif sebagian ahli niki menyarankan ngajeng buah niki rakelan tres sedur ngajeng hidangan utama niki rakelan rengge agar lebih cepat kenyang dan jeda waktu niki jika ingin makan buah minapnge setelah makan berat beri jeda 1 hingga 2 jam dumun agar pencernaan tidak kembung sampunnya nyepo ngajeng kantarnge rakelan rai pun ngajeng berat penutup langsung niki diselang beberapa menit kantarnge sampun nangge mungkin maksimal 1 hingga 2 jam dumun nge niki dumun informasinya nih sana gongge sinekutif saking hello sehat .com nggih. Sikep menelpon mantan dumun, gongnya sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361. Sira punika sana nyarengin sampun mungka gongnya telah ring WhatsApp pro 4 dados nyarengin ring 0895703245505. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahayang semang. Selamat pagi.
0: Nggih, Om Swastiastu Rahajeng Mawali selamat pagi Kak Angku.
1: Nggih. Kuring nyumunin sebuka mecik-mecik sing man kalahan kon genjang.
0: Mungkin jam kutus boleh niki nggih. Permentan Sang Hyang Surya. Asung karo kena. Drika permentan Sang Hyang Surya, Kak.
1: Angena gigi.
0: Gigis manten, peh patah ring hayam wuruk nalar gigis niki.
1: Ini nak mbah maru sudah masuk cek ya.
0: Iya, sungkan api mbah.
1: Panas.
0: Me, bes kenjalatan. Cuaca.
1: Ini pun anu na pencuci mulut.
0: Iya, pencuci mulut buah napi mantan sana kesenengin ke angkun nih gini.
1: Nah, buah itu kau beli ini madiado. Apa kan atas teman cuci mulut. Kuning madiado.
0: Madiado ini kan api.
1: Ini napi kan ada
0: jantan ada, jantan wentan pun napi
1: ya,
0: oh kang jantan kan tanunas
1: ini menurut kita lainan di merajan tadi ada ngaduk menu nang buah-buahan itu kanggo ya sing anu po harus kini harus gitu sing kayak
0: oh kentan gitu
1: ini paling demen kak gitu ini tetap ada atau beli yang anu gedang ya?
0: Oh gedang. Gedang napi kan akeh wonten jenis gedang.
1: Gedang ka apo Kang Wado?
0: Oh, Kang Giang gedang napi mantan yang penting gedang ketan.
1: Yang penting bahasan anu na kadang-kadang tensi tinggi.
0: Heeh.
1: Kang Wado to anu na yang paling sing lemang atau ikat ringan to ya.
0: Nggih.
1: Oh, kan li bawahan. Yang kak yang biasa anu biar sing anu kayak badu buah. Buah napi, nak pada yang demen nak kato, biu, udah rajo tu ke? Uning,
0: nie uning.
1: Coba ajengan nasi dengan.
0: Ajengan nasi kan kan, napi pengganti nasi.
1: Dan ajengan nasi.
0: Oh, kenten. Napi jasanya nih kakak?
1: Dengan ya.
0: Yang
1: kak ni demen ajengan nasi buah yang itu ke? Buah poh yang sebut manis.
0: Buah poh hanya ampun manis. Poh hanya napi. Nah, akeh wentan jenis poh?
1: Poh napi ya satu.
0: Oh, poh napi.
1: Wani masih gitu.
0: Oh, buah wani, nge.
1: Ini paling demen kata durian.
0: Oh, durian? Emang cocok nih, Kak, sebagai hidangan pencuci mulut?
1: Angin ajengan nasi.
0: Oh, angin ajengan nasi nih, Ki Kanton. Oh, nge. Oke.
1: Singone yang dicoba rasang sidan meduwe duren.
0: Heeh.
1: Amirang ajengan. Ngedangannya nyen ya.
0: Oke. Ten bani gongge nyoba ten cocok waduk gongge.
1: Iya ten ado. Dia ten ten ado ulam waduk anu duren dengen bin ado.
0: Oke. Ten. Yang penting tepat cara pengolahannya dumun ka angkun ya. Ka angku yen mangken punapi ka angku niki kan situasi dan kondisi mbah angku sudah ini niki kan sungkan. Wenapi wentan hidangan pencuci mulut mangken api prai dumun.
1: Ini kok gedang tuh. Tetap apa tuh anu na.
0: Oh, tetap wentan. Nika sana dingin api nentan.
1: Napi
0: gedang.
1: Buka sa. Gedang badi kanggo na napi je ane ado kita.
0: Oh, napi ne wentan tapi ne dingin api nentan nika.
1: Si anu na ya sebo izin anu na suam malu kita mampu hilang dingin maru anu
0: na. Nge panten ngilu untung nge kangkung nge. Nge kangkung.
1: Ada udah ngin kubur nge.
0: Oke entah.
1: Gedang babi.
0: Nge tinggal ngancuk wantan. Nge suk sama nike kangkung.
1: Bibi paling nge.
0: Ah, napi?
1: Gedang, megobet.
0: Oh, megobet. Tadi yang rujak nih kak.
1: Nebat, angsi ngangon sayur. Tuk.
0: Oh, angin sayur.
1: Ya, selalu dagingnya anu nebas lo kita tuh ya.
0: Ian sampun.
1: Ibu mah ngai.
0: Oke, okay. Ian sampun nih kang Tio gobet nak gonggak pikiran gonggak nak rujak manten. Aduh.
1: Nggih,
0: sampeyan niku, Gek. Nggih, sukses kanggo.
1: Nang aja Ibu.
0: Nggih, salam mawali niki.
1: Mau menika ora kan. Mungkin bae KBB nggih anu ya ketuban airport.
0: Oh, nggih, sira mau KDA. Nggih. Oke.
1: Nggih, Ibu nganginan nu mulai nyuntik mah kan mulai.
0: Nggih.
1: Mangan berarti libur.
0: Ah.
1: Iki bu kone nomornya ane yang ngon kak ngebel gongge.
0: Oh kentan nge kak angku sampun iki gongge simpen.
1: Niki nangon kini niki apa dah tu api apa dah na pulsa kene na ane me bisikan tu aku kalau misi pulsa kan.
0: Nge kak angku pangpoli manten nge.
1: Semua operator yang ngon yang ngebel.
0: Nge kak angku suksema dumun kak angku masanakan dumun iki nge.
1: Iki kan apun dagingnya. Mijanya yang mendagi anu nomor 3 dan 5 terakhir.
0: Oh, nggih, sampun. Ampuran iki kadang gonggek ten mecel HP ka angku dadosna gonggek ten uningen ka angku nelpon nggih.
1: Nggih, tetap rapi ya bidannya kan dimutu di jeroan nggih.
0: Nggih, ka angku.
1: Kajo ka segar ka bidan subuh kan awang jeroan.
0: Mih ratu, status segar, status kuat, status kencang niki nggih jantosan gonggek niki nggih kecindak.
1: Jal pidana nepukin menjalan ge.
0: Nggih nak faktor utang kenapi nih kan normal ke angku. Nggih tan kenapi.
1: Temani menyambung ge.
0: Nggih tan kenapi. Suk semua ke angku masana kan. Nggih.
1: Oh ini gong biang yoga nya dengen ge.
0: Biang yoga be, niang yoga tian tan boleh dumun. Masana kan dumun niang.
1: Ini kalau wali yang meka om Santi. Santio.
0: Inggih, sukses sama Kak Angku. Sudah nih mesanakan dumun ya, tetap menikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingiring meriah yang murup hitung dasa dan pasar mengelilingi ringin tering ambaro wenten gongga sintia ring rahine waras pati sani manis mangan sekali penyiar druene nih guys maton ge terpuniki ngomongsang ini ajeng-ajengan sani manis hidangan pencuci mulut berupa buah nih guys setelah makan durus ke mantan sani presiden nyaringin ring pesawat telepon 0361223361 nih guys apa sanggra puniki sani nyaringin wenten pak di apong kelungu tegas sampun nyaringin pak ari dinamika nge bu loh ketersakar sampun nyaringin Om Sastiastu selamat pagi.
1: Om Sastiastu selamat pagi Gongga Sintia.
0: Nggih, Om Sastiastu selamat pagi Haji Tatak.
1: Ampun keni pun durung yang tenang aku ampun keni.
0: Ampun keni ampun hafal Gongge. Pun api Haji.
1: Pun api ge kadro puniki kenten.
0: Sekadi pirang Haji mungkin Gongge ampun mecuer pasti kekena Haji nggih.
1: Kayak mungkin ngelantur sehat kayaknya.
0: Astangkara ngelantur nalar Haji Tatak sarang keluarga sehat nih Kiji.
1: Oke sehat wow pirang mangku sedani misalnya anjero mangku. Tane mungkin tiang wow lidi kebun niki gongge pun pirang mangku sedani ngecewer.
0: Oh kentan menanam napi mungkin musimnya musim napi mungkin.
1: Aduh musim kentan mau nyamuk kau pun dikali mungkin nyamuk padangan.
0: Oh padangan.
1: Cari pupuan padangan ke mendek dicari.
0: Oke, okay, tan menten nanam buah sekali bantang mangkin.
1: Dayang tuh kari.
0: Oke, okay, tan. Oh iya karena musim. Doyo. Hmm, geng
1: kan. Angin ubat kenten kita nwenten doyo dicari ubat sekitar penataan kekeran itu kenten.
0: Oh kenten, geng.
1: Penapi yang nak kenten nak ongkon mengasuh seni mangkin kenten.
0: Oh kenten mengasuh biasanya kudang bulan nih kaji kering kenten.
1: Ada dan kenian tuh peniki wau kenten niki gulem-gulem ke manten. Biasan kan ber-ber ampun mulai hujan kenten.
0: Ampun nge ber-ber November mungkin ber September nih kering dumun.
1: Nge penapi yang menerima ke manten astung karo yang penting segar kenten.
0: Astung karo segar nalar sampun ngajeng pasti ke segar jik nge.
1: Penapi nya padat nalar apa nge kalau ada kenangan pemelin pindang.
0: Nge pemelin pindang astung karo aji. Mungkin nge mawasang dumun ini tradisi pencuci mulut berupa buah nih kejek setelah ngajeng biasanya aji ngajeng buah napi nenten.
1: Atau jauh kemudian maji puniki tradisi menyuci mulut. Nah dan alu dan kecuk karing puniki cuma toyo ke mantan.
0: Oh toyo mantan tan mendaging buah.
1: Bas api kan dan
0: harus apiin ajeng-ajengan aji termasuk buah niki.
1: Oke. Kenten ampun pencuci mulut kang yang napi je kenten ya di kenten di kulkas ni ko kang yang kenten.
0: Oh kenten pasti biasanya aji kondangan mantan wenten pencuci mulut ni kenge ketunas nge.
1: Oh yang biasa kondangan kang emang aji kondangan. Apa dia ampun wenten semangko.
0: Oh semangka tunas.
1: Oh kenten ampun berjejer kenten.
0: Kudang kudang tebe ni kan tunas semangka aji.
1: Ampun debi-debi kan wenten nah ada orang telung senti kenten. Dan kena kan boliu lalak mesti hati duane ngajak liu.
0: Oh kenten saruang nak kidek ten kenapi nunas kali ten.
1: Nggih. Niko pun aja kan demen ngindang mesti kenten yang penting okay. Rasa segar kangiang demen. Rasa sweet lo dia sun te jina nak wangan terus kenten. Yang penting segar anak-anak sami di kota kenten.
0: Nggih aja astung karas sate kena. Suksema aji informasinya nih mesenakan dumun bos-bos nge.
1: Nge. Moga-moga gue nge Sintia Rayu Rajang atau untung polir miliki
0: kemudaro. Nge, ampun colak-colak gue nge widangan tabana nih ke dumun poli galah nge.
1: On air rasa nak kuangan sekali kuangan ngajang.
0: Oh kuangan ngajang, makin ampun jangkap niki.
1: Dorong-dorong, kelepat-kelepit niki mukaryo membantu mukaryo napi anu canang niki porosan kan.
0: Oh, nge aji, jangkepin dumun aji. Kayak
1: anu belok anu ambil kan.
0: Nge aji durus nyemak geginan dumun aji. Nge, sama aji mesenakan dumun. Nge,
1: wanda muneko gue nge Sintia, mungkin-mungkin lagi yang saudar mau ngantos ke kenten beniki selesai kan.
0: Ya, setengkara aji. Starta niki monitor nge. Nge, sama aji widangan tatak tabanan sampun nyaringan mesenakan dumun. Rekalan rewentam beli widi-widi ada dumun sana nyaringin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku nggak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, selamat pagi Rekan Rai, mawali nyaringin gongge Cynthia Punikering Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Rahajung Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali, bantangnya nih mengosang ini tradisi pencuci mulut berupa buah nikis setelah makan Rekan Rai. Inggih, manfaatnya nih pasti ke wenta melancarkan pencernaan, membersihkan gigi dan mulut secara alami, kantongnya dengan mengunyah buah. Kandungan air di dalamnya skadi apel, pir semangka atau melon, niki merangsang produksi air liur, sane niki ngewantu membersihkan sisa makanan dan mengurangi plak gigi, nge? Menyegarkan nafas, menjaga hidrasi tubuh lan sumber nutrisi sehat. Niki demun Rakelantrai ngewasang ini tradisi pencuci mulut berupa buah setelah makannya nge Rakelantrai, sane sampun sering terbiasa, pasti ketidak asing kembali dengan berbagai macam buah untuk hidangan penutup niki nge. Pak Cika, Om Sastian Stumuali, Pak Cika Stata Monitor nih, kayaknya Gongga Sintia yang acara Rahajeng Bali Mangken Talar sampun telas dimun galanya nih Gongga Sintia membelik bak sarang Rakelan Rai ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ring gala mangken ya. Suksema dahat nih, Rakelan Rai sana sama nyaringin ring lain telepon WhatsApp per 4 talar ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Rekalan Trai mulai jumpa seringgal jam siya kantos jam dasa Gongga Sina kantos nyaringin Rekalan Trai mulai siki jam kemantan ring acara Rahajeng Bali Peblibagan Komunitas. Nge sarangin nge mulai jumpa sering pesawat telepon 0361-223-361. Ingin Rekalan Trai Rahajeng Masana Kandungan mulai jumpa semua mulai nyaringin Tata Punikir yang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakyat Rai Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setempat untuk mendapatkan penjelasan terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Nyoman Suwirta, mengatakan hal yang dibahas tentang kebutuhan guru. Dan ditegaskan Dewan mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN baik P3K maupun PNS. Namun, Nyoman Suwirta berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga harus mendapat perhatian karena selama ini peran mereka sangat penting meskipun hanya dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sekarang akan saya tekan.
2: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa Beli?
1: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
2: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Raka dan Rai kembali berjumpa di udara di edisi hari Kamis 10 September 2026 bersama Gongga Cynthia di Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Di hari Kamis, kita akan membahas seputaran topik olahraga tradisional, bukan sekedar permainan. Dan nanti ada urun rembuk bersama kami sampai pukul 10 pagi nanti di waktu Indonesia Tengah di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp Pro 4895-7032-45505, dan juga Raka Dantra bisa berkomentar jika ada pertanyaan di postingan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kami juga ada live Raka dan Rai di Facebook RRI Perempat Denpasar. Anda juga bisa kirim kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan narasumber kami yang sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar, yang pertama ada Iputu Sutaryana, Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Rajang.
0: Bisa dipanggil Bapak Sira, mohon izin Bapak.
1: Boleh Pak Putu, boleh
0: Pak Putu. Selamat datang Bapak Putu di studio Perempat RRI Denpasar. Di samping Bapak Putu ada Bapak Igede Alit Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Alit.
2: Swastiastu, selamat pagi Rajang Semeng.
0: Selamat datang Naler, Rin Studio Perempat RRI Denpasar Bapak. Punapi Gatra, Niki Bapak Sarangkali.
1: Buci-buci
0: kemantan. Seperti pada umumnya Niki, walaupun cuaca yang kurang menentu, kadang hujan, kadang mendung, dan kadang cerah Niki Bapak. Tapi semoga hati kita cerah Niki, mengawali untuk mengedukasi masyarakat terkait topik kita hari ini mengenai olahraga tradisional, bukan sekedar bermainan ya. Ke Bapak Putu Dumun ke Bapak Alit Dumun nih tentang analisis kebencanaan nih Bapak mungkin dari filosofi Dumun kita mengenal karena Niki kan topiknya bukan sekedar permainan Bapak ya dalam olahraga tradisional. Seperti apa Bapak topik kita kali ini merefleksikan nilai gotong royong dan ketahanan komunitas atau community resiliensi yang sangat dibutuhkan saat menghadapi bencana alam. Silakan Bapak Alit.
2: Suksema diangaturin ding Cynthia. Telar juga Rajang Rajang Semeng atau ditiang ring para pemirsa pemirsa serang tsunami ini filosofi bukan sekedar permainan ke menegaskan bahwa olahraga tradisional ke bukanlah sekedar hiburan melainkan simulasi sosial dan latihan ketangguhan fisik, mental untuk menghadapi krisis nyata termasuk bencana alam. Ini berikut ada dua refleksi, konversi yang bisa diabarkan di sini yaitu refleksi gotong royong. Olahraga tradisional seperti magua-guakan atau tari tambang mustahil dimenangkan sendirian. Permainan ini melatih komunikasi, kepercayaan, dan pembagian peran yang spontan. Dalam situasi bencana, otot sosial ini otomatis bertransformasi menjadi aksi nyata, seperti kecepatan, membagi tugas di dapur umum, koordinasi jalur evakuasi, dan aksi penyelamatan berbasis komunitas. Sedangkan yang berikutnya itu refleksi ketahanan komunitas atau resiliensi. Permainan tradisional melatih ketangkasan fisik, respon cepat terhadap perubahan situasi dan mentalitas untuk bangkit kembali setelah kalah. Di dunia nyata ini adalah modal utama mitigasi dan adaptasi bencana komunitas yang terbiasa tangguh di lapangan. Permainan akan lebih cepat pulih atau recovery dan tidak mudah larut dalam trauma pasca bencana. Sekian.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dari ketahanan komunitas Bapak ya, ada permainan tradisional juga bisa dikategorikan olahraga tradisional, ada megogoan ya Bapak ya.
2: Ya betul.
0: Nah, untuk mitigasi bencana Niki Bapak, Niki kan bisa dikatakan masih ada beberapa memang olahraga atau permainan tradisional sebagai ruang atau wadah untuk mengetahui mitigasi bencana gitu Bapak ya. Ini kan juga membutuhkan ruang terbuka hijau Bapak, tempat gitu Bapak ya, tanah yang lapang atau pesisir pantai Bapak, tempat. Terus bagaimana nih Ki, analis dari BPBD melihat fungsi ekologis ruang, terus ruang-ruang kultural yang ada di Bali Niki sebagai tata ruang yang aman bencana dari sisi tempatnya dulu Niki Bapak ya. Kalau tadi kan sudah kita memainkan permainan tradisionalnya untuk mitigasi bencana dengan nilai-nilainya, tidak bisa bermain sendiri, harus bersama-sama bergotong royong Bapak. Kalau untuk tempatnya seperti apa Bapak dari analisnya?
2: Kalau dari segi tempat itu bisa kita manfaatkan itu di lingkungan lapangan banjar itu biasanya. Di lingkungan lapangan desa atau desa itu tuh bisa kita aduk.
0: Oke, berarti dari sisi Banjar Dumen tempat dari warga adat gitu Bapak ya, berarti
2: betul,
0: harus
2: betul.
0: Aktif juga ya Bapak ya untuk ke Banjar dan juga mengikuti memang aturan-aturan yang ada sekaligus mengetahui permainan tradisional ini ternyata bisa ya Bapak ya untuk ketahanan komunitas dan merefleksikan nilai gotong royong mitigasi bencana Bapak ya.
2: Betul,
0: Nah dari permainan gua-gua kan ini bencana apa yang bisa kita mitigasi dumun Bapak dari gua-guaan?
2: Nah, mungkin dari kelincahan, kecepatan nanunya gitu. Itu yang bisa kita untuk dan kerjasamanya juga.
0: Dan kerjasamanya gitu. Oke, untuk bencananya bencana napi mantan Bapak?
2: Nah, kemungkinan untuk bencana gempa dan tsunami juga.
0: Gempa dan tsunami kalau di Bali berarti kalau gempa mungkin ya Bapak ya belakang akhir Niki yang masih melanda, terus di Indonesia juga ada gempa Gunung Agung meletus juga Bapak ya. Gunung meletus ya ampura nggih ya, Bapak nggih gunung meletus nggih. Baik, terima kasih Bapak Alit ke Bapak Putu Dumun nggih dari salah satu contoh Bapak ya permainan tradisional dan olahraga tradisional ini megoak-goakan Bapak ya. Kalau dari kriteria mendasar Dumun Bapak nggih dari sebuah olahraga tradisional di Bali salah satunya megoak-goakan sehingga Niki layak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan juga Niki sebagai ketahanan dari komunitas untuk mitigasi bencana. Seperti apa Bapak? Silakan.
1: Selamat pagi Om Swastiastu, Rajang Niki. Semeton sarang sami. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh teman kami, sahabat kami Ring BPBD. Jadi mungkin kami Ring Dinas Kebudayaan, terutama kami Ring warisan budaya tak benda. Di sana pun juga kami ada permainan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu terkait dengan goak-goakan. Sebenarnya bukan hanya megoak-goakan kan.
0: Okay, berarti
1: banyak
0: Bapak,
1: sekali permainan tradisional yang seperti tadi disampaikan bagaimana tradisional itu istilahnya bukan sekedar permainan kan begitu. Jadi kami juga dari Dinas Kebudayaan yang pertama mungkin seperti yang disampaikan tadi ada filosofi-filosofi yang memang betul-betul kita cermati dan kita hayati. Permainan tradisional mungkin kami juga jelaskan itu kan memang permainan yang memiliki sejarah yang memang betul-betul kita patut kita syukuri sebagai kramo Bali, warga Bali yang ada di negara Republik Indonesia kan begitu. Yang tadi disampaikan bukan hanya megoak-goakan kan banyak Niki. Nah kalau ampuremun, kalau permainan tradisional Niki kan permainan yang memiliki kelompok, bukan tersendiri kan begitu. Jadi permainan ini kebanyakan dimainkan oleh anak-anak dari SMP kelas 9, 8, 7 dan sampai SD.
0: SD.
1: Permainan ini bukan dimainkan oleh anak-anak yang dewasa. Nah itu yang pertama mungkin. Nah tentunya dalam permainan kelompok ini ki anak-anak ini kan seperti yang tadi disampaikan tidak hanya bergerak secara fisik. Mereka belajar bahwa keberhasilan individu seringkali tergantung kepada keberhasilan kelompok. Jadi permainan tadi itu bukan individu. Kalau misalnya individu tentu bukan permainan tradisional, karena tradisional itu merupakan permainan berkelompok.
0: Berkelompok gitu ya Bapak ya, spesifiknya berarti permainan kelompok. Kalau memang bukan Goa-Goa Kalimantan, kalau bisa diberikan contoh lagi, yang mana nih kira-kira kategori olahraga tradisional atau permainan tradisional yang memang untuk ketahanan komunitas dari segi kebencanaan
1: Bapak? Ya betul, silakan. Betul ya. Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa kita ambil contoh permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Setiap pemain itu kan memiliki peran dan posisi masing-masing. Nah, jadi ada yang mengejar, ada yang menghindar, ada yang menjaga wilayah, kan begitu. Ada yang memberikan informasi atau membantu teman. Kalau satu orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya permainan kelompok tersebut justru akan sulit mencapai tujuan. Nah, disinilah kita melihat adanya kegotong royongan. Nah, terkait dengan kegotong royongan itu memang sangat penting di dalam penanggulangan bencana. Ketika mungkin terjadi gempa, misalnya ada banjir, kebakaran atau bencana lainnya, masyarakat yang tangguh itu kan bukan masyarakat yang setiap orang hanya mampu menyelamatkan dirinya sendiri.
0: Terus itu, yang bagaimana Bapak?
1: Itu masyarakat yang bisa menyelamatkan kelompoknya.
0: Oh, kelompoknya. Seperti ya, memang dari kriteria permainan,
1: betul,
0: olahraga atau tradisional.
1: Nah, itulah yang kita nanti kaitkan dengan permainan tradisional. Bukan hanya sekedar permainan
0: tradisional.
1: Masa sekali Citiang misalnya bermain dengan 5 kelompok, ada bencana, masa Citiang sendiri yang selamatkan? Tidak mungkin. Teman-teman yang melipopak kan harus diselamatkan juga. Nah, itulah kita nanti mungkin sama-sama dengan teman-teman kami Rekbe BPD. Kalau hari ini kita berbicara masalah permainan tradisional seperti Citiang di Dinas Kebudayaan, bukan hanya sekedar permainan. Kita pun sama dengan teman-teman di BPD, kita saling sinkronisasi bersama.
0: Oke. Saling koordinasi Bapak ya. Selain Goa-Goa kan mungkin ada permainan tradisional yang lain Bapak?
1: Banyak nih, seperti kemarin di PKB kita juga di Jantra nih. Kalau kami ring WTB itu ada permainan galang-galang.
0: Galang-galang.
1: Ya, istilahnya toprak nih ke kan gitu. Banyak itu kan bukan sendiri.
0: Iya.
1: Tajok misalnya.
2: Tajok juga bisa.
1: Tajok itu. Nah, olahraga tradisional ini memang pada intinya melatih beberapa unsur ketangguhan masyarakat. Nah, di sana kita bisa hubungkan nanti terkait dengan kebencanaan. Misalnya ada kerjasama, saling percaya, komunikasi, kepemimpinan, kan begitu. Kepedulian terhadap anggota kelompok. Nah, kemampuan juga menghadapi tekanan. Nah, termasuk juga kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang terjadi pada saat kegiatan lomba nih.
0: Terus direalisasikan ketika ada bencana
1: betul, gitu ya.
0: Kalau untuk kriteria mendasar di setiap permainan, apakah ada Bapak?
1: Tentu ada. Jadi yang seperti yang tadi kami sampaikan, kan terutama kalau namanya aja kita bekerja kelompok kan
0: kelompok
1: sendiri.
0: Nah, mungkin selain berkelompok itu mungkin ada kriteria yang lainnya Bapak?
1: Ada. Mungkin nanti dalam assessment yang nanti kan kita akan sambungkan lagi gitu.
0: Siap Bapak Alit dan juga Bapak Putung ya. Kita akan jeda sejenak Bapak. Nanti di sesi kedua setengkara nanti ada penelpon ya.
1: Betul,
0: yang ingin berinteraksi bersama kita seperti biasa rekeningnya di pesawat telepon 0361223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505. Rekening Rai tetap di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku.

0: Bali.
1: Ya, selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Sinta kembali hadir menemani ruang dengar Anda di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar, masih dengan topik olahraga tradisional bukan sekedar permainan. Ternyata olahraga tradisional bukan sekedar permainan ini yang memang di mana warisan budaya tak benda. Ya, Rakelan Rai bisa merefleksikan nilai gotong royong, ketahanan komunitas yang sangat dibutuhkan saat menghadapi bencana alam yang sudah disampaikan oleh Bapak Alit dan juga Bapak Putu, contoh-contoh ya olahraga tradisional ataupun permainan tradisional yang bisa Rakeden Rai perkenalkan kembali ke anak-anak yang disampaikan tadi oleh Bapak Putu dari usia SD ya Bapaknya sampai SMP Bapaknya. Hingga Rakeden Rai langsung mantering pesawat telepon sana Presiden Nyaringin ya bergabung, ada ajukan pertanyaan langsung saja di pesawat telepon 0361 223361, di WhatsApp 4859 5703245505. Kembali dimun ke Bapak Alit nih ke Bapak nge. Beberapa olahraga tradisional nih kan wow melibatkan ketangkasan fisik kan nge, yang memang bisa dikatakan cukup ekstrim gitu Bapak ya. Bagaimana nih ke Bapak keterampilan fisik niki secara praktis dapat dikonversi menjadi kemampuan bertahan hidup atau evakuasi mandiri saat terjadi bencana banjir atau gempa Bapak? Silakan Bapak.
2: Suksema. Untuk ketangkasan ekstrim dalam olahraga tradisional itu adalah impersonasi memori otot yang siap digunakan saat krisis. Berikut ada beberapa konversi konversi praktis yang dari ketrampilan fisik ini menjadi kemampuan survival dari evakuasi mandiri. Yang nomor satu itu adalah olahraga berbasis keseimbangan ekstrim. Contohnya, egrang atau magawakan dapat dikonversikan pada saat terjadinya gempa bumi.
1: Oh, gempa bumi gitu ya. Bapak ya.
2: Gempa bumi membuat permukaan tanah tidak stabil dan berguncang hebat. Seseorang yang terlatih dalam olahraga yang menuntut keseimbangan ekstrim memiliki core muscle atau otot inti dan refleks yang kuat untuk tetap berdiri tegak atau berlari menyelamatkan diri tanpa terjatuh di tengah guncangan, meminimalkan risiko cedera akibat tertimpa reruntuhan. Dan konversi yang kedua yaitu konversi saat banjir. Di sini keseimbangan ini juga krusial saat arus berjalan di dalam air banjir yang keruh, di mana permukaan jalan tidak terlihat berlubang atau licin karena lumpur-lumpur. Olahraga berbasis ketangkasan, memanjat dan menggantung contohnya, itu panjat pinang, dapat dikonversikan ke pada saat banjir bandang. Keahlian memanjat pinang melibatkan kekuatan cengkraman tangan atau grip strength, kekuatan otot punggung dan koordinasi kaki yang ekstrim. Saat banjir bandang datang, tiba-tiba keterampilan ini langsung terkonversi menjadi kemampuan evakuasi vertikal mandiri, yaitu kemampuan memanjat pohon, tiang atau atap rumah dengan cepat untuk menghindari arus air yang deras. Ketiga itu olahraga berbasis kekuatan, refleks, dan kelincahan. Contohnya itu juga magawakan dan pencak silat. Pencak silat tradisional dapat dikonversikan saat gempa dan banjir juga. Yaitu olahraga ini melatih kelincahan kaki untuk menghindar dan berbelok dalam kecepatan tinggi. Saat gempa, kemampuan ini krusial untuk bermanuver menghindari material bangunan yang jatuh. Saat banjir, ketangkasan ini membantu seseorang bergerak cepat melawan arus air atau menghindari puing-puing tajam yang hanyut terbawa air. Sekian.
1: Oke, Bapak. Baik, terima kasih.

0: Bapak. Nah, ini juga termasuk ya Bapak butuh ke kriteria berarti Bapak ya, olahraga yang memang di dalamnya isi kekuatan, ketangkasan, kecepatan berarti gitu ya Bapak ya, selain memang berkelompok tadi Bapak nggih. Masih di Bapak Alit Bapak. Untuk pola interaksinya nih Bapak dalam permainan ini kan membentuk aspek psikologis Bapak nggih bagi masyarakat seperti apa agar tidak panik dan mampu berkoordinasi satu sama lain seperti dikatakan Bapak Putu tadi ya, saling berkoordinasi seperti dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dari bidang warisan budaya dengan analis BPD kebencanaan gitu Bapak ya. Itu contoh dari koordinasi. Nah, seperti apa dari masyarakat sendiri yang sudah mengetahui nih nilai-nilai gotong royong, terus sudah pernah memainkan olahraga tradisional nih ke kantornya, sudah dikonversi juga untuk pengimplementasian ketika benar-benar terjadi bencana gitu Bapak ya, agar tidak panik dan mampu berkoordinasi dengan satu sama lain dengan baik dan sistem komando bencana diaktifkan. Seperti apa Bapak polanya?
1: Pada intinya itu pada saat terjadinya bencana itu posisi kita itu harus tetap tenang, jangan panik.
0: Dengan panik gitu Bapak ya.
1: Intinya dan melihat kejadian apa yang terjadi.
0: Bapak. Nah, kalau dari sisi Bapak nih tips and trick Bapak ya agar tidak panik dan tenang, mungkin ya sudah ada rambu-rambu dari BPBD mungkin ya memberikan peringatan bahwa ada terjadinya bencana mungkin beberapa hari ke depan ya Bapak ya. Seperti apa Bapak tipsnya untuk mempersiapkan dari pra bencana Bapak ya? Silakan Bapak.
1: Dari segi pra bencana itu artinya nanti kita harus melihat juga anu itu. Nanti bencana apa yang akan terjadi?
0: Apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat nih, Bapak? Mungkin dari segi ada tas siaga bencana, ya, Bapaknya. Nah, di dalam tas siaga bencana mungkin ada apa aja, Bapak? Yang memang napi wasta, ya, olahraga tradisional ini sudah melekat ketahanan, kekuatan dan ketangkasannya dalam diri manusia. Tapi harus dibekali juga, mungkin ya, Bapak ya, dengan tas siaga bencana nih, Bapak. Apa aja isi di dalamnya?
1: Isi di dalam itu mungkin ada. apa namanya itu untuk isi tas bencana itu mungkin ada senter.
0: Oke, penerangan berarti
1: penerangan
0: Bapak
1: juga ada
0: penerangan. Berarti kemungkinan memang saat terjadi bencana nih ke listrik padam ya Bapak nge.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah, selain penerangan nih ke mungkin napi malih kira-kira nih ke Bapak
1: mungkin ada alat pembalut anunya itu pembalut perban itu juga ada itu alat P3K itu
0: P3K juga ya. Bagi obat-obatan berarti juga perlu dalamnya ya, Bapak nggih.
1: Betul.
0: Inggih, siap Bapak. Pola interaksinya seperti ini ke berarti Bapak nggih.
1: Betul ya.
0: Inggih, baik, terima kasih Bapak. Nah, kembali dumun ke Bapak Putu ya Bapak ya. Sudah dijawab juga Bapak dengan beberapa kriteria ya dari olahraga tradisional ya Bapak ya, yang paling mendasar yang memang layak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ketika terjadinya bencana kan Bapak nge. Dari Bapak mungkin dari bidang tradisi dan warisan budaya seperti apa strategi dalam membentengi olahraga tradisional Bali niki dari ancaman komersialisasi Bapak yang berlebihan dan tentunya berisiko niki mereduksi nilai sakral. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Bu. Jadi yang pertama mungkin kami ring dinas kebudayaan terutama ring warisan budaya tak benda kami fokus terkait dengan apa namanya budaya ini kan, gitu. Budaya tradisional ini. Jadi yang apa yang disampaikan tadi oleh teman kami ring BPBD mungkin terkait bencana kami dari segi budaya nanti sinkronnya akan menyambung ke bencana. Kan, gitu. Yang kita sangat menarik sekali olahraga tradisional ini. Olahraga tradisional ini kan pada dasarnya banyak melatih tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena tanpa lingkungan pun kita pun juga dalam melaksanakan olahraga tradisional tidak mungkin akan bisa apa yang kita inginkan untuk tercapai kan begitu.
0: Betul Bapak.
2: Kita dapat melihat beberapa kemampuan fisik mungkin yang muncul dalam permainan tradisional ini seperti yang tadi sampaikan mungkin dari teman kami ring BPD bisa berlari cepat, ada melompat kan gitu.
0: Iya.
2: Menjaga keseimbangan. Ya, ada juga menghindar kan begitu. Nah, memanjat, ada yang merangkak kan itu, ada yang bergerak di ruang yang sempit. Ada yang memperkirakan jarak. Nah, memiliki koordinasi mata dan tubuh termasuk juga memiliki daya dan tahan fisik. Nah, secara praktis memang kemampuan tersebut memiliki kemiripan dengan beberapa kemampuan dasar yang diperlukan dalam situasi darurat. Nah, hampir sama nih, begitu kita permainan tradisional, kita dilatih dari awal Nah, apabila nanti terjadi kebencana itu, kita kan sudah mengetahui. Kita bisa menghindar, kita bisa memanjat, misalnya lompat, bisa berangkat atau bergerak, kan begitu. Nah, sama dengan tadi, kami juga memberikan beberapa contoh kemampuan menjaga keseimbangan. Jadi kita dapat berguna ketika seseorang harus bergerak melewati permukaan misalnya yang tidak stabil, kan kenten. Kemampuan berlari dan mengubah arah dengan cepat dan dapat membantu seseorang menuju lokasi aman.
0: Lokasi aman. Ya.
2: Jadi kemampuan memanjat atau melewati rintangan dapat menjadi keterampilan pendukung kita menghadapi lingkungan yang berubah akibat bencana niki, kan begitu. Apabila terjadi bencana, kan begitu. Nah, itu yang banyak kita mungkin ambil hikmahnya dari permainan tradisional ini ketika terjadinya bencana. Jadi tapi harapan kami mudah-mudahan tidak terjadi bencana, kan begitu.
0: Iya, betul.
2: Harapan kami kita di Bali juga Mas Tungkaro lah, mungkin Ide Betare kan kita tetap dijaga begitu. Kalau kita juga ada bencana kan kasihan juga masyarakat kita dengan situasi yang sekarang ini, kan begitu. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari segi strategi untuk mempertahankan eksistensi permainan tradisional seperti apa Bapak? Apakah sampun, kan ini perkembangan zaman Bapak ya.
2: Betul.
0: Apakah anak-anak kita di Bali lokal tentunya Bapak ya sudah memperkenalkan tapi maksudnya sampun kenalkan lebih jauh warisan-warisan yang memang diwarisi oleh leluhur berupa permainan tradisional ini Bapak?
2: Kita dari Dinas Kebudayaan, jadi memang tugas kita yang pertama kan karena kita orang Bali. Kita orang Bali, kita memiliki warisan budaya yang tak benda tuh, yang tak bisa apa namanya, tidak sedikit begitu loh. Banyak sekali kan begitu. Nah, sebagai generasi penerus seperti saya juga, kalau Triangki mali sebentar juga mau pensiun, mungkin anak-anak kita nanti, anak-anak kita yang dari, mungkin kita perlu pertimbangkan dari, mungkin dari SD ya, dari TK mungkin SD sampai SMP. Kalau sudah SMA mungkin dia akan berubah genset, itu kan beda. Nah, itu yang tanggung jawab kita bersama, mungkin bukan hanya kami sendiri, mungkin teman-teman yang ada di OPD lain juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga Bali terutama. Nah, mungkin yang perlu kita kembangkan, kita jaga, kan kita bukan hanya menuntut itu-itu aja kan dari permainan yang kuno. Mungkin kita ada penambahan nanti permainan itu, mungkin permainan tradisional terkait kebencanaan. Kan perlu kita juga sambungkan lah, Mang Dani, kenyambung begitu. Mang Dani, istilahnya masyarakat itu tidak jenuh dia, itu aja kan begitu. Tapi harapan kami dengan kepemimpinan Pak Gubernur Pak Wayan Koster, beliau memang betul konsen sekali dengan budaya Bali. Saya yakin beliau pasti akan bisa dengan OPD-OPD, dengan kepala OPD-OPD yang lain untuk membantu melestarikan budaya-budaya kita dan menjaganya begitu.
0: Iya, dan salah satu contoh tadi Bapak sudah sebutkan PKB itu ya Bapak ya, ada pencontohan ya olahraga atau permainan tradisional ya Bapak ya. Berarti itu juga sudah termasuk fasilitas dari Pemprov Bali. Ya, Bapak ya, nggih, betul nggih. Untuk memperkenalkan kepada anak-anak terkait permainan tradisional, dan tanpa disengaja pun ternyata itu juga bisa membuat ketangguhan diri saat menghadapi bencana. Betul, berarti seperti itu Bapak nggih. Ya, nggih. Rekalan retit yang sareng sami niki sampun mungkagonge ring line telepon 0361223361, ring WhatsApp 0895703245505, taler puniki gongge Cynthia Wenton live nggih. Ring Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Bantangnya nih nganinin indek napi wasnanya puniki permainan katanya olahraga tradisional niki bukan sekedar permainan katanya. Wina peringudang rakalan rai sampun diimplementasikan olahraga tradisional puniki sampun diperkenalkan lebih luas kepada adik-adik kita katanya, untuk mengetahui ternyata nilai-nilai yang ada di olahraga tradisional niki atau permainan tradisional niki untuk menjaga ketahanan dalam situasi darurat seperti kebencanaan kan rakalan rai nggih. Jantos sanggong nggih, kita mesanakan dumun nggih Bapak Alit dan juga Bapak Putu, tetap menikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Baik, Raka dan Roy masih di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali di acara Rahajang Bali Obrolan Komunitas. Raka dan Roy, Gongge buka kembali. Berikan kesempatan untuk Raka dan Roy yang ingin mengajukan pertanyaan tentang topik olahraga tradisional bukan sekedar permainan untuk mitigasi bencana pastinya ya kita ya dengan tagline hari ini Raka dan Rai, dan juga bisa di WhatsApp 4 0895 7032 4505 05, dan di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Kembali ke Bapak Alit di kedemuan Bapak Nge, dari bidang kebencanaan, berarti Bapak Nge analis kebencanaan. Bapak Niki kan mengingat, baik, Gongge berikan kesempatan dumun untuk pendengar yang sudah ingin bergabung bersama kami. Om Swastiastu, selamat pagi. Nge, terputus, mohon izin. Bisa kembali mengulang Raka dan Rai di pesawat telepon 0361-223361 ya. Sekali lagi di 0361-223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 4505 05, dan di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Baik, sambil kita menunggu, nge, Bapak Nge, Niki sudah tersambung kembali. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi,
0: Gongge. Nge, Om Swastiastu, selamat pagi. Sarang sirih ring, Gongge.
1: Sikiang Putri Manggis.
0: Ibu Putri Manggis, Widangan Gianyar. Wenten pitakan apa, Ibu?
1: Sikiang Gigi, Wenten. Suksema sarang narasumber. Kenten, inde permain tradisional mekering-keringan nike. Zaman mungkin tapi istilahnya anak-anak kata umpat, Niki termasuk ya dalam ininya
2: kering-keringan.
1: Mekering-kering, tapi disek ya sih namanya kering-kering mengkep Niki.
0: Oh, peta umpat kentan.
1: Ini mungkin ke peta umpat Niki. Kan juga dengan kelompok berapa orang, ada yang umpat, ada yang gini.
0: Ada yang menjaga, ada yang umpat kentan ibunya.
1: Kentan sih mungkin dan kentan kayak Niki. Namanya mungkin kata umpat. Niki mantan Gongge.
0: Inge, siap. Sukses sama ibu. Inge, bagaimana Bapak Putu, apakah termasuk juga dari permainan tradisional? Dari kebencanaan juga?
3: Inge, izin Ibu, terima kasih Niki untuk informasinya. Saya kira Niki sami Niki Inge. Cuma mungkin, jadi karena mungkin seperti yang disampaikan tadi, mungkin karena kemajuan zaman Niki kan kita lupa dengan kita punya permainan-permainan tradisional yang dulu, mungkin zaman kerajaan-kerajaan itu yang sampai sekarang belum kita, banyak yang kita lestarikan, kita bangkitkan kembali kan, gitu. Karena permainan kereta umpan itu kan juga ada kelompoknya memerlukan, yang mungkin punya pendidik ya kan.
2: Betul. Okay, kering-kering itu dulu tempat saya juga kering-keringan.
0: Oh, kering-keringan wastanya ya, Bapak Ngil.
3: Betul. Tetapi mungkin nanti kita akan sampaikan ke pimpinan juga si Runding nanti di tahun depan di PKB ini, ke permainan-permainan itu bisa kita lombakan malikan begitu. Senegara Ibu, terima kasih Niki masukannya. Yang kira nanti mungkin banyak Niki yang permainan-permainan tradisional yang mungkin yang lama-lama Niki yang belum kita juga, yang pun juga belum mengetahui kan begitu. Mungkin nanti perlu kita mungkin dengan kelompok ahli, dengan maestro-maestro kan kita nanti yang isi juga Niki. Kami pun juga tetap koordinasi dengan beliau-beliau karena beliau yang mungkin mengetahui seperti budaya-budayawan Niki. Kalau kami ya tentu kami orang istilahnya pejabat struktural, kami jiwanya itu belum begitu memahami lah, menghayati kan. Yang betul-betul nanti menghayati kan memang terkait dengan yang diisi kan. Kami juga harus koordinasi dengan beliau-beliau yang memang betul-betul memahami lah begitu.
0: Iya, saling koordinasi dengan seniman-seniman yang memang membidangi dan mengetahui lebih banyak isi dari permainan tradisional.
3: Ya, betul. Tradisional. Karena dengan Niki kita bisa mengetahui kembali, kita kembangkan kembali. Mungkin bukan hanya terkait kebencanaan aja kita bisa sambungkan, terkait dengan pariwisata kan bisa.
0: Oh, pariwisata juga bisa.
3: Karena kemarin pun juga kami ring PKB di Jantra pun ada lomba-lomba terkait dengan budaya-budaya yang WBTB yang kita pikirkan kembali. Tamu-tamu ini kaget sekali yang lihat, kagum dia, apa ini kan begitu. Nah, mungkin itu, terima kasih Ibu. Nanti mungkin kami akan tindak lanjuti kembali bahwa permainan-permainan yang memang betul-betul diketahui oleh anak-anak kita sekarang ini banyak yang belum diketahui oleh kita juga kan.
0: Terima kasih Bapak Putu ya. Minap Niki Raka Lentera Wenten Malia Sane Jagi mengajukan pertanyaan Betaket langsung ke Mantan ring pesawat telepon 0361-223361 ya. Ternyata banyak juga nge, Bapak nge, seringkali olahraga tradisional kita, permainan tradisional kita kenten nge, lahir dari kearifan lokal yang memang tanpa disengaja juga kita nepi wastane siap-siap untuk menghadapi bencana alam. Sama seperti kata Bapak Putu tadi, siapa juga yang ingin bencana alam kenten Bapaknya, tapi kan alam tidak bisa ditebak, kenten Bapak nge. Contoh sekali Indonesia masih berduka juga, beberapa gunung sampun meletus, kenten nge, mengeluarkan kenten nge abu-abu vulkanik yang juga memang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, pariwisata juga bisa dari Bapak sampaikan tadi, kenten Bapak nge. Baik, ke Bapak Alit kembali nih, ke Bapak Angge. Kembali kita mengingat banyak olahraga tradisional lahir juga dari kearifan lokal yang Angge sampaikan tadi, ya memang adaptif mungkin dengan alam. Nah mungkin bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang latihan dumun nih ke Bapak. Kalau tadi kan tempat nih ke Bapak, salah satunya Banjar yang Bapak sampaikan kan Angge, untuk olahraga tradisional nih, sekaligus bagi pusat edukasi simulasi mitigasi bencana bagi generasi muda. Silakan Bapak.
2: Mohon diulang pertanyaan.
0: Inge, baik Bapak. Nah, untuk tempat niki dumun Bapak, ini bagaimana kita memanfaatkan ruang yang ada untuk latihan olahraga tradisional seperti Banjar, Bapak? Ya, silakan Bapak. Untuk pusat edukasi, silakan.
2: Untuk edukasi itu, kalau di Banjar itu kita itu gimana ya?
0: Mungkin ada masing-masing dari perjuru adat kan, atau klien gitu Bapak nge, untuk memberikan wadah bagi generasi muda. Nah, alit-alit Mangda ke Banjar kan nge, memberikan materi tentang permainan tradisional, olahraga tradisional yang bekerja sama mungkin dari kebencanaan gitu ya Bapak, mitigasi bencana.
2: Nah, itu salah satunya kita akan mensosialisasikan dulu di Banjar, bagaimana anunya nanti. Setelah itu baru kita akan lanjutnya.
0: Oke, berarti salah satunya simulasi dumun Bapaknya memberikan ruang. Jadi manfaatkan ruang latihan dari olahraga tradisional ini, salah satunya di Banjar yang Bapak sampaikan di sesi pertama dengan simulasi. Kantornya bekerja sama mungkin dengan klien ya. Masing-masing klien, terus dari alit-alit, kantor prajuru desa adatnya juga Bapaknya.
2: Ya, nanti kita akan adakan sosialisasi dan langsung simulasikan di Banjar.
0: Apakah nikah sampun berjalan Bapak, simulasi nikah di masing-masing Banjar Bapak, atau akan niki Bapak?
2: Sudah.
0: Oh, sudah kenten Bapak nggih.
2: Sudah sering kita lakukan simulasi dan lakukan sosialisasi juga ke kelompok Banjar atau masyarakat yang lainnya.
0: Kalau untuk simulasi nikah kan Gonggek taunya kalau zaman Gonggek nikah di sekolah Bapak ya, apalagi ada gempa bumi gitu Bapak pertolongan pertama. Gonggek ingat sekali bahwa kita selain nikah dari permainan ya, kita lepas dari permainan nikah harus di bawah meja kan Bapaknya, nikah kan juga ketahanan dari nilai-nilai yang ada di permainan tradisional Bapaknya. Mungkin kalau untuk Banjar berarti sampun nggih berjalan Bapak nggih?
2: Iya betul, sudah sampun.
0: Oke, sampun nggih Bapak nggih. Kalau untuk olahraga tradisional niki diciptakan untuk membaca tanda-tanda alam Bapak nggih, untuk melatih juga ketahanan fisik di medan yang sulit. Mungkin apa ada bentuk modernisasi niki Bapak, atau integrasi kurikulum yang bisa dirancang lagi agar olahraga tradisional niki diakui sebagai salah satu instrumen mitigasi bencana berbasis budaya niki Bapak? Silakan.
2: Untuk modernisasi
0: Inge, mungkin wenten berarti Bapak Inge.
2: Iya betul, betul ada
0: sembari kita menunggu mungkin Bapak Alit untuk mempersiapkan di sesi terakhir apa yang ingin disampaikan kembali ke Bapak Putu nih, kembali Bapak Inge. Dengan topik kita hari ini adalah olahraga tradisional bukan sekedar permainan Bapak ya. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, harapan Bapak ya, yang mungkin Bapak katakan tadi belum tentu kita tahu nih ada warisan yang dikenal oleh anak-anak, kita belum tentu tahu gitu Bapak ya. Untuk menjaga nih ke Bapak eksistensi dari permainan tradisional di era mangkin dari bidang warisan budaya seperti apa Bapak? Apakah sampun wenten surat-suratnya kaitan yang legal Bapak nge, untuk di jangka panjangnya dari bidang hak kaitan nge Bapak nge, bidang penciptaan atau hak cipta kaitan Bapak nge? Ya. Hak cipta nge, silakan Bapak.
3: Terima kasih Ibu Gongge. Jadi yang pertama mungkin tentunya kita apa yang kami sampaikan tadi, kita selaku pelaku misalnya kan orang Bali terutama kan yang mengetahui jenis lok-belok itu budaya-budaya kita terutama dari budaya kuno sampai sekarang kan tentu ada itu istilahnya pencitraan, penjagaan yang mana-mana itu merupakan apa namanya budaya-budaya yang berasal dari Indonesia terutama di Bali kan gitu. kita juga sudah ajukan ke kementerian. Kita kan ada Kementerian Kebudayaan sekarang baru kan.
0: Iya, iya,
3: dulu
0: betul,
3: kan Pak. Dulu kan digabung dia dengan pariwisata, sekarang kita sudah ada. Nah, kita juga ada beberapa pengajuan-pengajuan warisan budaya yang memang betul-betul melupakan warisan budaya kita. Leluhur kita orang Bali, orang istilahnya Bali itu ada di Indonesia, bukan Indonesia itu ada di Bali kan begitu
0: kebanyakan. Iya, iya.
3: Kita memang kita ajukan itu. Mangde budaya budaya kita tuh tidak diakui oleh negara lain. Kan banyak seperti kemarin misalnya dari segi pengrajin perak kan Thailand pun mengakui dia. Seperti kemarin juga ada tari yang maaf lupa dia kan diakui oleh negara Malaysia. Begitu masakan. Nah, kita pun juga di Bali khususnya kami Ring Warisan Budaya tetap itu mengampu-mengampu budaya-budaya kita kan kita ajukan ke Warisan Budaya. Mangde nanti itu memang betul-betul merupakan hak kita.
0: Ke WBTB gitu Pak ya, Warisan Budaya tak benda ya.
3: Ke kementerian. Kemarin pun kami juga ada sidang itu ada 11 itu Warisan Budaya dan kita pun Warisan Budaya kita itu yang di provinsi itu ada itu kan sedikit kebanyakan di kabupaten kota. Kita koordinasi dengan kabupaten kota untuk menjaga Warisan Budaya ini. Kita full bersama, kita ajukan ke kementerian, kita sidang bersama. Udah mungkin-mungkin nanti semua warisan-warisan budaya yang ada dari nenek moyang kita itu kita bisa jaga. Tidak diakui oleh negara.
0: Negara-negara. Atau kelompok yang lain,
3: betul,
0: Bapak.
3: Betul,
0: baik,
3: betul.
0: Baik. Terima kasih, Bapak. Terakhir dari Bapak Alit, mungkin bisa menyambung pertanyaan tadi. Silakan, Bapak. Inge, mohon izin, Bapak Alit.
2: Ya.
0: Inge, silakan, Bapak. Mungkin harapan terakhir, Bapak, untuk bentuk-bentuk modernisasi dari olahraga tradisional agar anak alit kita lebih bisa dekat kembali dengan warisan budaya, salah satunya olahraga tradisional dari sisi modernisasi, Bapak. Silakan. Inge, Bapak Alit, mohon izin, Bapak. Inge, harapan Bapak mungkin di topik kita kali ini apa, Bapak? Silakan.
2: Mungkin harapan saya itu untuk anu itu nanti bagaimana kita itu akan menjaga alam itu.
0: Menjaga alam.
2: Menjaga Bapak. Alam, terus bagaimana alam menjaga kita. Jadi kita itu siap untuk selamat itu.
0: Oke, siap untuk selamat kantan nggih.
2: Ya,
0: dari pra sampai pasca bencana itu, Bapak nggih. Baik, terima kasih Bapak Alit dan juga Bapak Putu. Mungkin menutup juga dari Bapak Putu tiga kata untuk anak-anak lebih mengenal warisan budaya salah satunya permainan tradisional apa Bapak? Tiga kata mantan.
3: Yang pertama jangan lupa dengan budaya kita. Jadi generasi kita menerus kita itu tetap kita selalu nasihatin Tuhan kita kan itu dia sedang diwase yaitu yang pertama, yang kedua jaga budaya kita. Yang ketiga tetap kita semangat.
0: Oke. Semangat Bapak ya. Jangan lupa budaya. Tiga kata yang disampaikan ya Pengabdin Iraga Sareng Sami tidak hanya dari Bapak Putu dan Bapak Alit juga gitu ya. Dari warisan-warisan yang sudah diberikan kepada kita, kita tinggal menjaga eksistensinya Kemanten kantongnya. Dan kembali dengan ada bencana mungkin ya yang melanda kita nanti ya. Pangde aja kenten nge, Bapak nge, kita kan tidak mengharapkan, tapi kita kan niki untuk mengedukasi agar ada kesiapan nge, dari sisi kemandirian masyarakat kenten nge, dan juga ternyata di warisan-warisan di lingkungan sekitar kita juga di dalamnya juga untuk mitigasi bencana gitu Bapak ya, lebih paham juga dengan nilai-nilai kegotong royongan karena permainan tradisional niki tidak hanya bermain secara personal kemanten, tapi berkelompok kenten nge, untuk melindungi satu sama lain ketika terjadinya bencana kenten nge. Lantren iki sampun nampak galanyane Ringgala Jam Dasa kirang langkung Aksemayang Bapak nggih Putu, Bapak Putu dan juga Bapak Alit penyanggranyane mugi-mugi topik kita hari ini beredukasi untuk masyarakat pembekasiane Ring Bali kentang sanema sampun mendengarkan perompat RRI Denpasar nggih. Talar kelantren gonge sene sampun telas nggih galanyane nyaring rek lantren ri pekeban suang-suang ring rahide mangken wisan gonge sinten wonten Bunggung Krisna sane nyaringin ngawet Ringgala Jam Dasa kantos jam 3 sanje mali jebos nggih. Mugi-mugi bermanfaat kita tutup acara obrolan komunitas Rahajeng Bali dengan para Masanti. Durasang Bapak Putu Bapak Alit dengan para Masanti.
2: Om Santi Santi Santi
0: Om
2: Susmo.
0: Inggih.

Rekanan Rai Pemerintah Provinsi Pemprov Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan, hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Koster, Bali saat ini memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Potensi tersebut tersebar mulai dari energi terbarukan, kawasan pesisir, pertanian, hingga kehutanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadane, Mawali Titiang Niki DKBeng Ngarangan Ratu Dadane, Para Semeton, Para Anggo, Pasawitra, Sarang Sami Niki. Ini ring acara dua ini, acara dagang gantal. Namun ini rakhine, waras pati sana mangkini, pasti kenyanyi setato pengabdian Titiang Niki di studio Ratu Dadane, sana kantun Ngarangan Niki, setato kena Rajang Rahayu, Sarang Semeton duwene Pasitra sareng sami. Inggih taler niki semeton sane ring margi gumanti de ngareureuh pangupa jiwa merte ring margi ne. Salam rahayu sareng sami ngiring sambilan mekarya pirlengan tarer niki acara duwene acara dagang kadal ring program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Ini atur dengan yang tiang ini benjang niki pasti ke sampun pawikan sareng sami benjang pinake hari radio niki nggih. Hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 nggih. Pasti gayane sedaten iki pengabdi tiang presiden nyarengan radio dalane tiang. Presiden siaran lancar sekali ring udara tetap di udara kata nggih. Didiang dan ewek dikirin studio didiang kesarangan untuk nyaman didiang sanes tetat setia satia niki udia kijo pangarus bareng niki sing tadi mepalaseng penan pensiun maraja palas kintan batipun du nge. Rajang semeng beli bagus nemule bagus beli nyoman Sunarte Yuyu Kangkang Rajang semeng Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om abdi namas duh nama sih
0: jangan ngalat
1: gitu hijau mau barang gitu saya mau banding kan tuh
0: hijau
1: itu benar pasok di maro harus hadir betul apapun masalah dadar Jepang mangan kayak gitu nih
0: gitu kita
1: jajo apa badan tegas jajo
0: jajo
1: posajo
0: oh posajo
1: kopi wedang semekan
0: zaman anu artos jajo
1: posajo
0: mantap oh tuh ngondopi jani jajo.
1: Jadi kajang kliwon.
0: Oh, kajang kliwon.
1: Budo.
0: Pak, pin kajang kliwon paman bae sembayang.
1: Pak De ngajang bro, Pak De kenal rajin ban. Heran
0: ban. Aduh.
1: Jadi topik ni undang kan?
0: Nggih.
1: Posajan kita jawab dia.
0: Posajo.
1: Posajo.
0: Di jane rago anu pang seken ni posajo ni paman diang ini gitu nak.
1: Pesajo,
0: apa tu pesajo?
1: Mano, rawat di sajo, peminah di sajo,
0: pelaksana.
1: Patut cara ini berdeh baju luwung, cara gaya kena gitu. Pasti ke sajo dengan lah dah penyile nak terlihat pengerti.
0: Deh, pajak saya ngerti, ramen pasti ngide.
1: Nah,
0: ya ngide.
1: Dasar ngide itu biar ragu.
0: Karena singelah,
1: dia ketulis.
0: Nah, dasar ngide itu kan singelah, pesajo, sajo, mulu singelah angkang tiang ngide.
1: Maklum ragu lacur,
0: harap maklur. Niki yang
1: ini di samping ada masih cucu.
0: Nih.
2: Yes, swastiastu Pak De, Pak Ma.
0: Oh, swastiastu juga.
1: Lebih nak gongari, benar apa?
0: Bangali mantu siapa ya?
1: Sekarang yang kita mau nyenana, kan?
0: Oh. Iya,
2: gimana?
1: Sekarang tak gantung nih. Pas saja pesen.
0: Oh.
1: Mau nyenana saja pesen.
2: Nah.
1: Kawang lah, mas bo.
0: Lacur.
1: Tuno lacur, bang. Tapi dia juga itu nih. Jadi nggak boleh harta beranon kebisan. Pang sugih nak itu ulian kebisan. Jadi
0: Pesis sebenarnya.
1: Jangan apa saja kena galah di kota Madia dan Pasar.
0: Ah, turun ini dadane nyana nopa nyenyen wir ada itu di kota dan pasar. Udah.
1: Dah yuda. Ya udah yuda.
0: Dangin di katrang.
1: Katrang kak sulatri.
0: Dado.
1: Jerecit. Padang sambian nyemben.
0: Kesia. Dah kesia. Hah?
1: Kalang sampai kok.
0: Ah, nak mula sibuk kalang. Nah, saya ngerti apa, Man?
1: Di Om Sosias itu.
0: Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Wah, banyak umur nih.
1: Mungkin maksudnya hehehehe. Nasi saya tak kodoh.
3: Om Swastiastu Pak Ma.
0: Ini Om Swastiastu Kak
3: Elang benang bo.
0: Iya, bu mau ngaruh bersambat
3: sih. Pak Man.
0: Pak Sinom, durus.

0: Ring puri indra wi prasta kata tu.
1: Ye, indra prasta Pak Man.
2: Ibu kita, ibu Dewi Kunti.
0: Man, man, man.
1: Ibu Kunti,
0: Dewi Kunti, kau, Pak Man. Cerita yang
2: mabawa sarang putra
0: nih mabawa segala nang danip sang penglisir dike Dewi Kunti sarang putra putra dido sang panca pendawa kita nih
2: Ibu Mira atmo nanging ai.
0: Apa makrano tawari?
1: Napi ni kapa?
0: Ini ibu miragi to ado atmo asih umasih anta sedep nangis

0: Jadi cik nayang batin tewon ne, kemu alih nyentini.
1: Pendak tuntun atman aji miwas yang.
0: Bin lanturang tresno baktin dewa cekenak ni sih. Mumu pendak tuntun atman aji dewa ni kita di bawah itu.
2: Ibu Dewi Kunti tekening pihanaknya ni.
0: Okan. Eh, bibo.
3: Inge ka Erlang bagus.
1: Tidak dong nyarang Pak Mas.
3: Iya dah dong bebe. Rayu dah.
4: Om swastiastu Pak.
3: Om swastiastu.
4: Om swastiastu Pak Man bagus.
3: Nggih. Dak kutang bagus tu harus jin bagus belakangan situ sing.
4: Iya, bagus. Om swastiastu sira ge ari ge.
3: Iya, ge ari.
0: Putu ari.
4: Putu ari nge. Salam kenal saking dia ada Erlang tu janji.
2: Salam kenal udah.
4: Bun laja niki ni mantan mana sarang ye?
2: Gih tiang sarang laja.
4: Sang ada remuk.

Kintana turido yang titiang manakang mengenawi to genah neraku ne punika lintang doh pisan ibu.

0: Ampura di tiang ibu nenten nagingin pikayun ibu netan poraside di tiang iringan ibu.
1: Tang arayuna

0: lintang suwejo.
1: Sangkan ledang suwejo ide sang Prabu.
0: Ngaledangi

0: Darmani desang meragu prabu paman.
1: Ngelarang panco setiti darmani prabu.
0: Setiti
1: taro ngunggul nih.
2: Panco tegang. Halo.

0: Dine.
1: Status Dine.
0: Satio.
1: Satio.
0: Kekian dia bawa segitu kelaksanaan.
1: Ah, kak Hicur, rupanya sami.
2: Maka.

0: ni panggalang angon sunih angon sulu apo.
1: Nah, enten sanetiosan mewastu terik kayu.

0: Tujuannya nih wantah pang pada sida ke panguh sana mewaste kasukertan jagat nggih niki
1: mbiyen sama Pak Made Pak Mansarang Kak
0: Tigo itu nggih lintah Pak Dem niki wonten salam sareng Bu Nini Uban niki Uban Bandung tiang pun radio baru niki Pak De baru niki
1: dan lomba flexing salamnya nih menyamo dogan
0: tapi
1: jangan tuh para mesanti
0: om suksema nini kompiaring pedang sampean kelot.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kai Tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatnya.
4: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang ganta.

0: Iya, itu ditanya Pak Wali ini sebetulnya jangan lebih kalah niki bidangan Kota Madya dan Pasar niki dulu sangin kalah dulu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak D sarang Pak Man sarang wenten nak cantik balik
0: sini. Sampai sirah niki.
1: Siang saya ngayani Bapak.
2: Ayo kita.
1: Nggih Nike. Siang jadi wajah sinom niki Bapak sarang kali.
0: Lurus Ibu ring ngayani. Terus berjeru.

0: Mau san kawentenan ide sugero anak kalingsir sapa sira niki?
1: Mes bawa ke undakan.
0: Tapi ini ke bawa napi?
1: Miswo bawa ke undahan.
0: Nah, ke undahan mungkin ini kewentenan niswo bawa nih.
1: Ngajo kahang ma margi.
0: Wantah genah kajo kau ne gun manti kaung sini ki pemargin itu.

0: ke sana mungkin wenten cerita yang mali.
1: Si bandeso gading wani.
0: Cerita yang kewentanan ipun iki bandeso gading wangi.

0: Perikalan ibu kibenesio ngadakan peparuman maruman kewetenan uang desionesa prabde.
1: Suk semua Pak Made, sarang Pak Man, sarang nak cantik, cantik semua. Iki mana boleh semeton nanti jat kota dan pasar. Nikah, udah hani menjebol dah. Baik KBB, menikah kemantan Pak D, Pak Mon, galau wayang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semua bujuro cita niki ring ayam ni. Kaler gong biang, titiang gong biang weni niki. Udah kesia ring katrangan layu munga-munga Om Swastiastu. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ih. Kodia, kodia.
0: Gong biang niki.
1: Gong biang Gunung Karang Jalan Mambonjol.
0: Penapi gatro. Langsung karo, dawak niki tan boleh anu, dawak ora uhat tan boleh mecekir niki.
1: Yang nyemput oleh jam tengah 12 sampun pamit sareng dedongar.
0: Padahal pun gelur-gelur Pak Man hadiah boleh gumbian dia.
1: Sik gundul sedikit nih ka aing jail nang pengidang nyawab selempar aja nak len.
0: Ampun iri iri.
1: Ya bejak bejak.
0: Inggih.
1: Iki ana samo Pak De.
0: Terus terus.
1: Niki ngangen Semaran Mano sing sarumiyo enten manut campurong e. Dot Pak Jasino nyanan kede ben Pak De.
0: Ton.
1: Om terima kasih.

0: titiang nguning ring padewekan titiang wantah asu sekadipun
1: lesu.
0: Oh lesu nggih, ya ampun.
2: Nana puru
0: jeketan bani dan purun tiang selapat-selapat ring peyatnya ni punike duaning titiang wantah asu sekadi punike.
2: Sampun becek atasnya ane gepeping
0: ke Ari
2: Ari nge ampun kenal dapat punike nge malu sayang ngelonya nge belajar sarang si gundul sedikit sarang padek apa yang pasti sulit.
0: Riki pun melaja sarang Pak Ma.
2: Durung dekat-dekat ngambil sinom dan tiang purun. Ini ketemu sarang kami ring studio nge. Anda selamat rayu Riki. Jadi maksud saya ini nyolek sarang kedongarta Riki. Ketemu Pak De. Malah jemput sudah los pada rumah lagi. Iki yang pamit. Rahajang film teman banyak. Makin keliling boleh munggah. Om Santi. Santi, Santi,
1: oh. Suk semua tuh. Aing dulu sering kurun Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang.
3: Om Swastiastu rajang semang menjelang siang Pak De sarang Pak Man. Salam iki ayu ge.
1: Siapa siren nih kiri?
3: Yang di Batanta, Nini Bella.
1: Nini Bella, Batanta,
3: Rai. Siapa napi katra sarang ketiga niki?
1: Astung kare, kenak niki.
3: Yang nyarang melaja pade, ring pupo durmo, ring cakepan bimo suargo.
1: Terus?
3: Kawit yang. Om tuas tiastu, om awi genomastu namo tidem.

0: manjat urepi ba.
1: Nah, tanang jani waki sing bakal mepilih bugle bakal madiang bancut urip saine.

0: Bos nyageran pesan bakal ngidang ngematiang anake ibimu do nian cager ngemalu nah.
1: Matur sip semua Pak De, ini kalah sarang atur.
0: Sarang
1: tiang magatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang mesameton manten. Tiang mau pamit. Om Santi.
0: Sip semua Nenek Bella. Sane ukur Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang siang niki.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, sapa sira iki?
1: Rajang Pak Dek.
0: Rajang.
1: Batanta di sebelah nih Nini Bella Pak Dek.
0: Nini Bella Batanta sebelah nih sira.
1: Tiang Batanta adalah.
0: Ini Ayuna nih.
1: Bu Desi.
0: Ini Ayuna. Aduh, jangan ngusam-ngusam Bu Desi aja.
1: Nak ngusam-ngusam, nak kena kapah-kapah menghang ya.
0: Terus nampak Desi.
1: Teler Pak Man.
2: Ya.
1: Lengkap mungkin studio niki.
0: Ah, rame pun ngelingkah studio mumpung pun niki.
1: Belajar sinam, melibat sinam pura, mungkin nanti Pak De.
0: Terus Bu Desi.
1: Kami tentang Pak De. Om Swastiastu.

0: Ide setata mepicu pembargi lawat merupo darmani pengurukan munggu di agamo ni kata ni tu hari.
1: Yeah.

yang kali sapu ni ke pasti ke bakti asih punya bakti pasti ke hidup sebece tapan durus untuk kebakti ni ragu ni.

Nah, pimawin sapunika duanin raga bakti pasti ke raga kepicang ke rahayuan. Niki betong pada raga ngelah karisma. Karisma kita ngorang. Sujud bakti itu nolue kesederhana itu yang muncul deh. Yang perlu bas nampakkan diri, jangan aja. Karisma.

0: Paman.
1: Bre.
0: Iya anu muntun yang picani deh betari-betari diniring jagad beh. Kemulan mula liu agung akeh segitu paman.
1: Benar, panoceng.
2: Sim sama Pak De, dalar Pak Man. Rajang. Rajang kajang liwan dumun sarang sami sanereng studio.
1: Rajang reh.
2: Ingat yang begatra cutat sarang sami ring sejabak batan sinar.
1: Bagi rasa den lomba plecing.
2: Salam menyamodogen. Pak Man, Pak De, itu lagi. Itu yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Suk semua.
1: Pun api kalah, Pak De.
0: Si ring batan dah.
1: Man, bersih, Pak De, bawa. Tan. Ingat itu dari sarang sami, ring yang masana ke dumun. Miring mesanak ke bobot, duana bintang sana sematre, caraki, jam siang, niki melebon malih. Jangan pacang landun Pak Man, ring galah rebutan. Pernah pipa deh?
0: Iya, ngiring mesanakan juga.

Rakedan Rai, anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parte mendesak Kejaksaan Agung atau Kejagung berani membongkar dugaan pelanggaran tata ruang yang disebutnya terjadi secara masif di Bali. Menurut Parte, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum yang perlu diusut secara menyeluruh. Namun Parte menilai keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan. Menurutnya masih terdapat persoalan serius di daerah yang membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan penyidikan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai kawasan Bali, mulai dari alih fungsi lahan hijau hingga pembangunan di kawasan sempadan sungai, danau maupun laut. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sekaligus menggerus ruang hidup masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Kitiang Ikomang Mertajiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan menjadi kebanggaan masyarakat nasional Indonesia. Rahayu, rahayu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari lestarikan

0: Hei, om swastiastu, Pak Man, wali nikiri acara duina acara degang gandal. Pas dikonya ne, sebetulnya raga santun nyarangan nikiri program empat budaya. Pak Man, ini gelar gelur itu pasti di TikTok doang.
1: Yeah, bah. Pak De kulang baru mau payas kalau apa kata-kata itu tidak. Ya jelas gelar-gelur yang saya gelar-gelur raga makanya di tengah gelar-gelur itu. Matika bo.
0: Nak mendagang munyi.
1: Tegang munyi. Kalau bener ada punya.
0: Ingi. Ratu dan Anen Didiang mau wali nikir yang acara duina acara dagang gantal. Ya kalah kesampe nangkin. Kalah rebutan. Ingi. Sane wabu sampun semeton mewidangan. Kota Madar dan Pasar Madu Galang. Ingi. Ini saya makin lagi sangat ramai. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Rajang Siang. Ingi, Om Swastiastu.
2: Tade.
0: Tiang udah weni.
2: Adi udah weni, tiang gombiang.
0: Iya gombiang yoga, nih udah weni. Hahaha. Membanding-banding masalahnya gombiang yoga, kalau udah weni, ini udah weni gombiang yoga. Rayu, aduh rayu.
2: Tade.
0: Tiang.
2: Mila-mila
0: oleh
2: yang
0: geniki
2: Pak
0: Dir,
2: ada
0: kementan. Mbak ngai-ngai, kan betul dibuka, menang.
2: Iya, kan Amerika, pengen.
0: Kan di depan menang, aduh, di depan menang.
2: Itu Pak Dir, mi, ajak Pak Dir masalam, jok sing
0: ado. Iya, yang niki pasti kedunuk, duh.
2: Mudah-mudahan panjang umur, ada weni Pak Dir.
0: Rayu, aduh, aduh, jangan
2: seru. Pak Man, sekarang Pak Man, niki.
1: Ingin, ya, Pak diam.
2: Rajang Pak Man.
1: Inggi.
2: Inggi rapi kenyang di sini ngebet buku lu dek.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Paman.
1: Karena kecor orang pada.
0: Bas jaga-jaga jangan ngon kena ke.
1: Nganten nak jaga, jak belum berkarisma.
0: Yang dini di lingkung dini aku jak udah dak jaga.
1: Ye. Yeah. Ada ceneng putu hari.
0: Min.
1: Dane dayu krisma. Oh. Mula ngedon sajang keken cecek pakau kuning.
2: Ada deh putri.
1: Putri GWK.

0: Iya nih mo yang lantas. Saat waluyo ya kedis daro.
1: Lo di kampit. Nah. Anak kan daro lo tuh.
0: Oh.
1: Jadi lamuanin tak yang syarat. Kacak-kacak belum cepat dah deh. Kampit long tuh. Ngajak ni cening butuh hari. Daro lamuanin tu kor.
2: Niki Pak Man sedang pade.
0: Tinggi.
2: Kita
0: rencana mau nyarana. Rayu, sementara Salemon kikena serang sami.
1: Lah sekarang ye.
2: Nda.

0: Jadi pengian madi nyen mati pet prade ben puan pangidang ya ben telun nyen bang numitis ben bakal nempalan anak ibu kebuli.
1: Bas ben telun nyidang numitis
0: tadi. Kau ulang-ulang di tiang atun tiang rika tuh.

macet jagat, melinggi ke bawah sang cerinatan luweh dahat utama, tidak pernikah menawi.

0: Melinggah lantat dari kering jagat Pak Norajo ini suk semua sarang bu sarang kan?
1: Bu Anom
0: Rajang
1: RRI Denpasar sarang sami Rajang Bu Anom Wali Bu Anom.

0: Sing ada lenin. Nak jaga kino tu mah parah nyen.
1: Iya, Kang Cingwi, iya, Pak Mang.
0: Iya, Kang Cingwi. Parah sini. Masih banyak nih.
1: Niki Wenten, salam saking sesetan, Pak Mang.
0: Bih, akeh saja Niki saking sesetan.
1: Sudah 40 orang yang bergabung.
0: 40 orang, sampun. Nyingi.
2: Siang mengatau kede sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelancing. Sekarang musim tuan kemanten utat yang untuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sukses. Bade itu apa deh lah sajian bade. Ada orang konyen juga di samping pak nenek kuan anak jaga apa kamu jam begini berapa.
1: Niki Wenten saking Batu Yang Tampat Hendriawan.
0: Hendriawan beh becundang nih Pak Dekapeng lho
3: Pak. Rayu Hendriawan Bajar Tampat. Om Swastiastu.
0: Daging Maler 0361223361.
4: Om Swastiastu. Yang Maha Giring Kekeran.
3: Kekeran baik.
4: Yeah. Sarang cucu hari sahajeng kenal sarang tiang Mbah Egi. Ini pada tiang nyarengin melajah di nado nanti.
3: Terus
4: Om Pak Made.
3: Inge.
4: Om Swastiastu.
0: Inge.

Nggih. Kebaosanmu suka sulit niki rikalani rago sedang bajang niki.

Sepatutnya nih separi tingkah kiragone, nah tetap waspada pinahin pan pasti ke tawang jali melahin tuh.

0: Setado mendasar dening daging sastra agama sekananing tingkah parisola kiragana nyenteni.
1: Sesama Pak Made,
2: Sadang tu hari taler.
1: Taler artosnya nih sampun becik.
0: Kang yang.
1: Nggih, magatro sareng semeton Pak Made.
0: Nggih.
1: Nyebat batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing, mugi denak rahayu sareng kami. Salam nyamo doge.
2: Nggih, salam nyamo doge.
3: Pak Man, niki wonten salam saking Pak Yansut rahayu Pak Man Wijil Bagus.
1: Santi.
0: Nggih, suksema.
2: Suksema. Sana sampun nyarang ning live TikTok ya. Suksema mali niki sampun bergabung niki. Ayo kita bergabung terus niki. Ring live TikToknya RR ini Pasar. Nggih.
3: Nek Krisna maju Pak Man.
2: Nek Krisna maju.
0: Wah,
2: menabuh. Agung Sep, rajang siang majang sang jegek bagus.
0: Nggih, Om Swastiastu.
4: Dah nyarangin Pak De, Pak Man, sareng jek sira niko.
0: Iya, arek,
4: nggih. Nggih, arek ne. Om Swastiastu.

0: Bu Sinta ni pada. Oh, cening cening tak mengajar tutur Bu Sinta yang ada nyata di tu ni tu.
1: Mai malu.
0: Kenyam, kenyam. Tinggal barang.
2: Nah, nah, mai, mai, cening jam kejang, puang negak, deng ngejo-ngejo.
1: Tidak enggak tutur guru.
2: Nih ada guru ngemang tutur nih, bede.
1: Sekonang mandon sekakas.
2: Deng, deng leng-leng. Sekarang bayu weh.
0: Pasal Sudimara menang bener pasal Sudimara.
2: Pang tatas naung. Sumatera, Sumatera.
0: Ah, Gusti Putu Restu. Ya, hajang bergabung.
1: Melaksana.
0: Ini di mana?
1: Ngungkian madan patut.
0: Patut. Oh. Ngungsi perjalanan madan kengkian. Ane madan bener, pas aja. Topi itu pas aja yang itu.
1: Tingkah laksana ne melah.
0: Berdasar ban pelaksana ane melah.
1: Ane jati. Tawang rumi.
0: Ini berjati, ini saja Kang Wang Gumi itu berarti.
2: Nah tak laksana ini yang bermelah saja Kang Wang.
0: Jadi kita jangan pak Kang Wang Gumi ini.
2: Melah nah. Padut siram si bok, jin bok siram.
0: Patut agak madu pang putih kulit pade, sabunah raga.
2: Hehehe.
1: Semua
2: pade. Semua.
1: Salam yang uban dengan Bu Yang.
2: Iya lah, yuk yang uban. Yang anu nak.
1: Yang
2: selangat
1: ini. Apa
0: Bu Badung Uban ya dalam
2: talam. Bu Badung Uban. Radio baru, radio baru.
0: Studio baru. Bu Putri kebekan nyalamin. Dia Nur Jano dekalingan nyalam niki Bu Sinta.
1: Nggih. Munga male jebot sareng sami pukut antuk kramo sangki. Om sangki, sangki sangki om.
2: Nggih, suk semu Bu Sinta dia. Ayo radio dadanan dijang, ireng mesanakeun jebos jagi pacang wenten sane ngelintang.
0: Ingin sanang
3: rumah. Opokan dan lempet khas kusambe. Pepes ikan khas kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun

0: Ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
1: Aduh, Bri.
2: Adek, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Radio Dadali Mawali dikiring acara duitnya acara degang gantal yes sesi rebut niki sampai sesi ke terakhir niki terus angin kalah duitnya menawi itu presiden ngerani nih tinggi om swastiastu
1: om swastiastu rajang siang berarti serumpaman
2: Bang Li niki Bang. Panoceng Prabu Wirato jadi asal ini itu.
0: Panoceng ya hilang kan ini yang sepan ko Bang ide anu de.
1: Iki ke Bang Li tumatangan belum guling.
0: Oh ha nggih Panoceng nggih. Sik semua pun raun niki da waktu tanggal
2: 3.
0: 3 nih nggih.
1: Enten acara niki.
0: Oke enten. Ya napi mungkin Panoceng napi mungkin.
1: Mungkin niki sinom ring Wirato Parwo.
0: Wirato Parwane.
1: Om swastiastu.
2: Nggih.
1: Nuli Bang Ra.
2: Kekanya kang Bang Rat Prabu Dike di Prabu Wirado nya ni
0: sang cecakan
2: ke cake
1: mamunyere
2: tur son begitu
1: nia su lan
2: Raz kau cakap-cakap antuk dana sang jengkek tidak dia silent dari tahun ini buat jak nine

0: kene dia Zealand dari.
1: Perperadennya nyai sing hidup sing gunyin akine.

0: Dinga kan. Pangsing cerita. Wak jaka ngabak-ngabak sewa-sewa ngamai sebab ngunduk apa? Dinga hang bawa sih. Dadi nya pemerintah patuh kita deh.
1: Kena kah dadi bisik.
0: Aduh, marau kau lawat ni sendiri yang bojak mulan tu.
1: Ijal aku ni nenek. Laut ramai.

0: Dini.
1: Nah, beli bakal nguwuk Dini di Jagat Wiracana.
0: Yang benyang. Benyang mampan. Sing lagae dak pokaden tutup.
1: Nggih, Pak Noceng sing semua niki.
2: Semua pamade Pak Nyoman untuk atas nih. Setiap merasa bajang ing semesta dagang gantal, sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam menyemadogen. Pak Man dan Pak Made rajang tugas. Om santi santi santi.
1: Pak Noceng kayang bangling. Irayu Pak Noceng.
0: Kita link tab TikTok nih akeh sajan sebetulnya.
1: Nyen nyen nyen nyen.
0: Ini mau baca nih, baca nih gimana nih?
3: Iya, ini ki wonten Iwayan Sumerta Om Swasti sejero maka kali becek pisan acara puniki wonten acara live-nya mangken di TikTok. Nah makanya mangken duro sampun buka TikTok-nya sarengin ring RRI dan pasar kenten nggih.
1: Niki niang kirana cara nyalamin Om Swastiastu rajeng siang Pakde. Sarang Pak Man, tiang dan ngidang ranjing. Salam sarang Bu Sinta, sarang semeton dagang kandal, sarang suami Padi. Rajang tugas, sukses mon yang nikirana.
3: Cergendeng,
0: sasak ini mana kita modalnya?
3: Salam sarang Pak Man Narto, niki wenten, mau udang bagus.
0: Apa anu doyo udang bagus, doyo yo, panak nih cara lender, moloh nih. Rajang yo.
1: Ini Om Swastiastu.
4: Om
1: Swastiastu.
4: Om
1: Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.
4: Inge, Sange Ari.
0: Putu Ari.
4: Mangku saking Kabanan. Mangku Jopati.
0: Inge,
4: Durus. Kira yang arengin mangkin nge paman Wade.
1: Inge, Durus.
4: Yang kawitin siang. Om Swastiastu.
0: Ini yang boleh tidak perlu madu ya?
4: Papa tidak mengastawanya.
0: Jeneng bertegar jani.
3: Risampun niatnya ni sampun usan ke was
0: ke puput
3: ke wasta yang tak mana sekalipun ike.

0: kadang dadi niku.
1: Santukan yatnya ane punika
0: Pak. Mabaletan.
2: Seluwer merana nada ica.
0: Punya penyapa nak lingsir wikan. Salah senguk karago. Mabadeng yatnya nesu bos yang laku jak luwung dadene. Ane sing mabung bi jani bo. Anyar dadene
2: pantun sane dumun layu.
0: Aduh lantas padi-padi ni bidan man layu kengken dadene tening putu. Nah,
1: kengken tas tu Pak Man.
2: Male hidup buah nengah.
0: Nengah nengah padi ni sebuah layu mati jadi banyak hidup. Kita ni penarkan nanya sekarang.
2: Gemuk rapi.
0: Yeah.
2: Gemuk rapi.
0: Yeah.

0: Mando jaga teh Pak Man yang sebuah ngemar dia ngastawa yang yatnya sane becek
1: kita penyapu nah, pidan parah mungkin ya gue jani mau badeng kasih ecan ada yatnya mau liancar
2: semua Pak De sarang Pak Man sarang ge Ari yang ngegadang
1: jalan pake yang bawa nih kita kayak
2: Jepang,
3: Cina, bagi rasa. Nyesuk semua. Sama nyarangan
1: yang bawa, ada salam di TikTok yang bawa.
3: Sak rosok itu. Akhirnya duduk dan yang menawi itu kalah duit ini ke kantun ini durus sana durung puling ranjing ya siro wintan ini ruwi
1: riko padang tegang nyalami
3: eh peri kasam ya
1: oh ya di kasam jam bidi
3: kebidi tiang butut sekali ini kita ini Ingat ayu madeoko niki Gusman Susilo rayu talor niki ringgrio bitro kena sedato gung biang Sri Agung kali siking ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Kenapa gak lo Pak Man pade?
3: Astu karo kena ini. Bang
2: berkeka saking kerobokan niki. Yang lejar di rumah Pak Made.
3: Terus.
1: Pak Ade berdua, Pak Ade berdua di jalur.

0: Dua ning duh kita marah besar itu. Beh, medal.
1: Nengkik
0: mesti mekai sana
1: sih. Keter tuh.

0: Nyai lunista ya, bawa tanpa bawa.
1: Mulu lu nakal gerne nyai mainnya.

0: Apalagi Nyai Nawang kai mepesengan Dewi Danu
1: Pangkawan. Ini Rabi ini pertama
2: kan Pak DKP kan ya.
0: Tuh. Ini Pak DKP ya kayak kan.

0: Prabu Balingkang sana mau pasing silu. Sang Prabu Jaya Pangut nemu lo Rabin kaya pangtawang bu.
1: Sesama Pak Mak, sarang Pak Batik, sarang Putu Ari nih, sarang Buka Sumun. Siang Megatrol, sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pesing selamanya modogen. Galah katur, kukur tangan tuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.
2: Ingin suksemen.

0: Kalinya kadun kalah dua ini Om Swastiastu, durus-durus angin, malih kalih niki bersidam mulai itu. Om Swastiastu, rajang siang niki sampun.
1: Astu, sarang Gung Biang Seri kekeran, Pak Man. Pak
0: Gung Biang Seri ring kekeran, rayu atuh, pun api.
1: Apa-apa niki Pak Dengit.
0: Durus-durus.
1: Hari, salam hari. Om Swastiastu. Dengit. Nah.

0: Aman.
1: Aman.
0: Dadong aman apa dadong?
1: Dong man, mana dao? Lah siap putih. Kau penginau bang timbang depan man susah guna lah dan lu nak tu.
0: Engkau ni. Pun apa ni pun lagi dadong dao lah siap putih niki.

0: Alone.
1: Kocap sampun ipun siap putih metalo.
2: Belum.
1: Amat lemolas kau netalo ni Leon ro. Amat je banyak.
2: Keke nak Leon lang dah.
1: Banyak song dalo.

0: Lacur, lacur adong daung, lah siap metaluk ado anak nepuk kan
1: di puna. Sina bekalileng.
2: Batu nini nyareng Pak
0: Mas. Rayu batu nini. Nggih.
1: Kalang saking go Krisna marani dalah sampun, ampun.
2: Anak kecerwe

0: Ipon.
1: Ada belacur nih paman, nepuk talu tu anak cenik cenik kau nih.
2: Usil,
1: ada. Ya usil, rusuh nyak bacara rago kan cenik sing.
0: Iya semua paman, dikelang laja paman.
2: Inge, menapi kalau
1: deh. Kadun galah deh.
2: Man besil.
0: Bukman buduk nyarang paman.
1: Bukman buduk rayu bukman buduk
0: muka muka.
2: Suk semong ya, pemboleh seleti wasan teman.
0: Dan sinar bagi rasa, lan lo mapeting, salam sama don mantan Pak Man.
2: Yeah.
0: Suk semong Pak Man, sarang Pak Pak D, sarang Ade.
1: Suk semong, suk semong.
2: Suk semong, kakak makan teman
0: pemboleh. Pak Man, Om cantik, cantik.
2: Nah, ini ada band bergabung nanti.
1: Suk semong.
2: Komen, komen.
1: Aingnya kadun ngeladuinnya malesiki durus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingi. Om Swastiastu rajang siang niki sambun.
0: Swastiastu rajang siang.
1: Kardiase.
0: Iya Pak.
1: Aduh, salben iki jek swarga anu rasane kenal.
0: Bagia tian kardiase Pak De.
1: Ring sembung.
0: Ring sembung kardiasi.
1: Nah, waktu 3 menit niki terus nang nabi caki katur niki.
0: Ginade nggih.
1: Ginade nggih.
0: Salam sarang Pak Mang ne ganteng nggih.
1: Nggih, salam-salam.
0: Rajeng kawitin Om Swastiastu. Merasa kenyang masa sambatan,
1: rasa yang kenyang kenyal kanti ngurain masa sambatan.
2: Oke, okay, mau bergabung.
0: Mangke.

0: ngeling-ngeling kawentanan pawise kesane pireng ange.
1: Magandang sedang patah.
0: Napi, Pak Man?
2: Magandang, hari kebetan, kegelaran, jadi kalah leh.

0: Kangyang, Kangyang po, borang nak mas ke Bambang, Kangwang, Galat, yang pun mau palen saja nih, Pak De.
1: Ambu dong, Ibu Tut.
0: Jangan pandai, jangan demen saja nih,
1: Pak De. Kasih.
0: Kangwang, mau coba ya.
2: Raja.
0: Tinggi.
2: Santi, Santi, Santi.
0: Ya, Raja yang bawa, sepunya orang niki.
1: Galar, Pak Yan Lodro, Rayu. Aman.
0: Tinggi. Karena itu udah dana serang sami, pengguna sudah kata-kata, leda, niki lumun. Taler sani sampun bergabung dengan live TikTok RN Pasar kira langkung lunas geng pengampura menawi terbenjang wadang galah makin titiang nongoman
1: titiang DKP
0: sekarang betul yeh nusur pamit katur puja pramesanti om, om santi, santi, santi santi santi om.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: Pantun ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi Santi Santi Om.

0: sarangnya.
1: Kompas, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita menanti tiang Agung Krisna. Sidemuali nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 12,6 kHz. Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namane rahin de mangkin waraspati dasa September warsa kali tali nablikur. Sari bangkin di tiang nyarengin ide dane ring sesi acara rahin ayu. Kantos puputnya jam seki siang Bali jebos. Ide dane talar presiden miar sayang, siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital, terusang download melarapan App Store utawi Play Store yang handphone ide dane soang-soang. Acara siaran puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ide dane dados nonton ge ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambunang lali like, comment, lan share siaran puniki. Pastikan mali jembos rekalan rai ge yang ingin urun rebuk bisa bergabung bersama kami di lan telepon di 0361 223361, ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 089 570 324 5505. Dan pastinya nggih di acara Rahina Ayu siang hari ini akan membahas topik yang menarik, pastinya seputar kesehatan. Akan membahas mengenai limfoma. Nggih, untuk membahasnya lebih dalam di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Wangaya Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang dokter. Nggih, selamat datang di Pro 4 dokter. Ya. Iya, sehat pastinya dokter nggih.
3: Astungkara.
2: Astungkara sehat ya. Ya. Oke, siang hari ini kita membahas tentang limfoma gitu ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum begitu paham tentang limfoma ini karena istilah kedokteran ya dokter. Ya oke, mungkin di awal bisa dijelaskan sedikit dokter, sejatinya limfoma itu apa sih sebenarnya? Silakan dokter.
3: Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Om Swastiastu, para semeton sami, pendengar. Ya, jadi limfoma, kalau limfoma itu mungkin istilah medis ya, jadi banyak mungkin yang belum tahu ataupun tumben mendengar. Jadi kalau limfoma itu merupakan adalah salah satu keganasan dari salah satu sel sistem imun tubuh kita. Biasanya dia itu ditandai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi orang awam mungkin taunya itu kurang lebih adalah kanker kelenjar getah bening.
2: Kanker gitu. Kelenjar getah bening. Mungkin kalau di bagian tubuh ini letaknya di mana nih, dokter?
3: Kalau getah bening itu bisa ada di mana aja. Paling sering itu ada di leher, di ketiak, ataupun ada lipatan paha kayak gitu. Yang paling kelihatan di sana. Kemudian di organ lain ada juga.
2: Oke, sejatinya sebenarnya seperti apa sih fungsi utama dari sistem limfatik kita ini atau kelenjar getah bening ini di dalam tubuh agar masyarakat bisa paham juga?
3: Jadi sistem limfatik kita itu merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh untuk melawan virus, bakteri, ataupun yang lainnya. Jadi yang isi ibaratnya dia itu adalah pasukan khusus untuk istilahnya menghalau penyakit. Nah, pada kasusnya limfoma ini, salah satu prajuritnya itu yaitu prajuritnya namanya limfosit. Limfositnya ini dia istilahnya seperti berontak dia. Kemudian dia berontak, kemudian limfosit ini jadinya dia karena berontak, kemudian dia sangat aktif, kemudian dia membelah diri dan tidak terkontrol seperti itu, sehingga jadinya muncul manifestasinya itu yaitu pembesaran kelenjar getah bening di berbagai banyak tempat dan disertai juga keluhan-keluhan yang lainnya.
2: Tadi dokter menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan sistem imun kita gitu ya, di awal. Itu ada kaitannya dengan penyakit autoimun atau bagaimana dok?
3: Ya, salah satu kaitannya pada limfoma ini dengan autoimun itu ada. Jadi salah satunya itu adalah misalnya contoh penyakit autoimunnya itu bisa rheumatoid arthritis ataupun sistem Sjogren, karena autoimun itu banyak sekali jenisnya. Jadi dia itu juga akan selain dia autoimun juga, dia juga pada pasien-pasien yang misalnya dengan imun tubuh yang sangat rendah juga berpotensi bisa menjadi limfoma, tapi tidak pada semua kasus. Misalnya contohnya adalah akibat dari infeksi virus HIV seperti itu, sehingga imun tubuhnya rendah sehingga bisa menjadi salah satunya limfoma kayak gitu. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lainnya.
2: Oke, oke, oke. Nah, artinya ini kan mempunyai fungsi yang begitu vital ya, Dok, ya, di dalam tubuh. Kemudian apa sih yang sebenarnya membuatnya mengalami gangguan sehingga memunculkan limfoma ini, Dok?
3: Ya, kenapa dia bisa sampai muncul limfoma? Jadi sebenarnya faktor risiko atau terjadinya limfoma ini multifaktorial atau disebabkan oleh banyak hal. Jadi bukan karena akibat makan, misalnya kalau pada orang diabetes kan karena banyak makan, terlalu banyak tinggi gula jadinya diabetes. Nah, kalau pada kasusnya kanker ataupun misalnya kasusnya limfoma ini, jadi dia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah misalnya kayak seperti paparan pestisida, kemudian adanya yang tadi saya bilang itu kaitannya dengan infeksi misalnya virus HIV, hepatitis ataupun yang lainnya dan autoimun. Kemudian akibat faktor-faktor ini dia itu menyebabkan istilahnya gennya itu bermutasi. Nah, karena gennya rusak otomatis jadinya si limfosit yang tadi itu terganggu atau pasukan tubuh kita itu terganggu, jadinya dia bereplikasi atau istilahnya membelah diri berlebihan gitu. Sehingga akhirnya terjadilah limfoma ini atau jadinya penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening.
2: Oke, ini limfoma ini kan terjadinya pembengkakan di kelenjar getah bening gitu ya, Dok ya.
3: Benar.
2: Apakah memang pembengkakan itu terjadi karena memang satu-satunya ada indikasi kanker kelenjar getah bening, atau misalnya pembengkakan itu bisa terjadi misalnya ketika demam, atau ada hal-hal lainnya yang tidak merujuk kepada kanker?
3: Oh ya, okay. Jadi kalau misalnya pada kita misalnya lihat kalau ada leher kita bengkak gitu misalnya, atau ada benjolan, ternyata kok di leher saya ada benjolan ya?
2: Ini leher di bagian mana, di belakang?
3: Di mana aja?
2: Oh, misal, di mana aja?
3: Di leher di sini, okay. Di bawah, di bawah.
2: Jakun?
3: Ya di antara bawah. Antara ini di leher, di istilahnya cervical ataupun di atas. Atas
2: tulang belikat?
3: Ya, di atas tulang belikat itu. Kemudian juga ada di ketiak ataupun di istilahnya di lipatan paha. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada infeksi ataupun infeksi virus ya, ini bukan limfoma ya, jadi pada infeksi virus dia sistem yang tadi saya bilang kan, dia itu getah bening itu adalah salah satu sistem istilahnya imun tubuh, jadi dia bisa saja membesar. Kemudian dia hanya respon sesaat membesarnya, tapi setelah dia membaik atau setelah kita obatin atau dengan terapi seperti itu, dia mengecil lagi.
2: Mengecil
3: gitu.
2: Lagi.
3: Tapi kalau pada limfoma ini, dia itu benjolan, kemudian pada umumnya dia tidak merasa nyeri, namun makin lama kok makin besar kayak gitu.
2: Oh iya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, membedakan benjolan yang memang mengarah ke kanker getah bening atau yang tidak gitu, yang memang membekaknya karena infeksi seperti itu ya, Dok.
3: Benar.
2: Ketika mungkin kondisi kita sudah membaik, benjolan itu akan mengecil dengan sendiri seperti itu ya, Dok ya.
3: Benar.
2: Kecuali kalau misalnya ketika misalnya tambah membesar disertai rasa nyeri seperti itu ya, Dok ya. Baru kita periksakan lebih lanjut gitu, Dok, atau bagaimana, Dok?
3: Ya, maaf kalau misalnya yang pada limfoma ini justru cenderung dia pada umumnya ya, dia itu tidak nyeri dia.
2: Oh, tidak nyeri.
3: Ya, tidak nyeri. Kemudian dia benjolannya itu istilahnya terfiksir atau tidak mobile. Jadi kayak terkunci. Jadi nggak bisa digerakin gitu.
2: Nggak bisa digerakin.
3: Ya, agak susah digerakin. Kemudian disertai juga keluhan yang lain. Misalnya apa? Pasiennya seseorang tersebut padahal nggak diet, tapi kok turun berat badannya gitu. Kurang, kalau dari teorinya sih lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kalau misalnya dia beratnya 70, ternyata dia nggak diet itu, nggak diet selama 6 bulan, kok tiba-tiba kurus gitu. Disertai ada benjolan, nah jadi beratnya 63, 62 itu, wah ada apa ini gitu. Kemudian juga padahal pakai AC di rumahnya, kok basah badan, disertai ada benjolan. Nah, itu dia keringat malam kan itu, nah perlu diperiksakan ke dokter gitu.
2: Baik. Kalau untuk penyakit limfoma ini, Dok, apakah dia juga ada jenis-jenisnya atau tipe-tipenya kayak diabetes tipe 1, ya, tipe 2? Ini bagaimana, Dok?
3: Ya, untuk jenisnya ini pada limfoma ini kan pada gambaran besarnya kalau kita bilang istilahnya itu ada limfoma hot skin dan non hot skin. Kenapa dibilang hot skin? Karena penemunya yang pertama itu tahun 1800-an itu ditemukan oleh Thomas Hot Skin namanya ya. Jadi berdasarkan jenisnya itu lagi dibagi itu berdasarkan hasil biopsi. Jadi benar-benar perangai atau pembagian dari limfoma ini sangat-sangat luas sekali. Karena dan itu juga implikasinya bagaimana dengan pembagian atau tipenya ini. Jadi akan menentukan juga bagaimana prognosisnya atau harapan hidup, kemudian bagaimana dengan respon terapi seperti itu. Jadi dari jenisnya ini menentukan nanti bagaimana nanti kelanjutannya.
2: Oke. Kalau sepanjang pengalaman dokter ya, katakanlah di Indonesia khususnya di Bali ini, jenis apa yang paling mencolok atau sering dokter tangani, Dok?
3: Oke, jadi kalau kanker misalnya secara global saya bilang dulu ya. Kalau dari secara internasional itu dari Cancer Registry itu 10 besar kanker itu yang nomor 1 itu yang paling sering itu adalah salah nomor 1 itu kanker paru, kemudian kanker payudara, kemudian yang berikutnya itu adalah kanker usus atau kanker kolorektal, kemudian yang lainnya itu ada banyak itu ke bawah, sampai akhirnya nomor 10 besar itu ada limfoma. Yang dia itu masuk nomor 10 besar, dan yang untuk di Indonesia sendiri, dia itu limfoma itu yang paling banyak kasusnya itu adalah limfoma non-Hodgkin namanya. Ya, jadi kasusnya itu kalau misalnya di limfoma, non-Hodgkin itu kurang lebih dia tuh 80%, sedangkan kan yang jenisnya lagi satu yang Hodgkin itu kurang lebih dia 10%-an seperti itu kurang.
2: Oke. Untuk gejalanya ini, Dok, apakah sama aja yang Hodgkin dengan yang tidak, Dok?
3: Kurang lebih hampir sama. Jadi yang pertama pasti itu adalah rata-rata ya, ada benjolan di kelenjar getah bening.
2: Baik dan itu, tidak bisa digerakkan.
3: Ya, kurang lebih dia tidak bisa digerakkan. Kemudian ada di beberapa tempat. Gitu. Kalau misalnya selain itu juga disertai juga keluhan yang lainnya, penurunan berat badan, demam hilang timbul yang tidak jelas karena penyebab infeksinya. Misalnya pasiennya ada benjolan, kemudian demamnya anget-anget hilang timbul, padahal dia itu belum diketahui dengan jelas ini sumber penyebab demamnya. Bisa berlangsung berbulan-bulan. Sehingga sering sekali dokter itu juga terkadang di awal itu bingung, ini kenapa kok pasiennya demam terus ya, kayak itu disertai ada benjolan. Nah, setelah itu kita harus lakukan istilahnya walk up diagnosis lebih lanjut, misalnya apakah kita perlu biopsi ataupun USG ataupun CT scan gitu.
2: Kalau seperti misalnya penyakit-penyakit lainnya itu kan ada istilahnya faktor genetik yang juga memicunya. Kalau limfoma ini apakah juga ada kaitannya dengan genetik, Dok?
3: Ya, salah satunya bisa dia juga disebabkan karena kaitan genetik. Misalnya di keluarganya ada yang limfoma, bisa juga seseorang tersebut memiliki bakat atau potensi terjadinya limfoma kayak gitu. Selain juga tadi yang tadi saya bilang adalah faktor risiko yang lainnya itu selain genetik, kemudian juga yang lainnya infeksi virus itu ada banyak sekali ya yang tadi itu hepatitis, kemudian HIV ataupun yang lainnya.
2: Bagaimana kaitannya dengan gaya hidup modern? Apakah juga memicu risiko itu, Dok?
3: Ya, untuk gaya hidup modern mungkin kalau misalnya faktor risiko itu kurang lebih yang tadi saya bilang adalah mungkin paparan istilahnya paparan pestisida, paparan benzena, kemudian juga faktor-faktor risiko lain misalnya polusi ataupun yang lainnya. Mungkin ada beberapa faktor risiko yang lain yang tidak berhubungan secara langsung tidak berhubungan secara langsung menyebabkan dia itu limfoma. Tapi limfoma itu secara yang saya bilang tadi itu adalah multifaktorial. Jadi semua istilahnya semua penyebab itu bisa menjadi satu sehingga jadinya limfoma. Jadi tidak ada satu faktor risiko yang wah ternyata gara-gara A jadinya limfoma. Enggak. Jadi dia tuh banyak faktor.
2: Oh, okay. Baik. Baik, dokter, kita jeda sejenak ya. Nanti okay. kita lanjutkan kembali perbincangan yeah. ini. Rekalan Raisan yang arse membeli bag iriki sarang-sarang. Napi Malim membahas tentang kesehatan nggih limpoma puniki utawi kanker getah bening kenten nggih. Silakan bisa sharing bersama kami, urang rembug bersama kami di line telepon di 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895 7032 45505. Nggih, titiang pacang wali susan saning lintang puniki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarang itu tia Agung Krisna Rakelan Rai. Ring sesi acara Rahine Ayu. Ge kantos pepotnya jam seki siang Bali je bos. Beli bagang ngeninin indik limpoma kenten ge. Kesarangin narasumber Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Uwangaya kenten ge. Nah, sare makin ge ide dane katergalah sane arsa nyarangin membeli bager ki sarang-sarang lurusan ring lan telepon 0361223361 utawi taladados ring WhatsApp Pro4 RRI Denpasar ring nomor 0895703245505 kenten ge. Baik dokter, sambil menunggu penelpon niki dokter ge mungkin bisa dijelaskan sedikit kenten niki ge, kalau terkait proses ataupun prosedur penanganan dari orang yang mengalami limfoma ini seperti apa dokter?
1: Baik, jadi kalau misalnya proses bagaimana penanganan limfoma ini, yang pertama adalah diperiksakan dulu oleh dokternya. Biasanya misalnya kalau ada seseorang punya benjolan misalnya benjolannya itu yang tadi saya bilang lebih dari 2 cm, kemudian dia itu padat, makin lama makin besar, dan disertai gejala yang tadi, penurunan berat badan serta keluhan demam hilang timbul. Nah, maka prosedurnya itu adalah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, jadi misalnya kalau pada alur misalnya JKN, misalnya atau asuransi JKN atau BPJS, bisa diperiksakan dulu ke fase ke-1. Kemudian dari fase ke-1 akan apakah indikasi rujukan, akan direferal ke rumah sakit yang memang bisa menangani. Bisa menangani misalnya apakah rumah sakit yang memang ada

0: spesialis penyakit dalam yang khusus di bagian kanker kayak gitu. Nah, setelah itu nanti setelah dirujuk nanti akan bertemu oleh dokternya, akan diperiksa. Nah, setelah diperiksa nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti misalnya adalah salah satunya adalah biopsi, kemudian USG ataupun CT scan, kemudian cek darah. Nah, setelah kita dapat itu semua datanya, setelah dapat hasil jenis biopsinya, kemudian CT scan ataupun cek lab dan ronsen, setelah semua komplit, nanti baru akan kita tentukan apakah jenis terapinya seperti apa, kayak gitu.
1: Oke. Nah, tadi dokter menyampaikan bahwa salah satunya dilakukan biopsi, seperti ya. Itu ya. Berbicara mengenai biopsi, dokter, kadang masyarakat takut mendengar tindakan ini. Sebenarnya seberapa penting sih peran biopsi ini dalam penentuan langkah pengobatan untuk limfoma ini, dok?
0: Benar. Jadi untuk masyarakat itu mungkin takut-takutan ya, ataupun worry, wah kalau di biopsi nanti nak makin ganas nih penyakitnya. Mungkin itu banyak yang beredar mitosnya. Tapi biopsi itu sangat penting sekali terhadap penentuan diagnosis. Jadi ada yang pertama itu yang sederhana itu namanya FNAB, fine needle aspirasi. Jadi biopsi jarum halus untuk misalnya pada pasien-pasien yang ada benjolan. Dan di biopsi jarum halus itu tidak cukup untuk menentukan diagnosis kanker. Jadi harus dilanjutkan dengan biopsi. Jadi biopsi itu diambil jaringannya utuh oleh dokter bedah ataupun dokter yang terkait, kemudian akan dilakukan istilahnya pembacaan di bawah mikroskop oleh dokter patologi anatomi. Nanti dilihat di sana adalah jenis selnya seperti apa. Kemudian apabila perlu nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih advance, misalnya adalah namanya imunohistokimia. Jadi itu lebih rumit lagi. Nah, setelah kita dapatkan itu datanya berdasarkan hasil biopsinya, baru kita bisa menentukan dia itu limfoma yang jenis apa, apakah yang dia tipe agresif ataupun tipe yang dia indolent. Indolent itu artinya dia tuh yang pelan-pelan dia progresivitasnya. Jadi enggak yang langsung tiba-tiba besar sekali seperti itu.
1: Oke. Artinya dia untuk penyakit limfoma ini ada stadiumnya juga ya, dok?
0: Ya, benar, stadiumnya.
1: Oke, berarti ada perbedaan penanganannya untuk yang stadium mungkin yang masih lebih awal dengan yang sudah parah. Ini bagaimana, dok?
0: Ya, jadi stadiumnya itu ditentukan berdasarkan yang pertama adalah benjolannya adanya di lokasi di mana saja.
1: Okay.
0: Kemudian juga selain itu dilakukan istilahnya staging. Setelah kita lakukan biopsi, setelah kita dapat oh ternyata jenis selnya ini, kita lakukan staging apakah dia stadium 1, 2, 3, 4 ataupun ada B. Jadi istilahnya apakah 3B ataupun yang lainnya. Nah, setelah kita dapatkan stagingnya itu, baru kita bisa menentukan terapi, karena terapi orang limfoma pada yang stadium 1 maupun yang stadium 4 sangat berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya ini katakanlah stadiumnya sudah lanjut gitu ya, apalagi
0: benar.
1: Ini ada istilah kanker gitu ya,
0: dok ya.
1: Berarti dalam pikiran masyarakat itu, ini apakah harapan sembuhnya sudah tertutup atau bagaimana? Ini kan biasanya pertanyaan yang penting untuk psikologis pasien maupun keluarga yang mendampingi. Ini bagaimana, dok?
0: Ya, jadi untuk tata laksana khususnya kanker ini, jadi tidak bisa melibatkan hanya satu pihak. Jadi dia ini memerlukan istilahnya multidisiplin tim. Jadi bukan misalnya saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam dengan pasien saja, tapi ini juga melibatkan istilahnya semuanya. Apakah dia itu dokter radiologi, dokter ahli biopsinya atau patologi anatomi, kemudian tim yang lainnya ini yang juga istilahnya kita rapatkan dulu apa terapi yang terbaik buat pasien, apa yang cocok sehingga nanti akan diharapkan luarannya seperti apa kayak gitu. Jadi kita pasti harapan kita adalah supaya membaikkan seperti itu ya. Jadi tapi untuk pada pasien-pasien tertentu ada yang tipe yang agresif, memang harapan hidupnya tidak sebagus yang tidak agresif seperti itu. Namun kita akan mengusahakan berdasarkan dari guideline-guideline di dunia ataupun di Eropa untuk terapi pada pasien-pasien tertentu kayak gitu. Jadi istilahnya kita rapatkan dulu dengan tim, kemudian baru kita tentukan jenis terapinya seperti apa.
1: Oke, okay. Nah untuk yang tipe agresif ini, dok, selain mungkin dilihat dia cepat membesarnya itu, ini apakah juga bisa menyebar ke bagian lainnya atau bagaimana, dok?
0: Untuk menyebar lainnya sangat bisa. Jadi dia itu bisa limfoma ini karena dia itu adalah basicnya itu adalah pertahanan tubuh kita yaitu limfosit. Limfosit itu bisa ada di mana aja. Hmm. Bahkan dia itu bisa ada di sampai ke otak kayak gitu ataupun okay. Dia itu bisa ke kulit ataupun ke yang lainnya. Jadi jenisnya ini bisa muncul di mana aja okay. Kayak gitu. Jadi
1: yang awalnya kanker getah bening bisa menjalar ya, ke berbagai ya, bagian gitu.
0: Dia tuh bisa ada di mana aja okay. Kayak gitu. Jadinya nanti akan menentukan setelah diterapi apakah respon atau enggak. Ternyata tidak respon, bahkan bisa saja setelah terapi dia malah
1: terapinya ini terapi obat atau bagaimana nih, Dok?
0: Ya, pada umumnya terapinya ada banyak. Hmm. Ya, salah satunya adalah kemoterapi ataupun radioterapi ataupun yang lainnya, imunoterapi ataupun yang lainnya kayak gitu.
1: Oke, sejauh ini dari pasien-pasien yang dokter tangani untuk penyakit limfoma ini, seberapa persen yang bisa sembuh dan seberapa persen yang memang peluang hidupnya sangat kecil, Dok?
0: Ya, baik. Jadi kalau pada pasien yang limfoma Hodgkin ini, pada umumnya harapan hidupnya bagus ya, atau dia tuh respon dengan terapi.
1: Okay.
0: Karena pada umumnya pada pasien dengan limfoma Hodgkin ini mengenai pada usia muda. Pada usia muda mungkin kurang lebih 20 tahunan ataupun belasan tahun ataupun juga bisa usia yang tua kayak gitu ya, atau misalnya di atas 60 tahun. Dan pada umumnya dia tuh respon dengan terapi sehingga jadi luarannya lebih bagus daripada tipe tipe non-Hodgkin yang agresif.
1: Oke,
0: gitu.
1: Dokter mungkin jeda sejenak, Dok. Niki ada penelpon. Yeah. Titi yang coba terima dulu di line telepon 223361. G. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Nge?
2: Titian, Pakeng, Gianyar, Tanah Siring.
1: Mungkin bisa dikecilkan volume radionya biar tidak storing, Niki. Iya. Okay. Dengan siapa, Niki?
2: Titian dengan Gusti Peka.
1: Gusti Peka di Gianyar.
2: Nggih.
1: Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nggih. So, semua itu dengan waktu Niki. Niki yang punya cucu, bentar nanti. Niki ada benjolan di bahu kanan ini ke beden kuping ini kan nanti. Apa kenten sampun Niki berobat ke rumah sakit Ari Santi di Gianyar nanti. Hasilnya membaik lah Niki, kenten. Kenten dari itu sudah dipulangkan. Gitu. Kenten dari kemarin paling ke timbul bengkak, katos, mungkin.
1: Masih di tempat yang sama berarti, nge?
2: Tempat yang sama itu, kan. Ampun, kan. Terus di kulitnya, wanten, tapi ada nge iritasi, nge. Karena kerupak-kerupak nge di lapak tangan, nge. Nge. Terus bagaimana cara penanganannya mungkin seperti apa nih Kang? Kalau bisa yang munas tindak lanjutnya yang minta tolong nih.
1: Oke, informasikan.
2: Penapian dok yang nih ke
1: Kang. Nanti ditanggapi oleh dokter nih. Sampun nih Kamantan Bapak.
2: Nih sementara nih ke melibat sakit bersidat yang nyambung tiang sambung lagi nih.
1: Nih
2: itu semua.
1: Giring. Suksema Gusti Peka Ring Gianyar. Silakan langsung ditanggapi dokter.
0: Suksema pertanyaannya Pak Gusti Peka Nike anaknya artinya
1: cucunya.
0: Jadi pada seseorang yang ada benjolan di bawah telinga, jadi akan kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi alurnya adalah pada cucunya bisa disarankan untuk ke dokter langsung ataupun ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Apabila memang itu bukan diakibatkan karena peradangan virus ataupun bakteri, misalnya dia itu sudah diterapi dengan antibiotik ataupun yang lainnya, ternyata tidak respon ataupun malah ada keluhan yang tadi seperti misalnya benjolannya besar, kemudian tidak mobile, terfiksir, kemudian adanya penurunan berat badan ataupun dia juga keringat malam, maka sebaiknya dilakukan adalah biopsi. Hmm. Jadi kita kolaborasi juga dengan dokter bedah, kemudian kita lakukan biopsi. Nah, setelah kita dapatkan hasil, setelah dokter spesialis penyakit dalam yang mendapatkan hasil biopsi, baru nanti bisa ditentukan bahwa oh ternyata pasiennya diagnosisnya ini atau jenisnya yang mana gitu. Karena kelenjar getah bening itu tadi biopsinya karena banyak sekali perangai, istilahnya subtipe dari limfoma ini, kalau memang dia benar limfoma kayak gitu.
1: Oke. Mungkin bisa ke rumah sakit lebih ya, lanjut kan Tani Kingge untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut lagi. Ya. Silakan nggih, bisa di line telepon di 0361223361 nggih, Majara Ida Dane Sane Arse membeli barek sarang-sarang dan ninin indik limfoma ini nggih. Kembali di line telepon 0221223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh nggih, Gusti Pekak niki malih nggih.
2: Niki sudah dilakukan pemeriksaan dengan dokter bedah Ampung Gendan, tapi istane spesialisnya sampun Gendan. Ampun nika di tapi istane darah, tapi nika danan ke ada yang disuntik dengan suntikan jarum yang halus yang tadi dibilang nih kan
1: nggih.
0: FNAB nih kan nggih. Heeh nggih. Biopsi jarum halus nih kan nggih.
2: Pak
0: Gusti nggih. Ya.
2: Sampun mesti nih ke Kenten. Ampun ngedan kan sampun membaik nih ke.
0: Nggih.
2: Ampun ngedan karena dibilang sama dokternya nih ke dari pihak rumah sakit ampun ya sembuh lah nih ke Kenten sudah dipulangkan. Rencananya besok lagi Kenten, tapi keburu Kenten pun malih kumat Kenten.
0: Keburu kumat.
1: Oke, di Kemantan.
2: Gih.
1: Silakan dokter, langsung ditanggapi ini dokter.
0: Jadi kalau misalnya pada cucunya Pak Gusi ini ke misalnya sudah dilakukan biopsi jarum halus, kemudian nanti dokternya akan menentukan apakah diagnosisnya ini sudah tegak atau belum. Namun pada umumnya pada biopsi jarum halus tersebut tidak bisa mendiagnosis limfoma. Memang harus step berikutnya itu adalah dilakukan biopsi. Jadi diambil jaringannya dengan bius kemudian dibaca di mikroskop oleh ahli PA atau ahli patologi anatomi. Setelah didapatkan diagnosis PA-nya itu baru kita bisa menentukan oh ternyata ini diagnosisnya adalah limfoma yang jenis ini. Jadi terapinya kemungkinan ini gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan biopsi jarum halus saja. Mungkin untuk screening awal itu bisa dilakukan biopsi jarum halus tapi dia itu tidak bisa mendiagnosis kanker kalau biopsi jarum halus.
2: Terus tindakan tiang selanjutnya pun apa niki? Tapi niki anak-anak umur kelas 3 SD nanti kerjalit niki.
0: Dados niki dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya niki. Kemudian nanti dokter spesialis anaknya akan memeriksa kembali apakah memang ada indikasi untuk dilakukan biopsi napi Kenten. Soalnya Nike kalau misalnya benjolannya memang tipikalnya Nike adalah yang keras kemudian susah digerakkan, memang perlu istilahnya memastikan itu diambil jaringannya seperti ini Nike Pak gitu.
2: Ampura titiang bisa nyambung mulai gitu nggih.
0: Nggih dadas Pak.
2: Ampungan kan sudah kami konsultasi dan dokternya seperti Niki bilang bisa tiang jelaskan Kenten di hadapan keluarga tiang enggak bisa Kenten. Terus penjelasan beliaunya nikit dan wenten tanda-tanda keganasan enggak ada Kenten mumpun enggak aman niki Kenten lah ya bagus lah nike pengenten ya sembuh lah sementara itu.
0: Oh, okay.
2: Terus makin tak kumat nike malah dokter Kenten.
0: Jadi tata laksana lanjutannya nih ke apabila memang ada istilahnya indikasi kegawatan, boleh dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi kegawatan, dados nih ke langsung ke diperiksakan ke dokter spesialis sebelumnya yang menangani. Jadi kan nanti dilihat histori di rekam medisnya, oh ternyata sudah dilakukan terapi ini, ternyata dia kambuh lagi. Nah, apakah perlu dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi seperti ini, Kak?
2: Semoga
1: gelis kena niki cucunda tersayang niki nggih. Ingge rakalan rai sane arse mali mebeli bae riki sarang-sarang durusang ring lan telepon 0361223361 mengenai limpoma puniki nggih. Nah, sedurung kelantaran wali dokter kita jeda sejenak niki mali nggih dokter nggih. Kami akan kembali selepas jeda berikut puniki ring sesi ketiga mulai jebas.
3: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya ide betara nyejer 3 hari.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sari bagi sampai duenten di sesi ketiga acara Rahina Ayu dengan topik mengenai limpoma bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Bayu Triguna SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Wangaya. Dokter, seperti apa yang dialami oleh Pekak Gusti gitu? Pastinya kalau terkait, kalau kita berbicara tentang sakit ya pasti ada rasa takut, ada rasa cemas gitu ya. Nah, seberapa besar sih tingkat kecemasan atau ketakutan dari pasien yang baru didiagnosis mempengaruhi proses perjalanan penyakit ini secara keseluruhan, dokter?
0: Seberapa misalnya kalau pada seseorang tersebut yang biasanya memiliki benjolan, kemudian benjolannya makin besar, biasanya seseorang tersebut istilahnya cemas atau overthinking kayak gitu ya. Ini benjolannya kok enggak membaik ya, apakah ini cuma infeksi biasa ataupun memang sudah mengarah ke arah keganasan seperti itu. Memang di fase ini kita sebagai rekan ataupun sebagai keluarganya memang perlu, istilahnya seseorang sebut disupport kayak gitu. Jadi perlu disupport untuk mengarahkan, jangan ditunda diagnosisnya. Karena sering sekali seseorang tersebut masih denial, jadi justru malah ke pengobatan alternatif kayak gitu. Justru dikasih pengobatan alternatif, bukan ke, istilahnya, ke yang ahlinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya makin lama dibiarkan, justru makin lama makin parah ya, stadionnya makin besar atau makin berat, kemudian justru makin susah disembuhkan. Ada baiknya misalnya memang ada benjolan seperti itu, memang harus segera kita bantu, atau misalnya kita ada tahu ada saudara yang seperti ada benjolan kayak gitu, kita arahkan atau kita support supaya jangan cemas, periksakan dulu, siapa tahu bukan kanker gitu.
1: Okay. Nah, kira-kira dok, untuk yang sedang menjalani terapi limfoma ini dok, ada tidak pantangannya dari segi makanan, gaya hidup, olahraga, atau yang lainnya? Silakan dok.
0: Kalau yang terlaksana limfoma ini, mungkin salah satunya adalah seseorang tersebut biasanya kan ada berbagai jenisnya, misalnya dari ada yang cuma diobservasi saja, tidak diapa-apakan, atau mau istilahnya watchful and waiting, jadi diobservasi berkala, ataupun sampai yang akhirnya dilakukan kemoterapi, ataupun lakukan radiasi, ataupun yang lainnya. Nah, kalau pada pasien atau seseorang sebut yang memang sedang menjalani kemoterapi misalnya seperti itu, jadi memang yang kuncinya itu adalah harus yang dijaga adalah asupan makan, minum. Kemudian kalau misalnya bepergian ataupun kontak dengan banyak orang, menggunakan masker. Karena risiko infeksi pada pasien atau pada seseorang yang sedang menjalani pengobatan limfoma ini, risiko infeksinya sangat tinggi seperti itu. Karena efek dari pengobatan, salah satunya adalah kemoterapi, itu adalah menurunkan daya tahan tubuh seperti itu. Jadi istilahnya kita harus menjaga dengan pola hidup sehat, kemudian olahraga pun juga harus dipastikan tidak yang berat seperti itu. Jadi harus istilahnya makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan juga jangan sampai terkena infeksi seperti itu.
1: Oke. Baik dokter, kita sudah mendekati jam 1 siang. Ya. Terakhir dokter, kira-kira ada penegasan lagi ataupun himbauan dan pesan kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap penyakit limfoma ini? Silakan dokter.
0: Ya, baik. Jadi pesannya buat bapak dan ibu yang sedang mendengar sekarang, jadi kalau misalnya ada keluarga ataupun kerabat yang memiliki benjolan, nah istilah yang pertama adalah jangan cemas, pastikan apakah benjolan tersebut adalah, misalnya benjolannya makin lama apakah makin membesar, kemudian juga ada disertai keringat malam, ataupun juga ada penurunan berat badan, misalnya lebih dari 10% dalam 6 bulan. Kalau memang ada benjolan, segeralah cari pertolongan pertama istilahnya, atau periksakan diri ke dokter, atau bisa langsung ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi jangan menunda-nunda apabila memang ada benjolan, sehingga lebih cepat terdiagnosis lebih baik seperti itu.
1: Oke, baik. Matur suksemen niki, dokter nggih, Pak Dokter Iputu Bayu Triguna SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Wangi Denpasar, sudah berbagi banyak informasi edukasi untuk Titian dan juga untuk pendengar. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap sehat, tetap semangat dokter. Nggih. Rakel Andrei sampai di sini, Krista nyarengin ide danereng acara puniki malagi bahas Titang Pacang Wali nyarengin ide danereng sesi acara Sade Tiasan. Sari makin acara puniki puputang di tiang untuk para mesanti ngiring dokter Om Santi Santi Santi Om.

Rakadan Rai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bali dan Pasar menjadikan kesejahteraan pekerja dan keluarga sebagai tujuan utama dari setiap perlindungan yang diberikan. Kehadiran lembaga ini tidak hanya saat pekerja menjalankan aktivitas pekerjaan, tetapi juga ketika menghadapi berbagai risiko hingga berupaya bangkit dan melanjutkan kehidupan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali dan Pasar Adventus Edison Suhuat mengatakan pihaknya terus berupaya memberi kemudahan akses layanan pada peserta melalui pelayanan langsung di kantor cabang maupun pemanfaatan berbagai kanal layanan digital. Hal tersebut dilakukan agar peserta dapat memperoleh informasi dan layanan sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna.

0: Om Swastiastu, Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesara ini tia Agung Krisna Rakilan Rai sering makin ditiang nyarengin ide dane pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelila ulangun kantos puputnya jam kali siang balik pas guys kadi biasa majareng Rakilan Rai sane arse nyarengin durusang dados ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar nge ring nomor 0895 7032455 ini 0895 7032455 ini. Nah, sade mangke langsung ke manten Rekelan Rai nge majare ide dane sane arse nyarengin acara ngelila ulangun megatra utawi ngarsang tembang nge titiang buka buka penelpon ke pertama ringlan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Siang Guge Krishna, sekapat tujeng pur jegegnya lolo.
0: Nggih, matur suksema niki Ibu Putu jegegnya lelet kapak tujeng det pengsir.
1: Nek kan patu-patu pergino.
0: Aduh pun api niki sampun boleh napi duang piring napi sampai boleh wedang
1: nih petang piring enggak
0: beratu
1: petang enggak
0: oh jek asane nguadan karet di waduk neng niki nge
1: enggak petang piring pun mare bangun pun kentan usan masa pun kentan sangayan dek mangkin
0: oh bi mantap sekali
1: enggak minap dereng niki nge
0: beratu niki yang sampun boleh jotan kue ulang tahun leg pisaga sebelah niki. Oh.
1: Mangkin ulang tahun enggak?
0: Oh, benjang RRI-nya ulang tahun. Niki wonten sawitra ring perdua ulang tahun mangkin niki.
1: Oke, ulang tahun. Nggih.
0: Nggih. Napi.
1: Butu ngarsang tembang wonten nggih.
0: Nggih, tembang napi butu.
1: Niki selas niki kedengar-kedengar pendalam nae, Bu.
0: Nggih, aduh, jek kalena on air niki.
1: Lah on air niki kok ngecek tagan. Mailen nyarang niki kok nggih.
0: Nggih, selamat siang kok Mailin.
1: Tembang ni sirup mungkin ge, tembang ni beli tu kejar sampun.
0: Aduh, rong niki wau teh buka dagangan pe.
1: Gini kampun kok nggih.
0: Nggih, sane napi niki.
1: Napi kan ya pilihannya.
0: Oh, beli kejur. Beli kejur niki wenten negeboh nggih tangkep polisi engko onangin bali banyar mepalasan menang gagah terus nyasar mare metunangan ngesor balian pengeng genjek kangin kau lais mesluk.
1: Lais mesluk nih pang lais mesluk dagangan bu. Oh,
0: nggih nggih nggih. Oke. Oke,
1: rahajang tugas. Butuh mapamit Om Santi.
0: Oh. Nggih, matur suksema nggih Ibu Putu ring kebo iwa. Nggih, sane sampun nyarang niki nggih. Sane tiasan nurusang muali ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krishna.
0: Ingge, selamat siang, Niki Sirengi.
2: Pak Dodi, tiang Gungge Krishna.
0: Pak Dodi, ring Jembrana. Pun api kabar Jembrana siangnya pun Niki.
2: Pak Dodi, kena cuaca agak rem-rem mungkin Niko.
0: Agak rem-rem, ya, Ingge.
2: Kuantan Niko juga hati cerah, cerah penyiar.
0: Dan sampun hujan, ben ngajeng, ya pasti cerah meriah.
2: Ingge. Ini tembang tiang-tiang di Gungge Krishna.
0: Tembang napi nih.
2: Saking Rudiawan, winten sana bantu lewat doa.
0: Bantu lewat doa, sampun saya agak nih. Ini
2: ketemu Gungge Krishna.
0: Iring.
2: Beli baju batik di Desa Kekeran.
0: Asik.
2: Penyiaran cantik, Rahajeng Siaran.
0: Suksema.
2: Om Santi. Santi Om.
0: Ingge, suksema niki Pak Dedi. Nggih, sare sampun nyarengi. Sare tiasan malah nyebas nggih, muali ring lan telepon 223361 temang domen ngiring biar sareng-sareng.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Kantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Inge Ratu Dedane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge Muali Kesarang Yang Ditia Agung Krisna Rekelan Rai Reng Seisi Acara Ngelila Olangun Nge Muali Titi Buka Gala On Air Reng Lan Telepon 0361223361 Nge Sanggri Titi Yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Agung Krisna.
0: Inge Selamat siang.
1: Nge Musigang Nyareng Nge
0: Nge Niki Patut Mancung Nge Tansira niki. Hah?
1: Saking ciluk Sekawati.
0: Oh, Pak Murdaye.
1: Nggih.
0: Pun api gatra Pak Murdaye.
1: Amun niki wandan ya utik-utik mantan.
0: Nggih, sampun pole wedang ne.
1: Terah tu.
0: Pun pole wedang niki.
1: Ampun dang wedang mun niki.
0: Pun api.
1: Nggih. Ambil api pas nyaman boleh mangke.
0: Nggih.
1: Nggih. Angkai dunas. Tembang sih,
0: tembang napi niki?
1: Tembangnya dari Gus Yodi, Belut Biu kan yang tu.
0: Napi judulnya Belut Biu.
1: Belut Biu nih.
0: Oh, Gus Yodi, napi dia Belut Biu, oh nih.
1: Pun,
0: sampun saya kan niki.
1: Ada keturunan nih.
0: Ngiri.
1: Santi.
0: Inge, matur suk sama Pak Murdaye. Sani sampun nyarang ini kingge. Sade Tio Sandur Sang Muali. Ringlan telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Inge.
0: Selamat siang niki Gong Niang Sri. Jegek. Inge. Pun api niki. Sampun ngajeng. Oh, penyiang sampun niki sampun jangkep nggih.
2: Nggih, sampun nak

0: saat ni yang gembiang dengannya rhythm sini gembiang dengan sana kan itu gembiang ni kau makan pun gembiang
1: ingge seksama
0: gembiang malu gembiang ni gembiang malu gembiang sudah lalu nalu
1: ingge
0: tengah raya menjadi salam sarang ngomong ngaji sarang nyanyi
1: ingge
0: mungkin galau oleh yang gembiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, matur suksemeng, ge, majarenggong niang sri, ring kekeran, ge, sani sampun nyarengin, ge. Narakalan raye, pungkuran puniki, kemarau panjang dengan kondisi panas, keringlan angin yang cukup kuat. Nah, niki dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, ge, ngawit saking dehidrasi, akibat kekurangan cairan, kantas penyakit infeksi saluran pernafasan akut utawi ISPA, lan gangguan kulit berpotensi lebih mudah terjadi, ring ke kondisi cuaca ekstrim sekali makin, ge. Narakalan raye, manut, Dr. Putu Arya Nugraha SPPD niki mausang dehidrasi dados sinali tunggal gangguan kesehatan sane sering pisan terjadi ritat kala cuaca panas lan kering sekali pungkuran puniki nggih penguapan cairan tubuh yang lebih tinggi pemekasane ring masyarakat sane kirang mengkonsumsi air niki presiden ngawinang tubuh kekurangan cairan lan elektrolit. Nah, untuk mencegah dehidrasi masyarakat disarankan meningkatkan asupan cairan terutama ritat kala melakukan aktivitas fisik utawi olahraga di tengah kondisi panas. Oke, ini sedurungnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari. Jumlah punika perlu ditingkatkan menyesuaikan kondisi tubuh lan aktivitas. Oke, dua ini kekurangan cairan lan elektrolit niki dapat membuat kondisi tubuh lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Oke, tiosan dehidrasi, kondisi udara yang kering lan berangin, teler bisa meningkatkan risiko penyakit tertentu sekadi ispa lan campak. Nah, patut niki diwaspadai nge. Informasi puniki kita kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inghera Tidak dan Nera Kelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai tigang dasa kutus menit sampun langkung saking jam siki siang kantor ninten gala kira laku malik kali dasa menit di tiang nyarangin ide dan ring acara ngelilo langun puniki nge sada bangkin mali buka titiang gala on air ring lan telpon 0361-223361 nge om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng siang
0: bongge. Inge selamat siang nikin ini ita.
1: Ini Pak.
0: Oh, pun api gatra nih.
1: Oh,
0: nenek
1: kena angin juga
0: sebelum ke. Engken nih kena angin, masuk angin nih. Oh, biratu. Yeah, ge, dua bagi gelis kena. Nih kisah kewanten, nu jangan ben ngajang kan ge?
1: Ya.
0: Nu jangan ben ngajang kan ge?
1: Lampun.
0: Oh, nggih. Yeah.
1: Lha kan aja ngabubur.
0: Ah, iya. Heeh, heeh,
1: heeh. Lha jek kereng-kereng ning.
0: Nggih, kenten sampun.
1: Kenten nggih.
0: Heeh.
1: Yakin ini bisa level jam 12 ini edit kan.
0: Jam 12 malam?
1: Nggih. Ya, acana cenak cenak seduk, cenak bedak gitu bang.
0: Oh, kenten bi malam-malam ngetitisan, wi mantap sekali.
1: Iya, iya, iya, nene kok anget banget nene.
0: Iya,
1: iya, nene kok kan bang. Jadi saya sirap kan ke semua kita bang.
0: Inggi.
1: Ini mungkin nak bulak-bulak nih bang, sebulan miragi yang radio, nuna temang bang.
0: Inggi temang napi nih kini.
1: Layang-layang.
0: Inggih, mater suk sembang nggih, nini Ita nggih, sami sampun nyarang niki nggih. Muali ring lan telepon 0361-223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih, selamat siang niki Nini Dania niki. Dan
2: Idiang Nini Dania ring sibang nggih.
0: Oh, dah weni, punapi gatro dah weni.
2: Idiang sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
2: Sekarang
0: enggak geniki. Ah, nggih nggih. Punapi panen pacah niki utawi punapi niki?
2: Idiang medagang.
0: Oh, medagang. Oh, mana nak berduwe kenten taler pacah taler niki ten.
2: Jang madol. Lha niki kan kan boleh ngajengan godoh.
0: Godoh ni ke be ratu sampun 16 ni ke boleh lan-lan manten dia.
2: Niko ampun yang ngadol pisang goreng.
0: Oh, mantap sekali. Nggih.
2: Yang mau dagang di depan SD 1. Sehat yang ketemu sareng suwitro di ekonomi. Tumben itu gongge.
0: Oh, tumben boleh kumpul-kumpul kenten nge.
2: Iya, tenang lume. Mungkin di tiang itu gongge pun api gatra niki.
0: Gatra kenak ke mantan niki, udah weh ni.
2: Iya, mungkin di tiang mau gatra kide itu gongge.
0: Terus.
2: Iya, mungkin ini Sanka, mungani. Sareng gombiang yoga. Nini Art Ita masana ni, Mahindira, Mahegi empul pulih masana kan ye. Ketemu yang sarang Bu Vera, penepi kata Bu Vera. Munga-munga. Sareng Bu Keboiwang ye.
0: Nge, Bu Putu Keboiwang.
2: Nge, Bu Putu Keboiwang, penepi kata Mang Senak ye. Kak Dania, sarang Nini Dania, sarang Nagung Biang Sri kali, Nagung Biang Sri ring kekeran, sarang Miang Kirana, Kaji Bawa mengadu, Yeniki Dayu Madi Oko, juga jemalin, nge cerita sarang Sami itu kok gak nge? Nih, tu gonggak mugi kena balik jebos budal waspada ring margi. Ibu Eka beben dia pernah api ni kigatro ring mati bulan ni. Nih Ibu Eka, ingat tu gonggak.
0: Nih,
2: toga mantep, galah atur nih.
0: Miring,
2: galah tugas tu gonggak. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingge matur suksema ngge. Oda weni sani sampun nyarengin titiang kena rahayu sarang sami. Sade mangkin temang dumun rakelan rai saking beli bagus wirata layang-layang.

baru spender. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun Kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekalan Rayu pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kiduma di tengah nyaringin ide dane ring acara puniki yang mulai coba sering jam kali siang perempat RRI dan Pasar. Pada jam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Sus mari mana tuh ratian ide dane sami menawi tawentani waktu di tengah rikalangin terang acara-acara ring perempat terakhir dane mangkin dan lali titian nunas kerana pengampura. Sedemikian titian Agung Krisna ngusur mepamit puputang titiangan untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: udah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Cantik.
1: Alhamdulillah, tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri nggak kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah, cakep. Nah, oke. Oi, keputus lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Pak, kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya, tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: amin. Oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat?
2: Iya, Kak. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya, Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto sehari-hari tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Anem Pok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si emak atau si babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya?
3: ya, ya, Cek Gaya?
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV, di

0: Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
1: Melayu.
0: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata

0: Nah, itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
1: Ya.
0: Tuh, cek ya.
1: Oke. Ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
0: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya
1: Nova.
0: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang ini sudah sempat apa disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media apa namanya

0: berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nova, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak
0: Pasti.
1: mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur itu tidak mungkin. Ya? Jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembang ya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nah itu mau ya, Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu.
1: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya. Jadi
2: okay.
1: Nak itu artinya maunya.
2: Mau ya, ya, ya baik.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
2: Oke,
0: Itu
2: baik.
0: Pak.
2: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Iya.
2: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
2: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
2: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Raga beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812114928. CG ya untuk Palembang, diulang lagi. Bergabung. Palembang silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
2: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, silakan. Selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponopa yang cantik ambla-amblaam.
2: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang
2: Cek. Ya udah.
6: Cek Gaya ya.
1: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga. Selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat tadi yang
2: Ponova. Cek Gayanya nanya. Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica. Ica.
1: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Selatan, Bone. Ya, silakan, Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
2: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
2: Oh, makna simbol.
1: Budaya Cina simbol Melayu
6: budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Pak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Selamat Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Profesor.
2: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
2: Yo. Iya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
2: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Silakan.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
2: Oke.
1: Ya, kalau ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
2: Ya, silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oke. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, kolonial di Nusantara, Orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1770-an, 74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan Kapiten. Kemudian terus sampai

0: Oh, diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau ya.
1: Ya.
0: Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya.
0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah Cek Gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana, ya siapa
1: Ya.
0: gue. Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa ya. Kemudian
1: Oke.
0: kita ngomong kata engkong ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini
0: berapa
1: pasti
0: kali
1: sampainya.
0: ya.
1: Ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap siap. Silakan, silakan, silakan.
1: Kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Ponova nggak mau ngomong lagi Ponova. Padahal dari tadi ring gitu ya
2: Oke,
1: teleponnya.
2: oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
0: Boleh, boleh,
2: Ya,
0: Pak.
2: ya ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Pok ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di
2: Ini
0: Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: yang
0: Yang
2: mana?
0: dari Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
0: Iya.
2: Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya. Mungkin satu puyang ya.
2: Satu
0: Ya.
2: punya.
1: Ini
2: Ya.
1: namanya ditahan dulu Ponova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini
2: Silakan.
1: Ponova lagi.
2: Baik,
1: Mana Pak Idris ya?
2: Pak Idris, kita kasih
1: Kalian
2: kesempatan dulu buat
0: ya.
2: Cek Gaya
0: Siap,
2: nih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik
3: Dengan Cik Guria.
1: Guria. Baik. Cik Guria Jakarta
3: Dengan
1: ya.
3: Cikgu.
1: Ya. Halo Cikgu,
3: Dengan
1: silakan.
3: Cikgu.
1: Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon.
3: Langsung di telepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon, langsung
3: Iya.
1: aja Cikgu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam Braam.
2: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Ya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, okay, baik.
0: Oke,
2: Ya.
0: terima
2: Baik, Cikgu.
0: kasih.
2: Yuk.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
3: hari ulang tahun RRI yang ke
1: okay.
2: Oh, masih ada orangnya.
0: Iya.
3: Satu
1: Okay.
3: ya.
1: Ya, baik.
3: Tentunya apanya, ini pantunnya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya, apa namanya?
2: Halo? Halo? Oke, okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih masih memakai istilah pangkeng tersebut bagi, untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Adalah batik-batik pesisir.
1: Ya, oke, okay. Untuk Pak Idris ya.
0: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
2: Ya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya,
2: yeah,
0: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
2: Oke.
0: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Baik, Pak Idris. Ini karena waktu kita udah di menit 55. Singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan, Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita tak akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita, sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Keren, luar biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih, Pak Nova,
2: ya?
1: Iya,
2: benar.
1: Bang, ngobrol-ngobrol, udah jam 2-an. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara, begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, Pak.
2: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Babin Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rakan dan rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau Jatim Bali Nus terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September tahun 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

0: Halo, mudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Kalian Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya hari ini Akan Rai semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari Kamis ya, Kamis tanggal 10 September 2026. Tapi Gede Duta sekarang enggak sendirian nih, ada dua orang wanita nih yang menemani Gede Duta nih. Ada Gek Dwi dan juga
1: Ayu Padmi.
0: Apa kabar nih berdua
1: kabarnya
0: nih?
1: Kabarnya baik sekali.
2: Baik.
1: Sangat bahagia.
0: Nah, sangat bahagia ya, kebetulan Akan Rai ini mereka berdua lagi live TikTok. Bisa langsung samperin TikToknya.
1: Tumben ya.
0: Nama TikToknya apa? Ayu? Apa?
1: Ame Holland
0: ya. Akan Rai yang ingin cek kita live nih di TikToknya Ame Holland, bisa langsung cek di TikToknya ya. Oke, kali ini kita akan berdangdut ya teman-teman ya.
1: Bergoyang lagi.
0: Sepertinya Dwi belum makan siang nih karena masih lemas.
1: Sudah tadi makan ya.
0: Sudah ya. Oke, Akan Rai, seperti biasa nanti yang ingin request lagu dangdut bisa langsung hubungi line telepon 0361223361, bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 0895703245505. Dan jangan lupa nih, kalian bisa ikutan komentar di postingan teratas Facebook Programa Budaya. Nah, Ayu Padmi dan juga Gek Dwi, kita akan putarkan sebuah lagu nih ya. Untuk
1: lagu apa? Lagu apa nih, Kak Duta?
0: Ini sebuah lagu dangdut campur sari.
1: Apa tuh?
0: Dari Didi Kempot. Gimana? Kempot. Sudah siap nih untuk bergoyang?
1: Siap banget.
0: Oke, kita regangkan dulu sendi-sendi kita, otot-otot kita. Mari kita bergoyang.
1: Let's go.

0: Iya, rekening lagi itu dia tadi sebuah lagu dari Didi Kempot. Judulnya apa, Pak Mi? Iya, layang kangen. Ya, apa artinya ininya?
1: Kerinduan yang mendalam. Biduta. Nah, jadi ini tuh menggambarkan perasaan kangen yang sangat-sangat besar dari seseorang yang bekerja di perantauan kepada kekasih atau istrinya yang ada di kampung halaman.
0: Jadi itu kisah
1: nyatanya,
0: oh, kisah si penyanyi nyatanya. Ini. Waduh, menarik sekali ya. Tapi kami sih berharapnya kan mereka tidak mengalami ya.
1: Iya.
0: Okay, itu dia lagu dari kami yang kami persembahkan untuk akan bayi di sore hari ini. Semoga bisa menghibur. Sekarang kita ngapain nih, Gek Dwi?
2: Sekarang waktunya untuk membuka request.
0: Oke, request. Sekarang request ya, kalian Raya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Silakan kalian Raya yang ingin request.
2: Aduh, terjatuh deh. Aduh, kenapa itu?
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Deduta pelit sekali, Deduta.
0: Kok tiba-tiba langsung Deduta pelit? Agiwan
3: yang bisa naik. Ini udah mau kerja baru bisa naik. Cantik-cantik semuanya.
2: Halo Ibu.
0: Ini dengan Gung Biang Yoga.
2: Oh, iya. Gung Biang.
3: Sudah kenal Deduta, Deduta aja nak kenal, nak ketemu.
2: Iya nih,
3: udah pulang waktu itu.
0: Oke, ten.
3: Iya, nyemput murid udah setengah 12.
0: Kok gak ditungguin deh dutanya?
3: Kasian cucunya nih yang di sekolah nungguin Niang.
0: Bener sih.
3: Orang-orang pasar kan ya lumayan.
0: Iya, bener Gung Biang.
3: Sama Dadong Arta nak ketemu sama Deduta.
0: Oh, Dadong Arta juga.
3: Iya, Kak Arta nak ketemu sama Deduta ya.
0: Iya, nanti dah ya, ya kita ketemu lagi.
3: Tahun depan pasti ketemu Deduta ya, kalau masih diberi umur panjang ya.
0: Pasti dong, harus ya, umur pasti panjang. Harus sehat-sehat ya. Nih. Lagu apa nih?
3: Ini dapat ngejok cover lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya.
0: Indah Pada Waktunya.
3: Iya. Mau dikantongin bawa kerja nanti masak di dapur biar sambil joget-joget.
0: Asik. Buat teman kerja.
3: Salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Salam bertiga di studio ya. Selamat ulang tahun perempat besok ini. Semoga kedepannya maju terus. Panjang umur. Perempat twitternya banyak ya.
0: Astun
2: Karen
0: ya.
3: Ini pertama Jero Gede Senar Suci. Semangat berjuang di jalan ya. Juga BKBB. Ada Weni. Bu Putu Keboibo. Pak Lodro si mau panen pacah mahal terus pacahnya. Dompetnya dia penuh si duit itu.
0: Tebel ini ya dompetnya
3: dia. Terus itu Nini Ica cantikku, terima kasih banyak udah ingat sama cucunya diberi uang jajan padahal cucunya nak ikut. Itu dah Nini Ica itu tuh luar biasa beliau itu. Juga buat Kak Sepidi, Bu Wayan Suartini, Ibu Nani di kapal, Palo, Pak Yanarbo naik-naik sama Pak Tut Mancung ya. Juga itu Pak Depi, Pak Endira, si Ratu Kocak Pasar Tabanan, Merdeka. Juga di Dong Arta, naik Dong Arta. Di Bangli juga semuanya ya. Di Bangli Kikian terutama jadi gini menyangro memukur. Saya sudah nih yang mau pulang kampung lagi.
0: Oke, entar.
3: Ya. Dekat itu sama rumahnya Tutmus.
0: Oh, di ya Gianyar di PJ gitu
3: nggih. Juga PJ. Ini belum naik-naik. Siapa lagi yang masuk Ade? Siapa udah naik lupa dah Dede Duta. Ini Merlin naik Merlin. Nak ketemu sama Merlin loh. Sedih sekali nih yang yoga. Ya, dibungkus jadi satu pakai keranjang nih yang nampeng keranjang. jatuh ya, sama
0: ikat ya. Iya, biar banyak nampungnya. Iya, pakai panjang. Iya, sukses.
3: Siap lebih calling, mohon maaf ya. Ini mau mau kerja, mau siap-siap berdandan dulu.
0: Inggi.
3: Jadi udah bertiga sama si cantik-cantik molet pulangnya jalan supaya sangat di samping rumah masing-masing. Inggi. Yang mau pamit, terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Gung Biang Yoga dari Tabanan sudah menemani kita ya, Pak Mi dan Dwi. Semoga Gung Biang Yoga selamat sampai di tempat kerja dan juga tentunya hati-hati bawa motor ya.
1: Iya, semoga selamat.
0: Yeah. Nah, kita buka lagi satu nih, Pak Mi dan juga Dwi. Siapakah yang beruntung nih? Wah, sudah ada penelpon nih. Silahkan disapa.
4: Halo, Pradangdut.
5: Halo, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ini?
5: Kak Rika Mengui. Salam kenal ya berdua sama Deduta.
1: Salam kenal
4: Ibu. Mau request lagu apa?
5: Lagunya Sukoteki ada ya?
1: Sukoteki. Kak Duta.
0: Sukoteki.
4: Masih dicarikan.
0: Sukoteki. Aduh, Diki tabah nih kita. Masa mengwi Diki?
5: Enggak, yang sweetra anyar deh.
0: Anyar uling kene kapal.
5: Mengwi nge.
0: Tapi ada kena ketok di.
6: Aduh. Senangnya hatiku deh.
1: Aduh, kok senang gini sih
4: dibohongin ternyata.
6: Iya, senangnya hatiku siaran diapit oleh dua bidadari.
0: Iya Pak Yan, diapit dua bidadari nih dudutannya.
6: Aduh
0: Pak Yan, lagunya belum masuk nih.
6: Belum masa ya.
0: Ada yang mulai lain nggak?
6: Kalau gitu apa namanya itu? Kayak masa lalu Syahdu Roma Irama ya. Syahdu.
0: Ya. Oke, Pak Yan. Sebelum Pak Yan salam Niki. Niki kan Pak Yan WA Niki.
6: Iya.
0: Ah, ganteng kini ada Pak Yan deh.
6: Garang
0: tenges deh. Ton garang tenges ganteng. Oh iya ya, ganteng ya.
1: Pangling jadinya.
0: Mau foto tegang.
6: Komen anu kamera deh.
0: Gitu dah. Iya Pak ya.
6: Iya, ini umpamang bodoh ikutin deh.
0: Iya.
6: Ya, salam-salam dikit.
0: Silakan Pak ya.
6: Tadi Gung Biang Yoga ya. Alon-alon Neng Margi ya Gung Biang. Sehat-sehat lama tempat kerja Gung Biang. Ada juga Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara. Ada Rewiskin, Tugus Bawo. Ada ini Bu Swastini, Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Jero Susi. Ada Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Gede Sinar Suci. Ada juga nih Kak Eka Plago sama Pak Eka Mamal kembali aja deh.
0: Oh, udah benar tuh Pak Yan.
6: Ya, udah benar ya.
0: Udah benar juga.
6: Ada juga nih Bu Mar, Pak Mar Nyidda, Kak Catop, Kak Pedes ya, Gurun Pendi juga. Jelmangku Sudani, ada Mbah Indira, Bu Pera, naik Bu Pera. Nini Ita ikutin deh.
0: Okay.
6: Ya, Nini Ita sama Kak Daunya, Mbah Hegi, Kak Setiasi, Gung Biang Seri, Mbah Tuindi, ini Ayuna, Gung siapa ini ya? Bolo Sekar Sateng sama Bu Maharani, Pekak Daniel sama Odah ya. Bu Nonik sama Bu Eka Sempidi, ada Bu Jero Geras Lundeng juga, Bu Adi Sidimare, ada Ngurah Heka Dek Bikul ya. Siapa nih ya? Kok ngobleng ya? Kak Angga, Limang Pandu, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Enang. Ada juga Pak De Karjo, Pak De Polas Jaya, Pak De Gunawan, Patut Murdayo, Patut Wirko, Juru Mangkunya Manasih ya. Ya pokok semua, ini yang Niang Galuh ya, De.
0: Ah, Nini Galuh.
6: Nini Galuh, naik Nini Galuh. Jangan metik bunga aja di sawah ya.
0: Iya.
6: Ya itu aja dulu deh. Selamat bertugas sama bertiga ya.
0: Iya, sukses sama Pak Yan.
6: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Yan. Oke. Pak Min dan juga Dwi, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe, hampir ketipu ya kalian.
1: Iya.
4: Hampir ketipu soalnya suaranya tuh persis banget.
0: Persis kayak ibu-ibu.
4: Gitu, biar lembut.
0: Ya, Deduta juga berapa kali sempat ketipu awal-awal di sini. Emang jago sih Pak Yan.
4: Iya, jago dubbingnya jago.
0: Ini sudah ada dua lagu, tapi sebelum Deduta putarkan, Deduta mau bacakan sedikit nih yang nyolek-nyolek. Ini ada Pak Yan Ngarber tadi yang sudah on air, nyolek di WhatsApp juga. Ada Bu Eka Sempidi nih yang nyolek. Buat adik berdua salam kenal katanya dari Bu Eka.
4: Iya, salam kenal Ibu Eka.
0: Terima kasih Bu Eka sudah menemani dari Duta dan Pak Mi juga Dwi di hari ini. Juga ada nih ada Pak Tut Sumarja Banjar Bengkel dan Pasar bersama Agung Ayu Chandra yang ikutan goyang asik. Terima kasih. Nah selanjutnya ada juga nih ada Bu Marnyida. Ini Bu Marnya monitor mau aja dikadalin Dek Duta sama Pak Yan Ngarbo. Aduh.
4: Kena 1-0 kita. Iya,
0: 1-0 nih kita bertiga kena nih Bu Mar. Oke itu dia tadi yang salam-salam di WhatsApp dan untuk yang salam-salam di Facebook nanti akan Deduta bacakan. Untuk itu mari kita putarkan nih lagu dari Mbak Dewi Persik Indah Pada Waktunya dan akan dilanjutkan dengan lagu Roma Irama Syahdu.

0: taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih.

0: kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
2: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106.4 MHz Sekarang Raya masih setia ditemani bersama dengan Deduta dan Dewi dan juga Patmi di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, tadi dua buah lagu sudah Deduta putarkan ya. Ada lagunya dari siapa, Dwi, tadi
2: Dewi
0: yang pertama?
2: Dewi Persik. Ya, dan juga lagunya Roma Irama, Kak Duta.
0: Lagu Dewi Persik ya.
2: Iya. Judulnya tuh Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya.
2: Nah, yang menarik ini Kak Duta.
0: Gimana tuh,
2: lagu
0: Dwi?
2: Ini tuh rilis di tahun 2016. Udah lama banget.
0: Udah 10
2: ya.
0: Tahun ya.
2: Iya, benar. Dan lagu Indah Pada Waktunya ini juga temanya tuh masuk soundtrack sinetron yang terpopuler, judulnya itu Ceniti Manis. Pernah nonton gak di MNC TV kalau gak salah?
0: Pasti Dwi ngikutin ya.
3: Gak kalah juga nih lagi lagu lagi satu dari Roma Irama yang judulnya Syahdu. Nah, ini tuh menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, rasa rindu ketika berjauhan sama sang kekasih.
0: Seperti yang dirasakan sama Patmi ya.
2: Ada nggak boleh di-spill?
3: Mungkin tak
0: usah ya. Nggak boleh di-spill lagi. Oke, itu dia tadi dua buah lagu ya yang sudah kita sajikan. Sekarang kita buka kembali ya, Dwi dan Patmi, line teleponnya. Silahkan rekan Ray yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
4: Halo. Siapakah saya? Kan Pak Eka dong.
0: Bang Gopinda ini.
4: Pak Eka Mamal.
0: Bang Gopinda.
4: Pak Eka.
0: Oh, Pak Eka. Kadan tiang beli Gopinda.
4: Pak Eka Mamal.
0: Ye, yeah, Pak Eka Mamal.
4: Iya, baik-baik aja. Deduta ya, apa deh?
0: Deduta sehat nih, Pak Eka.
4: Oh, gitu. Dengan siapa?
0: Ini Deduta sama Dwi dan juga Patmi nih.
2: Salam halo, Pak.
4: Ya, salam kenal ya, Mak Dwi sama Mak Patmi ya.
2: Iya, salam kenal.
4: Ini kan pasti
0: cantik-cantik. Aduh. Sudah pasti Pak Eka.
2: Ibaratnya bidadari jatuh dari langit.
3: Oh. Aduh, gitu. Dwi.
4: Jangan Pak.
2: Aduh. apa nih panggilnya? Bli.
4: Iya, guyon ini guyon. Kami sama Dedika guyon.
0: Iya, selalu bercanda kami ya.
4: Bercanda ya.
2: Bercanda terus menolak tua.
4: Ya. Ini kabar Dedika baik ya.
0: Oke, baik.
4: Api-api.
0: Baik.
4: Apa? Lagunya
0: anu
4: ya?
0: Lagunya apa
4: ki? Terminal Madiun Ngawi.
0: Asik lagu kesukaan nih. Ora bakalan
4: aku lalike.
0: Asik.
4: Duwe pacar anake
0: matukian.
4: Bakul pacar anake
0: onoring prapatan. Asik. Yen aku kangen. Duet kita Pak Eka.
4: Oh gitu. Yen aku kangen.
0: Karo sliramu.
4: Sawang-sawang
0: bodo muning dompetku. Asik.
4: Yen aku kangen. Karo sliramu.
0: Tak elus-elus
4: dompetnya Mak Dewi.
0: Kok dompetnya Dewi elus-elus?
2: Jangan ngasih apa, Pak.
0: Kosong katanya
2: kosong
0: dompetnya.
2: Kosong lompong. Tapi saldonya wow.
0: Pak Eka bisa aja. Mau salam-salam Pak Eka?
4: Ya, salam sama Tut Mancung. Ya, Narbo.
0: Yeah.
4: Anu, apa Nano? Mas Bujero Susi yang di Tokadan. Halo Bujero Susi, piye kabar rek? Kok enggak mau ngabung bare iki rek? Apa sibuk sampean? Iki Pak Eka Mambal iki ya. Terus apa? Mas Dinindi, Putri Agung.
0: Pak Eka. Dapat salam nih dari Pak Mang Pandu.
4: Oh iya. Ya, salam Paman Pandu, semoga sehat juga ya.
0: Iya, sekarang.
4: Ayo Paman Pandu, naik. Iya, biar ramai sama Debika. Paman Pandu, terus Ibu Eka, apa, Batu Bulan. Nyana lupa aja Bu Eka, nyana proses. Ajan Pak Eka tuh. Sano, Rago, gitu. Pak Eka, terus ini Suade. Ini Nita. Maksudnya Mak Ati di Trupadi. Terus siapa namanya itu Bu Ayuna, Sudani, Maku Sudani. Terus Mak Nur yang ada di Ubung. Dia kabarin Mak Nur. Yang moga-moga laris ya sampean Mak Nur sama Mak Sri, Mak Nur Lela. Terus siapa namanya itu lagi Mak Erni. Ini tak kayak doa lah lagu Mak Madiun Ngawi,
0: malah
4: senang itu biasanya. Sama Lika di apa di Monang Mane.
0: Inggi.
4: Woman si, semoga Kamsia si, ya kalau kemarin ya. Terus sama Pak Tut Murdayo, Kak Eka Plando, terus siapa lagi? Bu Suartini.
0: Inggi.
4: Terus Bung Krisna ini. Sama penyiarnya siapa nama Dayu Ari.
0: Nah, Dayu Ari
4: Dayu Ari sama Tutmo juga penyiarnya. Siapa nama Bung Cynthia.
0: Ah, Gek Cynthia.
4: Ya itu aja dulu lah nanti nih anu. Dia enggak terlalu banyak ambil waktu ya.
0: Oke, Pak Ika.
4: Terima kasih. Dadah.
0: Sama-sama. Dadah. Bye-bye. Iya, itu tadi Pak Eka dari Mambal yang jago nyanyi dan juga jago bahasa gitu. Tadi kalau enggak dihentikan sama Dwi kayaknya kita nyanyi full satu lagu
3: tuh berdua. Langsung konser berdua.
0: Iya, sebelum Neduta putarkan nih lagu requestan dari Pak Eka Deduta mau bacakan nih yang udah nyolek nih ada Gong Biang Sri dari Kekerani yang ikutan goyang dan salam sama adik berdua selamat tugas katanya.
3: Terima kasih
2: Gong Biang.
0: Oke, kemudian ada Nini Dania yang juga ikutan nih ikutan bergoyang. Lalu Deduta bacakan nih seperti janji Deduta tadi, Deduta akan bacakan nih yang ada di Facebook. Ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan ikutan goyang. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang tentunya ikutan bergoyang. Dan kita menuju ke Klungkung nih. Ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang absen hadir. Masih di Klungkung nih ada Bli De Apong di Klungkung Tegak yang hadir juga. Kemudian beralih ke daerah Denpasar ada Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambean yang ikutan goyang. Dan dari Ubung ada Bu Made Surini yang ikutan bergabung. Terima kasih. Nah itu tadi dia yang salam-salam colek-colek di WhatsApp dan juga Facebook. Nah ini karena waktunya mepet supaya Deduta bisa mutarkan lagu nih. Lagu Madiun Ngawinya. Deduta hanya terima satu penelpon dulu. Nanti yang ingin lagu favoritnya, request lagu favoritnya bisa di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5. Nah nanti Deduta akan tetap menemani Rekan Rai tapi ini Dwi dan juga Patmi harus pamit undur diri nih ya. Mau kemana kalian berdua nih?
3: Aduh, bekerja nih.
0: Mau bekerja.
3: Iya, maaf sampai sini dulu untuk menghibur para pemirsa.
0: Salam dulu, dadah bye-bye dulu ke
3: dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye berdua.
3: Semangat sama Kak Duta di sesi kedua ya. Tetap bergoyang.
0: Terima kasih. Nah itu tadi Deduta tadi sudah ditemani dua bidadari. Yeah. Sekarang Duta akan menemani nih, tapi Duta akan menemani Kang Uin sendiri ya. Tapi Duta enggak sendiri-sendiri juga karena ada Raka dan Rai yang setia monitor dan nelpon tentunya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia lagu dari Andika Mahesa, Madiun Ngawi. Raka dan Rai, mari bergoyang bersama.

Akhirnya Rai, pemerintah Provinsi Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya pengurangan emisi tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Lokal Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih setia di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah diputarkan sebuah lagu dari Dara Ayu ya, Dara Ayu yang berjudul Getu. Nah, semoga lagu tadi bisa menghibur Raka dan Rai. Oke, kembali lagi nih dari Duta, buka line teleponnya. Silakan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, asik-asik joss.
0: Asik-asik joss.
1: Jangan ganteng.
0: Ingin, ini Agus Iki.
1: Ih, mamangku.
0: Eh, mamangku Raja Pati. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ige, pun api gak tuh, mamangku.
1: Masih
0: hari. Iya, setiap hari.
1: Jalan-jalan deh, sore-sore terus deh.
0: Oh, jalan-jalan. Niki lagi jalan-jalan, Niki.
1: Belum, di Jok, harus gak stacon.
0: Oh, oke. Ige, jalan-jalannya kemana saja, Niki?
1: Niki hujan deh.
0: Hujan, Rika?
1: Malam hujan deh.
0: Oke, dan sekarang cerah nggak?
1: Dan cerah, semakin dikit.
0: Oke, dan. Dikit
1: deh.
0: Hmm, ye. Mamangku.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Termenung.
0: Termenung.
1: Dalam aku termenung.
0: Asik.
1: Hatiku selalu. Ada deh.
0: Ada dong, lagunya udah siap nih. Tapi kalau mamangku mau nyanyi boleh nih satu lagu.
1: Ada teman-teman karaokean deh.
0: Oh, senang karaokean, Mbah Niki, mamangku. Wih, keren sekali metiktokan. Iya, langsung live ya. Live TikTok. Tapi
1: sendirian
0: mah. Oke, enten.
1: Tak meninggal.
0: Oke, enten.
1: Tak meninggal sung sakit deh.
0: Oke, enten. Mangku.
1: Wis ngikut kak deh.
0: Oke, enten.
1: Wis memanjakan ngelayap kak deh.
0: Nggih, sampun lama nggih kejadiannya nggih.
1: Dua tahun.
0: Oh, 2 tahun yang lalu nggih.
1: Agustus.
0: Oh, Agustus.
1: Bulan Agustus tanggal 2.
0: Tanggal 2, nggih.
1: Aduh, itu pengalaman mah deh.
0: Nggih,
1: mah. Mah lah, asik cewek.
0: Oh, kenten.
1: Tapi mah nak ruang deh. Setiap hari dia mulai deh.
0: Nah, kenten ampun becek, wah mangku. Nggih.
1: Mah bos lu lah, cucu, bos kuliah deh.
0: Oke, tapi pun kelih-kelih, nggih.
1: Jadi warma dewa, Siki. Bangkin
0: perawat
1: Siki kuliah
0: nih. Oke, okay, dan gue pun sukses Niki.
1: Bangkin yang gue bangkin gampang mandi gede.
0: Inggi.
1: Ini kalau
0: bangkin aja. Inggi. Mamangku, mau salam.
1: Muda sagu, bodoh sagu, salam semacam sami nge.
0: Ah, inggi.
1: Mas Tunini, Mahayuna, Munga. Iya. Yeah. Mohon kira. Iya. Yeah. Jangan Haji Kakak. Bu Ayo Gede, Bu Ana.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Gede Kuko, Munga. Kak Gede Kuko jalan dalang. Ajak yang jalan-jalan deh.
0: Oke, okay, enten.
1: Yeah. Dengan di radio deh.
0: Iya.
1: Kita selalu samping ya, gaya.
0: Inge, mamangku.
1: Gede ganteng.
0: Inge, mamaku cantik.
1: Doain mah deh, pang selamat nih.
0: Iya, asum karena mamangku selalu selamat dan juga rahayu, sehat.
1: Kuling-kuling lah, mana gaya, pang lama hiburan deh.
0: Inge, nanti di calling.
1: Mana sendirian. Iya, wali yang siang kalah deh.
0: Inge, mamangku.
1: Dadah,
0: bye-bye. Iya, itu tadi Mamangku Prajapati yang request lagu ya. Semoga lagu ini bisa menemani nanti nih Mamangku saat jalan-jalan sorenya. Dan ini sudah ada yang nyolek-nyolek nih. Ada Luh Galuh dari tadi nyolek-nyolek nih. Naik-naik Luh Galuh. Dan ini juga ada Nini Hayunani yang ikutan dan titip salam katanya kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu. Oke, kembali dari Duta buka line teleponnya. Silakan rekan Ray yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Duta adalah kita. Selamat sore, Gede Duta.
0: Selamat sore, Pekak Dania.
2: Ya, baru bisa lolos ini.
0: Baru bisa lolos ya, macet tadi di Sanur.
2: Ya, perjuangannya udah enggak sabaran bisa
0: ikutan
2: udara gitu.
0: Ini di mana Niki Pekak?
1: Ikutan satu dan
0: ini yang ditunggu-tunggu Nini. Aduh, udah dibuatin teh kakeknya.
1: Udah dong.
2: Udah selesai.
0: Oh, udah selesai.
1: Tinggal makan malam aja.
0: Tinggal makan malam sama mandi.
1: Iya.
2: Biar tambah semangat lagu dulu satu Deduta.
0: Lagu apa nih Pekak?
2: Lagunya Kata Pujangga ya, dari Bang Ajo Mairama.
0: Oke, ini lagunya sudah siap nih, mau salam-salam dulu Pekak.
2: Salam-salam dulu ya, yang barusan ada Mbak Mangku Prajapati, selamat sore. Ada Nita, ada siapa lagi ini ya. Gemas Payangan, ada Buku Tuku Boywo, ada Mok Mailin ya, selamat sore, ada Oda Kade, Oda Weni, ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Tut Mahancung, ada siapa lagi, ada Pak Yanarbe, ada Bu Eka Baca Bulan, siapa lagi ya, ada Bu Eka Sempidi, Mak Egi, Gumbiang Sri, ini Mak Anik Kapalnya ikutan katanya, Dedi Duta, Mak Melin sudah, ada Pak Eka Plage, Melu Sekar, ada Nini, siapa ya, Pak Man Pandu ya, selamat sore, Bu Lodro, selamat sore, ada Niang Kirana, ya buat semua aja dulu. Pak Gede Duta.
0: Nggih dibungkus nggih Pekak
2: nggih. Ya, terima kasih atas waktu ya. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Pekak dan juga Nini Dania yang ada di Sanur. Ya, terima kasih sudah ikutan goyang nih ya Kakek dan juga Nini. Semoga Kakek dan juga Nini sehat-sehat selalu.

karena sudah ada dua penelpon nih. Deduta akan putarkan nih lagu requestan dari Rakan Rai dulu. Rakan Rai tetap setia di 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
3: Sarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu requestan dari Rakel dan Rai. Semoga dua lagu tersebut bisa menghibur Rakel dan Rai di sore hari ini. Kembali dari Duta, buka line telepon ini. Silahkan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kedenta.
0: Asik. Ya, kenapa?
1: Asik. Gua ngambul deh.
0: Tapi?
1: Gua ngambul.
0: Adi gua ngambul. Ciradiki.
1: R kan gua ngambul.
0: Ciradiki ya, bukan dibut. Adi tiba-tiba bu ngambul di.
1: Oh, si Manon R soalnya.
0: Oh, niki bu Eka Smidi.
1: Kok tahu deh.
0: Oh, pantes bu ngambul judulnya baru on air.
1: Ah, judulnya ngantos anda juga.
0: Ah, iya, terima kasih sudah ini ya nunggungi. Ya,
1: pasti kita
0: sebentar
1: deh.
0: Iya, yes, sekarang. Tapi nah,
1: lagu yang dia minta tuh ada deh.
0: Jantas Dumun. Napi tadi ya, mana nih Ibu Eka? Ah, ini Bu Eka.
1: Musim semi
0: ya.
1: Iya. Yeah.
0: Musim semi. Adanya musim cinta.
1: Heeh.
0: Enggak ada nih musim semi
1: dari. Halo, jadi.
0: Ada Laila.
1: Bibir dan tangan. Tangan dan bibir gitu.
0: Tangan dan bibir. Untung bukan gigi dan tangan. Ige lagunya sudah siap Diki, Bu Eka. Jangan ngambul-ngambul, sudah pasti nanti bisa kok on air kalau berjodoh.
1: Oh, jangan dia lengkuni mengantos ya, cing mama. Ah, salah aja,
0: itu dah Bu Eka bisa mengalahkan Bu Loh Galuh ini.
1: Iya. Agak deh Bu Loh Galuh dengan menek. Ini ada itu dan on air nih.
0: Inge. Bu Eka bu salam.
1: Salam dukun deh.
0: Iya, silakan.
1: Tadi ada Kak Dania sekarang. Ada Raja. Sini Ica, Rajang nih. Yeah. Kapan lagi nih?
0: Ah, udah gak sabar buat jalan-jalan nih Bu Eka.
1: Kalau sakit gandong gak sabar deh.
0: Ah, iya.
1: Ada Mbak Indira. Yang Sri. Okay. Yang Sri Kekeran, Mbak Egy. Pak Cik Mancung, Pak Enatnya sudah. Ada tuh nih yang bagus di Kutu. Ada... Melin
0: gak
1: ketemu deh.
0: Pas kemarin belum ya. Belum ketemu deh Duta sama Melin.
1: Aduh, gak berjodoh deh Duta.
0: Iya, semoga bisa ketemu di sesi berikutnya.
1: Orang dia di luar deh.
0: Oh, masa?
1: Iya, tuh di pojokan dia nongkrong sama Nini Tania.
0: Hah? Oh, iya. Oh gitu deh Duta gak ketemu malah.
1: Baru disamperin, aku gak kenal ya deh.
0: Masa? Aku ya. Gak kenal itu.
1: Maaf ya, Len.
0: Aduh, ya, bisa.
1: Karena kita lama ketemu sekali.

0: Baru waktu ini lagi ketemu.
1: Oke.
0: Tadinya nggak ingat sama Bu Eka, Melinnya.
1: Ya mungkin kalau wajah agak lupa-lupa, kalau suara baru mungkin ingat Niki Melinnya. Karena sering on air juga nih Bu
0: Eka-nya. Ya. Ya semoga bisa ketemu ntar deh.
1: Iya, Astungkara bisa ketemu lagi.
0: Ya ada siapa tuh? Nini Ayuna.
1: Ah, Nini Ayuna ini.
0: Mbah Tunindi. Ada siapa lagi yang ketemu di sana? Bung Yang Yoga tadi ya. BKBB sudah.
1: Gong Biangsi.
0: Ada Bu Linda. Gong Biangsi sudah.
1: Nah, sudah.
0: Ayo sini bawa tapenya. Ditunggu tape sama Jajah Uli.
1: Iya, ditunggu tapenya yang enak dan juga Jajah Ulinya.
0: Kalau Bu Eka-nya bawa beras kan sang kemarin deh.
1: Basang.
0: Kau udah juga.
1: Iki.
0: Ya semua ada deh.
1: Iki Bu Eka.
0: Biar yang lain dapat. Yang enggak bisa disebutin satu persatu ini maaf ya.
1: Iki.
0: Jadi sama tugas ntar pulangnya hati-hati.
1: Iki Bu Eka.
0: Selamat sampai rumah.
1: Astungkara.
0: Semua deh. Iki. Dadah
1: bye bye Bu Eka. Ya kan Rai, itu dia tadi Bu Eka Sempidi yang ikut menemani Deduta. Ternyata Bu Eka dari tadi nunggu-nunggu on air nih ya. Pantes ngirim-ngirim stiker. Ya akhirnya berjodoh, kita berjumpa di udara ya Bu Eka ya. Semoga Bu Eka sehat selalu dan dilancarkan rezekinya biar bisa lagi nih melali sama Nini Ita. Oke, Kang Rai, itu dia tadi Bu Eka Sempidi. Kembali Deduta, buka line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu langsung saja di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Ini Mbah Egi,
1: keren
2: Deduta.
1: Nggih, Mbah Egi.
2: Ini tumben ini bisa ketemu Deduta ini ya.
1: Nggih, berjodoh.
2: Soalnya Deduta ganteng, laris sekali ini Dedutanya.
1: Oke, dan nggih, akhirnya berjodoh kita ya, Mbah Egi ya.
2: Iya. Waktu ini makasih ya Deduta udah sempat dapat foto-foto sama Deduta. Ingat ya sama Mbah Egi bersama foto.
1: Inge, terima kasih juga udah mau ngajak foto nih Deduta.
2: Untuk kenang-kenangan.
1: Inge.
2: Iya Deduta. Sama siapa Deduta?
1: Deduta sekarang sendiri nih, yang nemenin udah pada pulang.
2: Iya ya, selamat bertugas ya Deduta. Ini mau minta lagu bolanya udah ada naik Deduta.
1: Bola coba Deduta cari.
2: Iya ada Leona Sutra.
1: Ini sudah ya. Deduta siapkan lagu bolanya ya. Mbah Egi. Mau salam-salam.
2: Mau salam-salam dulu Deduta.
1: Nggih, silakan.
2: Iya, yang tadi Bu Eka Sempidi, makasih kolengannya.

0: Mbah Indira, Jeromangku Sudani, Rahajeng, Jeromangku, ada Bu EKBB, Bu Jero Jerman, Niang Kirana, Gong Biang, Dayu Bia, Dayu Tuniang, Bagus sering kute, selamat sore Tuniang, semua yang sampun boleh munat. Nini Dania sama kakek, makasih waktu ini dapat berkunjung ke sana di duta.
1: Oh, Oma Hegi ikut niki jalan-jalan sama Nini Ita.
0: Iya. Rombongan sama Nini Ita-nya di duta.
1: Dikembaliin jam berapa Nini?
0: Iya, bersama terus bersama berangkat sampai pulang.
1: Sampai pulang jam berapa sampai rumah nih, Mbak Hegi?
0: Sore jam 8 baru nyampe di rumah.
1: Jam 8.
0: Pokoknya sudah rencana itu ngabisin waktu satu hari di duta.
1: Inge, bagus nih, bagus.
0: Iya, mumpung ada kesempatan.
1: Kesempatan bertemu dan menghabiskan waktu, inge.
0: Iya. Iya, kolingannya yang belum ini. Makasih. Nah, besok-besok nanti bisa kalau dapat naik.
1: Astungkar.
0: Ya, deh duta. Makasih waktunya. Selamat sore, selamat bertugas. Dadah, bye-bye,
1: Mbak Hegi. Ya, terima kasih Mbak Hegi dari Kekeran. Ternyata Mbak Egi ikut juga nih jalan-jalan sampai malam bersama dengan Nini Ita. Awalnya dari utara terkejut nih karena Nini Ita pas ketemu Nika bilang mau ke Pantai Jerman. Jauh ya mainnya. Tapi gak apa-apa kan, Rai, yang penting happy kan ya. Happy dan bisa bersua ngobrol dengan rekan-rekan Sawitra Niki di Pro 4. Hingga kan Rai, tanpa berlama-lama, Duta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: keselamatan saat bencana banjir. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga dapat dipicu oleh tangan manusia, seperti resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan, dan sebagainya. Meski bersifat lokal, terkadang banjir dapat meluas dan melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak. Dilansir dari buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ada 10 langkah penyelamatan saat banjir. 1. Jika banjir berpotensi terjadi di wilayah Anda, simaklah informasi dari berbagai media dan lembaga resmi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 2. Jika banjir sudah menggenang, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Saat bersiap untuk evakuasi dan masih tersedia waktu, amankan rumah dengan menempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir, misalnya menyimpan benda-benda berharga di tempat yang lebih tinggi di dalam rumah. 5. Matikan semua jaringan listrik jika ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik, dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik saat di atas atau di dalam air. 6. Saat melakukan evakuasi, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda jatuh. Baca juga akibat banjir dan tanah longsor, serta cara menanggulanginya. 7. Saat berjalan di air, gunakan tongkat atau semacamnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. 8. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir karena mobil dapat tersapu banjir dengan cepat. 9. Waspadai saluran air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Dan 10. Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di daerah tempat tinggal Anda, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Iya kan Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dua buah lagu sudah dari Duta putarkan, requestan dari Raka dan Rai. Nah kan Rai, Niki Wenten Colekan dari Bu Wayan Suartini sedang yang ikutan bergoyang katanya. Yeh, terima kasih Bu Wayan. Nah kan Rai, karena waktu itu sudah mepet nih, Deduta harus cukupkan sampai di sini ya acara Pro Dangdut kita kali ini. Deduta ucapkan terima kasih banyak untuk rekan Rai yang sudah setia mendengarkan ikutan request lagu dan juga colak-cole. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menambah semangat rekan Rai dan tentunya membuat rekan Rai semua makin happy. Dan untuk itu Deduta pamit undur diri, tapi Deduta nanti tetap akan menemani Kalian Rai sampai jam 7 sore nih. Akan Rai semuanya tetap jaga kesehatan ya, dan tentunya jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya di acara Pro Dangdut. Deduta pamit undur diri. Dadah bye bye semuanya.

Akhiran Rai, anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parte mendesak Kejaksaan Agung berani membongkar dugaan pelanggaran tata ruang yang disebutnya terjadi secara masif di Bali. Menurut Parte, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi berkaitan dengan berbagai pelanggaran hukum yang perlu diusut secara menyeluruh. Namun, Parte menilai keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan. Menurutnya, masih terdapat persoalan serius di daerah yang membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk masuk dan melakukan penyidikan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai kawasan Bali, mulai dari alih fungsi lahan hijau hingga pembangunan di kawasan sempadanan sungai, danau maupun laut. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sekaligus menggerus ruang hidup masyarakat Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Surir Keren Rai Muali Nyarangin Rin Frekuensi 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali Deduta Nyarangin Keren Rai Ring Rahina Respati Tanggal Dasa September Warsa 2006 Likur Sana makin ring acara Lingsir Sanje. Nah, kan Rai, sekali biasa ring acara puniki Deduta Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sane wenten ring Bali utawi niki rekomendasi nggih kegiatan atau tempat wisata yang ada di Bali yang mungkin niki bisa kan Rai lakukan atau kunjungi nggih. Anggih Kang Rai, sedurungnya Deduta memberikan informasi niki, ngicanin informasi Deduta Pacang mutarkan niki sebuah lagu sanes sampun Deduta siagayang saking 4 WD. Na na na.

Aing akan kai kantung sarangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun dah diputar-putarkan tembang saking 4WD. Yeh, demogi tembang punika presiden iki membuat ruang dengarkan kai tambah semangat karena tadi ketukannya dan beatsnya memang sangat semangat nih dan juga cepat. Hai guys, kembali dari Duta Sane Mangkin pacang membahas niki terkait dengan kegiatan wisata kembali nggih niki nggih. Kemarin nggih, kemarin Duta membahas kegiatan wisata berupa pottery class atau kegiatan wisata belajar membuat tembikar. Sane Mangkin De Duta pacang merekomendasikan niki kegiatan workshop atau kelas niki untuk membuat perhiasan perak ya kalian rai. Nah niki merupakan salah satu kegiatan wisata kreatif yang paling populer di Bali. Salah satu yang populer niki, di mana kalian rai bisa belajar mendesain, melelehkan, menempa hingga memoles perak menjadi perhiasan buatan sendiri. Nah, aktivitas niki sudah tersebar atau ada di mana-mana niki di kawasan wisata. Umumnya niki berada di daerah penghasil kerajinan perak. Nah, kenapa Deduta menyarankan kegiatan niki? Karena sekarang sudah masuk musim hujan. Jadinya supaya kalian rai tidak takut apakah nanti pas melali niki, apakah nanti hujan atau gimana, ya mending kita melalinya di dalam ruangan, yaitu melakukan kegiatan wisata kreatif. Nah, kalian rai mesandakan dumun melebos Deduta pacang wali niki membahas tentang gimana sih aktivitas melakukan workshop niki, workshop pembuatan perak puniki. Kalian rai sampun dan mereka tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga outdoor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan meraih kantong serangan perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, wali ini kita bahas terkait dengan workshop utawi wisata kreatif membuat napi wastani ke Perak nge. Nah, Kang Rai, aktivitas dalam workshop pembuatan perak puniki umumnya dirancang secara bertahap nggih dan sangat ramah untuk kita para pemula. Dan Kang Rai tidak perlu takut untuk menjalaninya karena nanti tentu saja Kang Rai akan didampingi instruktur profesional. Nah, biasanya dalam workshop tersebut ada beberapa kegiatan di mana seperti penyusunan ide atau desain, di mana Kang Rai akan memilih jenis perhiasan yang ingin dibuat. Lalu ada kegiatan melting atau pelelehan perak. Dan kemudian dilanjutkan dengan forging atau pembentukan atau penempaan perak nggih. Supaya perak yang awalnya berbentuk batangan tersebut menjadi sesuai dengan perhiasan yang kita inginkan. Nah, setelah penempaan dilanjutkan dengan pemotongan dan pengikiran. Supaya ujung-ujung dari perak tersebut yang sudah kita bentuk tidak tajam dan juga tentunya rapi ya Kang Rai. Lalu Kang Rai dilanjutkan dengan proses penyolderan di mana bagian-bagian perak tersebut disambungkan nih ujungnya seperti misalnya membuat cincin niki akan disambungkan nih supaya berbentuk lingkaran. Kemudian setelah berbentuk cincin misalnya niki akan ada tahapan memberikan tekstur atau detailing atau memberikan motif nggih pada perhiasan perak tersebut. Dan yang terakhir nih supaya perhiasan tersebut terlihat mengkilap dan juga indah ada proses polishing atau pengkilapan dan pembersihan. Di mana perhiasan perak tersebut akan dimasukkan ke dalam cairan asam untuk membersihkan sisa pembakaran lalu menggosoknya dengan mesin sikat atau kain poles nggih. Sehingga perhiasan yang Raka dan Rai buat nike terlihat indah. Oke, Kang Rai mesandakan demun melalui bos dari Utapacang Walinya, Kang Rai. Tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan Rai Kantun Serang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih Rai, mulai niki bahasan inde workshop nggih atau kegiatan wisata kreatif niki membuat perhiasan perak. Nah, kan Rai niki untuk kan Rai yang tertarik niki mengikuti workshop niki, biasanya kegiatan niki wenten ring pusat-pusat kerajinan perak tradisional. Seperti misalnya ring Desa Celuk dan juga wenten niki di Ubud. Nah, untuk di Bali Selatan ternyata juga ada nggih di daerah Seminyak dan juga Canggu, tentu saja di Kuta juga ada. Nah, untuk di Karangasem niki juga ada di daerah Sidemen. Bahkan di Nusa Penida pun ada nggih. Nah, Kang Rai, Deduta sendiri sih tertarik sekali niki nggih untuk ikut workshop puniki. Mungkin jika nanti Deduta dapat waktu senggang, Deduta akan mengikuti workshop puniki dan nanti akan Deduta bagikan nggih pengalamannya bagaimana rasanya mengikuti kelas puniki. Nggih Kang Rai, mesanakan dumun malah bos Deduta pacang walinya Kang Rai, tetap setia 104 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Akan mulai kantun sarang info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gering akan mulai masandakan dumun mentaki-caki jagi nyalanan pemuspan puja trisan dia. Mulai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Gering akan mulai tetap satir info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

tenang, teu kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake watu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання пітонкорі. Мамо, ті сорі попіт

0: Akan meraih tepat pada pukul 18 lebih 20 WITA. Mari kita ikuti ibadah asar maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Dulu di sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan lagi kantung sarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan lagi ring acara Lingsir Sanja Senin Mangkin dari Duta Pacang membahas niki terkait dengan tradisi budaya Senin Wenten ring Bali. Nah, Senin Mangkin dari Duta Pacang membahas terkait salah satu unsur budaya yaitu pakaian. Nah, kan Rai, di Bali kita mengenal dengan adanya kain prade, nggih. Nah, kan Rai, kain prade niki merupakan kain tradisional khas Bali yang dihias dengan motif cat emas berkilauan atau sering disebut dengan prade di atas bahan dasar kain seperti satin ataupun katun. Nah, kan Rai, kata prade sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemberian, dan dalam konteks wastra, prade merujuk pada teknik pewarnaan menggunakan sat berwarna metalik emas maupun perak untuk memberikan kesan mewah dan juga elegan. Nah, kan Rai, biasanya kain prade niki memiliki motif yaitu motif bun atau bunga dan motif wayang serta juga motif wajik. Nah, kan Rai, kain prada niki di Bali selain digunakan sebagai busana adat terutama niki sering digunakan dalam sebagai dasar pembuatan kostum tari tradisional Bali. Selain nika digunakan juga sering kita temukan nggih kain prada niki saat pernikahan nggih. Kain prada niki sering digunakan sebagai dekorasi acara dan juga ruangan. Anggih kan Rai mesandakan umum melebuas dari Duta Pacang Wali nyar ngenak kadon Rai.

Burger. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane, malih hiring titiang miarsa yang gatra bahasa Bali saking 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadinyane. Ekonomi Bali prasida ngalimba 5.7%. Pariwisata Bali kap tiang sayan tangguh ngarepin bencana. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. Perekonomian Bali prasida ngalimba 5.7% ring triwulan kalih wase kalih tali 6 likur. Nanging penglibaan puniki durung sinamian sangkanin investasi kantun ring wewidangan sarba gita. Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK Joshua Pardede ngodarang pikobat ring Bali boyo jawantah indek dana nanging taler glesnya ne eksekusi belanja daerah taler genah investasi. Gatra selanturnya ne baga pariwisata Bali kap tiang Presiden Nincapang kesiap siagaan ngarepin makudang bencana sane Presiden ngusik katreptian taler rasa aman wisatawan ne. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya, ngodarang bencana puniki, Prasida Mayus ring akeh kunjungan wisatawan operasional usaha, kantos rasa percaya majang Bali, sane pinake genah wisata. Dan taler ngodarang pelaku industri pariwisata taler patut mikukuhang kesiapsiagaan majalarang antuk bisnis continuity plan lan emergency response plan. Taler mastikayang margi evakuasi genah mapupul simulasi mewah komunikasi darurat.
1: Gatra Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bea cukai ngurah rai Presiden murugang ekspor ilegal dasa 0,4 kilogram emas batangan sane agengnya ne 6 likur miliar ring Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Darmawan ngwadarang emas punika kapulihang saking warga negara Tiongkok inisial ZG sane ketarke ngawi gunayang modus body strapping. Wawan Darmawan ngwadarang majuk nyane bromo corah punika. Pasideng ngirangin kerugian negara kantos 3,1 miliar rupiah. Taler kama sane kajuk inuncap kawadarang pacang kekeneang ancaman hukuman kantos dasa tiban taler pidanda kantos 5 miliar rupiah. Gatra Kapinguntat, Perumda Pasar Sewa Kedarma Kota Denpasar, nintenin aset tanah Druen Penko Denpasar sering wewidangan batan moning. Anggen genah parkir mangde praside nyang kepin genah parkir ring pusat kota. Direktur Utama Perumda Pasar Suaka Dharma Iwayan Swadi Putra ngodarang ku bandane kantun nintenin status penggunaan siwa wangunan toko sane wenten ring tanah hepunika. Dane ngodarang risampune kadap dabang wangunan toko punika kancaran nenten malih kawi gunayang pinake pertokoan taler tanahnya ne pacang kedalosan genah parkir. Anggih pemirsa wantah kadi asa punika gatra bahasa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun

0: mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Suara Budaya Bali.

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tari Sang Hyang Bojog. Tari Sang Hyang Bojog terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sang Hyang Bojog ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sang Hyang Bojog merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sang Hyang yang lain. Tari Sang Hyang Bojog ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sang Hyang Bojog akan menari persis seperti bojog atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sang Hyang Bojog tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.

0: saudara gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Yang pemirsa rakalah rai sahabat budaya senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jeje pada mengenar ring wungi bacek maka dimangkin dibungi panggih di tiang stade kenak turahayu. Muali malih sarang di tiang ketutmu segi pacang iring semertona kalah rai ngantos kalah di tiang puput mulai jebos ring galah camroras wungi. Ngih pemirsa sarang sami acara dua jagi lanturan di tiang ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangguan untuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Inge pemirsa rakelarai pina ke panjembrahman di tiang mulai jebos lagi pacang aturan di tiang asiki temang pina ke temang pengawit ringgungi kadi mangkin talar sedera yang punika sekadi sana sampun memargi acara derue jagi pacang aturan di tiang drama legenda nge pemirsa rakelarai sahabat budaya sana kan tetap satya ring di tiang sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz ring perompat suara budaya Bali perompat RRI Denpasar dulu cuman biasa yang drama legenda sana majudul ni dia Tantri cerita 1001 malam.
1: Sahabat budaya, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar. Cerita ini berasal dari tanah Bali. Ceritanya, konon di kerajaan Patali ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Rakyatnya tentram dengan hasil panen yang selalu melimpah. Prabu Aishwarya Dala namanya. Tetapi dia tidak pernah puas dengan apa yang telah dia dapat. Pada suatu hari, sang Prabu sedang duduk-duduk santai di taman kerajaan di sebuah balai-balai yang tinggi. Hingga dari tempat itu, Raja dapat melihat seluruh wilayah kerajaan.
2: Paman, beginilah hidup menjadi seorang raja. Kemana-mana dikawal, aku sendiri tidak tahu apakah enak atau tidak. Apakah aku orang penting atau tidak? Sungguh aku tidak tahu itu. Yang aku rasakan justru terasa tidak ada perbedaannya. Aku seorang raja dengan rakyat kebanyakan.
3: Ampun Tuan, kenapa Tuan berkata seperti itu? Tuan sangatlah berbeda dengan kami. Tuan punya segalanya dan Tuan dapat memerintah siapa saja. Tuan sangat berkuasa di kerajaan Petali ini.
2: Memang benar, Paman. Tapi itu kan hanya sebatas tugas dan kewajiban. Kalau di sisi lain, tidaklah berbeda, Paman.
3: Maksud Tuan?
2: Coba kamu lihat. Kalau rakyat di saat lapar, makan satu piring nasi. Begitu juga aku. Walaupun aku raja, tidak biasa makan lebih dari satu piring. Samakan. Begitu juga kamu mengenakan satu lembar kain. Walaupun aku raja, tetap mengenakan satu lembar kain. Semua tidak ada bedanya.
3: Terus, apa yang Tuan Raja inginkan?
2: Entahlah, aku tidak tahu.
3: Paman, ya Raja.
2: Coba kau perhatikan, di bawah sana ada rakyat yang sedang berkerumun. Ada hiasan lagi di depan rumahnya. Sepertinya ada pesta itu, Paman.
3: Oh, itu ada pesta pernikahan, Tuan. Duduk, itu mempelai perempuannya. Dan yang itu, yang memakai baju warna keemasan itu, mempelai laki-lakinya, Tuan. Bahagia sekali mereka, Tuan.
2: Iya, aku tahu itu. Sekarang aku ada ide. Aku seorang raja di mana rakyat tidak akan mampu menyamaiku.
1: Raja membayangkan bagaimana dia bisa mengadakan pesta pernikahan setiap hari, di mana rakyat tidak mungkin akan mampu melakukan.

0: Mahapatih Ki Baneswari. Aku ingin di Purini setiap hari ada pesta pernikahan.
1: Setiap hari ada pesta pernikahan. Siapa yang menikah, Tuan?
0: Aku ingin mengadakan pesta pernikahan dan aku sendiri yang akan menikah setiap hari dengan gadis-gadis cantik yang ada di wilayah Kerajaan Petali ini. Paman Mahapatih yang akan aku perintahkan untuk mengaturkan gadis cantik setiap hari. Dengan begitu, aku sebagai raja tidak akan sama dengan rakyat biasa. Paham?
1: Ampun, Tuan. Apakah itu tidak berlebihan? Kalau boleh hamba sarankan, urungkan niat itu, Raja.
0: Patih, berani sekali kau bicara. Berani sekali kau bicara begitu kepada rajamu sendiri.
1: Ampun, Raja. Ampun, ampun, beribu ampun. Baik, baiklah. Hamba akan mengaturkan wanita yang masih gadis setiap hari.
0: Nah, begitu. Sekarang, pergilah. Mulai esok pagi, gadis itu sudah ada di Puri.

Walaupun Ki Bani Suwaryo sebenarnya tidak setuju dengan niat raja itu, namun terpaksa dia mencari gadis-gadis desa untuk diaturkan kepada raja. Satu persatu para gadis yang ada di wilayah kerajaan Patali dipersembahkan kepada raja. Akhirnya, tidak ada satu pun yang tersisa, kecuali anaknya sendiri yang bernama Midiah Tantri. Patih Bani Suwaryo nampak lemas, seakan tidak bertenaga setelah datang dari Puri. Ia langsung merebahkan badannya dengan saput dan destar masih menempel di tubuhnya. Pikirannya sangat berat karena tidak ada lagi gadis.

0: laundry anakku. Kau nampak cantik sekali nak. Sini, sini duduk bersama ibu nak.
1: Oh ibu, iya iya bu, ada apa?
0: Coba kau lihat papamu. Setibanya di rumah, datang dari Puri langsung tidur nak. Bahkan saput udang tidak dilepaskannya. Ibu tidak berani menanyakannya nak. Pasti ada masalah yang sangat berat di Puri nak.
1: Baiklah bu, dia akan mencoba menanyakan apa yang membuat bapak seperti itu. Apapun beban yang dirasakan oleh orang tua, biarkan Tiang yang memikulnya itu semua.
0: Nah, iya. Terima kasih anakku.

0: yang buatkan kopi.
1: Oh, kamu Ayu. Iya, iya. Taruh di sana. Biarkan Bapak tidur dulu. Kepala Bapak rasa sakit, sakit sekali nak.
0: Bapak, apalah artinya tiang sebagai anak Bapak bila tidak bisa mengurangi beban yang Bapak sedang pikul. Berikan beban itu kepada tiang, Bapak.
1: Ayu Diah Tanri, kenapa Ayu berkata seperti itu? Bapak tidak apa-apa, nak. Bapak hanya lelah dan perlu istirahat.
0: Tiang sudah tahu, Bapak, apa yang membuat Bapak seperti ini. Sudahlah, Bapak, biarkan tiang saja yang diserahkan pada raja, Bapak.
1: Tidak, tidak, tidak, nak, tidak. Bapak tidak mungkin melakukan itu.
0: Kenapa tidak mungkin, Bapak? Bapak telah mempersembahkan anak-anak gadis di seluruh wilayah kerajaan ini. Namun, Bapak tidak merelakan anak Bapak. Apakah itu namanya bijaksana, Bapak?
1: Bapak tidak tahu mesti berbuat apa lagi, nak. Bapak tidak mampu menolak perintah raja.
0: Sudahlah, Bapak. Besok, Tiang akan ke Puri. Tiang adalah gadis terakhir dan sekaligus menghentikan keinginan raja yang konyol itu.
1: Bapak menyerah, nak. Apapun yang Ayu lakukan, Bapak yakin kau bisa mengatasinya.

0: Siapa namamu?
1: Iya, Prabu. Tiang anak Mahapatih Raja. Nama Tiang Widya Tantri.
0: Oh, nama yang bagus. Pas dengan wajahmu yang sangat cantik. Dan kecantikanmu seperti Dewi Saraswati. Kenapa Paman Pati tidak pernah cerita bahwa dia punya anak secantik ini?
1: Ampun, Raja. Jangan terlalu memuji. Pujian itu tidak pantas untuk Tiang. Oh ya, Raja. Apa yang bisa Tiang lakukan untuk Raja?
0: Tantri, rasanya tubuh ini terasa pekal sekali. Bisakah kau memijitnya? Bisakah kau memijitnya?
1: Baiklah, Raja. Tiang akan memijit kaki Raja.

0: bisa-bisa ketiduran.
1: Bagus itu. Aku suka sekali mendengarkan cerita. Iya, seperti cerita tidak binatang. Pohon, bisakah kau ceritakan aku?
0: Baiklah, Raja.

itu sambil memijit kaki raja, Nidia Tantri memulai ceritanya. Yang pertama dia menceritakan tentang si lembu bercerita kepada si singa tentang gajah yang angkuh mati karena semut kodok.

0: Antri. Aku mengantuk sekali. Besok lanjutin lagi ya ceritanya. Aku mau tidur dulu.
1: Aduh, maaf Raja. Tiang lantur ceritanya. Baiklah, besok malam kita ulangi lagi, Raja.
2: Malam selanjutnya, Nidiah Tantri kembali melanjutkan ceritanya. Kali ini, dia bercerita tentang si singa yang bercerita tentang si kambing yang ditakuti oleh macan. Cerita Nidiah Tantri belum selesai. Sang Prabu sudah tertidur. Terus dan terus seperti itu. Sehingga Nidiah Tantri tidak bisa dijamah oleh Raja. Sampai akhirnya Raja sadar.
0: Tantri, sekian banyak cerita-cerita yang kau perdengarkan aku. Aku menjadi sadar bahwa kita hidup harus saling menghargai satu sama yang lainnya. Terima kasih Tantri. Di saat aku berjalan di jalan yang sangat gelap, tidak tahu arah, kau datang membawakan obor sehingga aku bisa tahu yang mana jalan yang harus aku tempuh. Maafkan atas kekonyolanku selama ini, Tantri.
1: Sudahlah, Raja. Itu sudah kewajiban Tiang sebagai rakyat. Bila rajanya keluar dari jalan yang benar, rakyat harus berani mengkritik dan menunjukkan jalan yang benar kepada rajanya.
2: Demikianlah mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar. Naskah Gusti Sumadi dengan para pemain Sunarte sebagai Raja, Gusti Sucinto sebagai Patih, Karmini sebagai Tantri, Rimit sebagai Ibu, Kartamo sebagai Abdi Raja, dan Murniasih sebagai Narator. Serta sutradara Gusti Sumadi, penyelia musik Chandra, dan operator Supiati. Sampai

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Alih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngeli obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senang kantun tetap iring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Inge, mewali mali di tiang ketut mus, kantun nyarang sementara Rekala Rai, maka sami niki inge. Nah, wawu, drama legenda derwe, sampun natur di tiang talar, kali temang nik punika, sampun mengudara, inge, demungi presida menghibur. Pemirsa ring wengi kadimangkin. Inge, nah, duaning, sampun galah. Pemirsa sarang sami, jadi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 durus. Inge, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.

0: Ini ki keprat keprit kan kan ya.
1: Sembang ne sabah jag jaluk tengai jag nyenta ai. Kentan ampun. Amoge ja usung tilam ne ki wedan sabah witut.
0: Dumogi.
1: Nge pangidang masih tiang mene yeh dicari ne ki sampun.
0: Iye.
1: Kanti nguliang tiang traktor ne ki. Dan situ menengi
0: durung ya
1: nyanan di yag ken dan bang yang pun nyamo di luar nang angen toyo ken inge
0: lurus galah ruwe rumun
1: arapi niki runas tembang
0: nggih siki-siki metembang lan megatre kita utawi megatre kan nggih
1: inge tiang megatre ya wetut nggih
0: inge
1: aling kau niki bu mar tiang sarang pak mar rahayu nini ayuna mbah Indira tiang bu merdeka mbah Tuindi niki kak dauh tiang kak Setiasi gombiang seri mbah Hegi kak kede-kede patut mancung munga patut manik kapal tiang bu enang jeromangku sudani kak ciatop wentan kak pedas dalat niki siro yang nyarang bukmang buduk nyarang wikut
0: iya
1: rayu bukmang wentan dalat buktu keboiwong buk jeruk gede sinar suci buk EKBB buk Jerman kak anggap limang pandu wentan Pak Dekarjo, Pak Degunawan, Pak Depolas Jaya, Patut Murdi, Patut Murdayo, Patut Wirke. Ini ita nyarang itu. Munga-munga nih, buat jero geras lundeng talar nge, mau le sekar satu, gombiang yoga, tiang, gongkak tipat, wenten Pak Mangde, Bu Dewi nang Ayu Sading, gombiang beganyol mahotin talar niki. Bu Noni yang Bu Eka Sempidi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Jero Susi, Bu Ek, sekiranya Bu Swastini nge, Bu Cinta Dalar, Wentan Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Wentan Dalar Niki Beli, Mapolion S, Roweskin, yang Dalar Tugus Bawo nge, Niki Bu, Sira Nini Agus sarang Nini Bagas nggih Nini Nika dalar Cutat sarang Sami witu
0: nggih Cutat maka Sami sawitra duwe sane kantun musikian
1: nggih yang mau pamit Om Santi Santi Santi
0: nggih suksumo niki Pak Yan Arbo ring widangan kapal sampun munggah nyarang sementara kelarai ring wengi kadimangkin nggih. Nah, dulu sering ngukurnya nih Pak Yan Arbo sangar di tiang malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, celuk pun api gatre niki.
2: Kadore kami mawon becik-becik. Aje telon kawin kau patah.
0: Patah, nggih.
2: Aduh. Tuwon ya ngidani-dani arane.
0: Pun api kesibuk nih mangkin.
2: Anu nogong.
0: Nogong.
2: Gak cari togong.
0: Oh, ring desa nentan-nentan sibuk.
2: Kau yang roda di dalam mungkin.
0: Ring api. Oh, ngingin weh sampun nampak niki.
2: Pun mendadak kau nanya
0: niki. Ngingin.
2: Pun sudah di bawah yang mak
0: niki. Langin bawah yang.
2: Pun kau yang roda karyo.
0: Ring.
2: Pro
0: desa.
2: Kau yo usah nyepi. Usah nyepi bukan nyepi kali tu. Ber ane estafet ego.
0: Nggih jak sibuk terus kenten nggih.
2: Iya niko mungkin boleh le ale ha.
0: Nggih tanpa napi yang penting icena segar rayu nggih.
2: Nggih. Iko ge bo. Heeh. Kok ge buntang rezeki apa segar. Iya. Nggih. Mungkin nyambung nang bayu bayu.
0: Nggih lurus. Lurus galah ruwe.
2: Galah ale. Pak Yan Arbo mengkata
0: ruwe. Nggih, Pak Yan Arbo.
2: Benten sangsling niki yang udah tembang.
0: Napi tembang ruwe.
2: Mare kang yang Gus Jodi.
0: San

0: ¿Eh?
1: Tiene común numerial.
0: Inge saya gan ki.
1: Eh, dan polis matonin. Orang boleh kalem enggak?
0: Inge, inge, inge.
1: Eh, ya pamit patut.
0: Suk semua niki. Inge suk semua niki Bapak Ketut Murdaye nggih ring widangan Celuk Sukawati. Sampun munggah niki nyarangin semeton rakalan rai mah kesami niki nggih gede kemung genah. Inge durus ring ukurnya nih. Pak Tut Murdaye niki sangre titiang malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tut Mur.
0: Inge puna pigatre mbah.
2: Titiang menanang cinon cek cek.
0: Dumugi ngelantur.
2: Nggih, tetmus masih ngelantur sehat rahayu nggih, Dek.
0: Nggih.
2: Cuaca driki kenten uling tuni rem-rem. Oleh gerimis men, Dek. Nggih. Nggih, mangke kenten yo wonten petrang niki dumugi cedhak ngelantur pesabah kenten.
0: Nggih.
2: Wau, Pak. Tut Sumarjo kan?
0: Pak Tut Murdaye.
2: Tut Murdaye. Jangan minas temang, mah menggatre. Jadi sih kita
0: dah. Iya, durus tak ya?
2: Iya, menggatre gede nih kiye. Sani sampun munggah Pak Tut Sumarjo sarang Pak Yan Narbao. Masa anak antumun, mungkin mah ngelantur kan? Iki wenten ini Ita, wenten Mas Tunini, wenten Pak Des. Wenten Pak Dekarjo, wenten Pak Yanarbo Sampun, Pak Tut Mancung, wenten Pak De Gunawan, wenten Ninik Dania, Sanur sarang kakek, Ninik Santa Taler. Odah ba, odah Weni sarang odah Bani niki nyarengin Tut.
0: Inggih.
2: Wenten Ninik Bagas mangke enak. Staten Ninik semangat ini. Wenten Taler niki Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Ninik Jerman. Niki mainin nyarengin deh.
0: Nggih.
2: Nggih, Taler niki Bu Putu Keboiwo kenten nggih. Niki Bu Vera nak wenten ke Layu Sekaran pocap
0: pergantian. Kenten.
2: Nggih. Dan mugi pada sami lancar nih tuh nih. Enten dalam Bu Ana jarang ragan munggah nih sih. Enten mah mangku Prajopati nih.
0: Jelas
2: apa yang jelas kukuh belayu nyarengin tuh.
0: Ingi.
2: Mugi kena. Patut proyek kalau nih nyarengin Pak Ferry nih nyarengin nih. Siro ya malih nih nih. Ninik Dania sampun Gunyang Kirana sareng Niang Kisawa Wayan Swartini Ninik Tuade nggih menika dumun teh
0: nggih
2: burung ko onek bungkus tadi besik
0: nggih bungkus dadosiki
2: bungkus dadosiki kenten sami jero susi niki jero susi nyolek
0: nggih.
2: Apa jero susi nggih. Tulah mali jebol. Amun nika demun dot mu jebol mali jebol dal saya kering margi na cuk na.
0: Nggih.
2: Nek niki gumi yang seri wau niki mengandong to. Wilu sek ka kita wadang nggih nggih. Munggah mali jebol. Dalah wali yang mate.
0: Nggih sok semua mah.
2: Santi Om Santi Santi.
0: Inge, suk semua niki Mbak Indira nggih ring widangan tabanan sampun munggah dalar nyarangin semeton kalarai ring wingi becik mekadi mangke ndomongi kena rahayu semeton ditiang ring widangan keramitan tabanan. Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya sane sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki ngiring pria WhatsApp Prompat RRI Denpasar niki wenten Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel Denpasar sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rahajang tugas Pak Tutmu salam kena rayu suk semua niki Bapak Ketut Sumarjo nggih ring Banjar Bengkel Denpasar semun munggah nyarangin ring pia WhatsApp drue. Talar Ibu Eka ring sempidi. Niki nge, Om Swastiastu Rajang Wungitut Mus nyarangin nunas temang sing cande-cande. Sakeng bagus wirate. Majang ring tutmu suk semua, rajang duga suk semua. Niki Ibu Eka sempidi nge, malah jebos yang ngwentan galah pasti ke tembang ruwe jagi pacang puteran titia. Inge pemirsa, sarang sami rakalarai sane salunkan ne kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang masanak ini ring ditiang pemirsa yang temang sane sampun saya gang ditiang ki saking Gus Jody gede kembung pasti kau malah jebos mewali ditiang jagi pacang nyangre sementara rakalarai ring lain telepon 223361 dulu semua pemirsa yang gede kembung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inge pemirsa rekelanai sahabat budaya senekan tuniring di tiang setiap satyo ring perempat suara budaya Bali. Inge, nah dua ninggal lah di tiang ring palatan sanek kaping ka pertama puniki kosak nge mewali mulai jebos ring palatan sanek kaping kali ring sesi bernostalgia jadi pacang sangra di tiang pemirsa serang sami ring lain telepon 223361 nge. Nah taler sane sampun mungah niki nge taler ibu Eka Sempidi niki suk semua niki sampun taler mungah mewali mungah ring lain telepon 223361 tering via WhatsApp perempat RRI Denpasar kenten nggih. Nah rekalah lain sampun mereka mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali pasti kau menuju bawah segi pacang sang radit yang mewali mali ring lain telepon 223361
4: kantun ke sarang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI dan

0: Inge pamirsa rekalarai sanai kantun tetap satia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali malih di tiang ketutmus kantun nyarang simtora kalarai ring wengi kedimangkin nge ring sesian sanai kaping kali puniki ring sesi bernostalgia nge. Nah ngantus galah di tiang puput mulai jebos bertugas ring galah jam solas wengi ring acara kelanguan ruwe nge. Sangra di tiang pamirsa sama-sami ring lain telepon 22336 1 terus sana sampun saya gan ki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tutmos.
0: Ingeh mewali malih niki.
1: Ingeh malah nu majagre tut. Megadangin Tutmos pangramean ni
0: coba lakelan rai. Ingeh.
1: Cuaca sampun napi malih langsung to the point
0: ketemu. Ingeh langsung.
1: Niki nostalgian mah sengaja tu. Mara niki mah Matirto Yatra ke Jawa.
0: Inge Matirto Yatra.
1: Nih sampun kenten tanggal 4 mah berangkat dari Bali jam 7 sampai Gilimanuk jam 9. Kendalanya di sana karena perbaikan dermaga. Terus di sana di pending 3 jam.
0: Waduh.
1: 3 jam di base di Gilimanuk. 3 jam itu wau bisa nyebrang ke tanah dalam laut. Artinya napi danau tenombak kan gede, artinya lancar perjalanan di laut. Sampai lantas nike karena kita tadi di waktu di hambat langsung menuju Gunung Gunung Raung. Gunung Raung. Dan itu route yang pertama memang itu yang dicari kan. Sampai di Gunung Raung jam 7 malam, setengah 7. Sudah malam. Nah, itu dia rombongan 260 jak berangkat tut.
0: Wih, oke. Okay.
1: Okay. Bis niki tiang menggandong ke Gianyar niki ke Sindu. Ya ampun kenten dekat Riko memang kita tujuannya untuk ke sana di Gunung Raung melukat Riko tut. Saat ada pancoran yang pertama 15 pancoran. Tapi cuma satu boleh dipakai, pokoknya jak molas midang mencerap cepok. Karena kita di sana membersihkan fisik kotoran-kotoran debu gitu. Terus yang kedua, pengelukatan kedua 7 pancoran. 7 pancoran. Udah itu di sana kita memohon anunya organ-organ tubuh kita yang mana merasa tidak sehat. Terus yang pancoran yang ketiga, lima pancoran. Dari permohonan yang ketujuh tadi, sekarang bisa minta 5 permohonan. Setelah itu pancoran yang kelima, ada sekarang yang terakhir pancoran 3. Tiga nih Ketut. Kita sekarang memohon cuma 3, kita di antara 5 tadi cuma 3 kita boleh memohon. Mah pertama mohon mah Nike di Ketut betul-betul mah memohon.
0: Napi.
1: Karena kakin mah cerda. Semoga sembuh seperti semula.
0: Ya kalah.
1: Terus yang ketiga perjalanan semoga selamat
0: lancar.
1: Tujuan kenten. Nah terus habis melukat itu wau sembahyang. Setelah itu jam 8:30 tuh. Nah, karena kita berangkat berbanyak kenten. Tapi ada ngawasin bis masing-masing berarti. Sekarang baru menuju pura Gunung Raung. Katanya pura itu jauhnya 6 kilo dari pengangkutan tadi tuh.
0: Pengangkutan?
1: Sampun kenten mah dekat di parkir dapat tambah bo kosong. Biasanya cuma bis mah nomor 7 dan nomor 6 masih di sana. Dan 2 bis. Yang 5 itu sudah duluan berangkat gitu, menuju pura. Terus masing nawang unduk ajak duang bis tu tuan. Menjalan lah menuju pulau. Nah itu ada orang bertanya di jalan-jalan, mau kemana ini gitu orang bertanya. Bilangin ke pura katanya, oh puranya jauh sekali bu bapak gitu orang di sana. Terus bukan mau berjalan dengan pilo kayak
0: ngetot-ngetot.
1: Ajak unyu, ajak liu gitu. Bah, kesepakatan kalau gitu balik yuk balik. Baliklah kinten. Maro pemandun mah di bis mah teko masih uli di melukat. Ini dia kok sepi ya, kok tidak ada koordinasi apa-apa ini gitulah koordinasi mbah di bis itu. Iya pak, nyambungan menjalan gini-gini. Ya naik semua naik. Gitu. Sebenarnya bis nak dadi kemo mbah sing nawang unuk juga jalan.
0: Miskomunikasi kinten.
1: Nih nikom bentuk sampai di sana, sampai 9:30 langsung sembahyang. Di pura diko terus habis sembahyang dikasih makan, setelah makan kita lanjut ke Alas Purwo. Perjalanan ke Alas Purwo 2.5 jam, sampai di sana 12:30. Langsung sampai beriko tut sembahyang terus habis sembahyang baru lagi kita dikasih makan di sana tut. Dikasih makan di sana udah malam masing masuk awak ngesop nasi tut. Maunya tidak minta kan katanya tidak boleh tidak minta gitu. Apa pemberian di sana harus diterima
0: kan
1: itu niko mah takut lagu lantun doang parok sih akhirnya milulah nunas gitu. Terus besok paginya karena kita disuruh bersih-bersih sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Blangbangan. Bersih-bersih lah entah setelah habis bersih mau pamit mau sembahyang lagi sekali untuk menuju Blangbangan. Niki nak mekutang rute bersih tut Pulau Merah niko karena niko
0: perlu
1: waktu nih. Ya, gad masih mbah nak Bonawang Pulau Merah. Ini mbah nak pang bungkung berikut yang nak Bonawang nak tiang alih Gunung Raung kan masih kita mbah tak liu gitu. Nah begitulah sampai di Blangbangan jam 12:30 langsung sembahyang, cus ke Bali habis sembahyang kan. Di Ketapang lagi 2.5 jam mau ngalih ini mana kan.
0: Dan
1: kemudian mah perjalanan metir teater.
0: Semua ni kima,
1: Lekat di Bali maro enak nasi itu kan di Bali mah. Karena rasa masakan Bali kita di negara mah ya, di restoran Jepun ni kubur lawar Bali lawar kelungah banget itu. Mantap mah maro nasi di tu kita. Lamun
0: telah. Inge, suk semua niki mah nggih. Nggih,
1: ledet nah.
0: Inge.
1: Sareng sami, sane weneng giring unggah. Lalah wali yang masih nepduk Promo Santi, Om Santi.
0: Inge, suk semua niki Mbah Indira nggih, sampun munggah niki taler bernostalgia tentang keberangkatan Matirta Yatra niki ring Jawi ngeten nggih. Nah sementara kelarai pemirsa sarang sami meleje bos pasti kemuali di tiang jagi pacang yang re ring lain telepon 22336 1 ring di tiang rumun mesana endurus mun piarsa yang temang senai sampun saya yang di tiang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, serekan tun tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mualimali titiang ketut mus kantun nyarangin semutuan Rekelarai. Ngerus galah di tiang puput mulai jebos bertugas ring galah jam roras sungi inge. Mualimali sangar di tiang ring lain telepon 223361 inge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajang wungi bliket mas bagus.
0: Inge rahajang wungi mualimali.
1: Kekat ya.
0: Peka Eka punapi gatre.
1: Ampun bulan kan boleh mengat yang petang lemah kan.
0: Ada skenten kalah cepat ki.
1: Kecik sakit peleng ni kan tu gitu. Masih bete masih padan singita. Tomen tomen yang
0: masuk. Ini mungkin sesi bernostalgia durus nak eh.
1: Ya. Duman kan kari tiang cini kari kan ya cini baca SD yang pun ingat ukuran na kira-kira kelas 4, kelas 5
0: ingi
1: ampun genten berikci setiang ini kita nonton jalan raya nen dawak niko
0: ingi
1: ada bitica adalan adeng ampun genten genten cupa pungangan ikut merci genten
0: cupa napi
1: sagam pungangan
0: pengiangan bangli
1: pungangan di kompon bangli pengiangan di tutup
0: ingi
1: tak terkenal niko di tutup semua yang pun niko di tutup dan
0: mirip durung ya durung
1: ampun jantan selat tukat dua selat tukat telu mpana dawak niko di tutup dan penuh wakilnya niko dia ngajak timpal dia kelihan kan dia umurnya si malu jam ukuran jam 6 yang berlantelnya pangman di tengah mau balik ampun gentam kan petang dah higal ni kan liket ukuran jam baso marut ukuran ke karnigal yang lebih selidahan ampun mau balik ampun nak dawat ni ke nak gentam ya bas langa kapah
0: ingi kapah hiburannya kapah ya
1: ini ampun gentam ampun petang tiang kan ya tiap ampun tiang di tengah tiap nak tiang ni selendikin nak ini dawah ni ampun dulu ah tiang ni nak cenek di pulas main ke tahun dia ampun jantan kan pesu ni ke ampun tiang tis pulas ya
0: ingin
1: kan pesu celulu ni ke litik celulu cip raksasa ni ker kermatial ke gerantang aja
0: ingin benaru
1: ya benaru ampun jantan ya tiang pun kosong doh, kosong doh tiang tis bila saya ampun ngunap, tumpulkan kan batas benaru nomor kita entiang ayang ampun tidur niko, boleh tiang muane, pay niko tiang melayar berjat timpalannya di sisi tu niko nak jering dan tiang melayar banget tiang, ya kan pun kan kodak kan takut ya niko marah tulis tiang muane jaga ayang tiang tenawang,
0: bener.
1: Ya menikah kan gitu.
0: Ingi kesiapan lah kentang berarti tengi.
1: Ingi maksudnya mampu dia mulai kerudung mulai tentang ini macam kuantil.
0: Ada.
1: Yang orang bilang tiang ngejar ke bos dingin nasa anak. Itu tentang uang bagian tahun 70-an.
0: Meh tahun 70.
1: Ya kan menikah lagi.
0: Ingi.
1: Raja juga sekarang kami mandu kena rai. Kak Eka pamit om cantik.
0: Inge suk semua niki peka Eka nge. Nah nostalgia duwe niki. Ya tapi wastane kesiaban pang-pang. Udawi kesiaban celulu. Gendan nge ritat kalane nonton dumun. Gendan nge. Nah suk semua niki sampun munga niki nyarang ring lain telepon 223361. Terus ring ungkurnya ne peka Eka. Sang redit yang muali male. Om swastiastu. Nah, terus wawanin si raja niki meglebug nggih. Sang retitian ring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu teman.
0: Nggih, pun api gatre Bu.
2: Astong kare. Kewah raja nenian, kewah intip jadi petang-petang nih Bu.
0: Ada.
2: Apa api jelek nih nah terus.
0: Napi kadung ngeselah kadung uning ini kan semetuan sinetio nah. Sinten
2: ah jangan jak putri sinten jak duta ben nyangat sinten mana tuh ampun kecunuk sarang duta
0: sampun nggih
2: untung ibu permisi malu jebos gitu, begitu bertengah roras balik bendik minyak ke momi itu tak yenten mau balik bentan tepuk
0: terus
2: benar dia dutau sing mawang lah denen aja nih bawa kejang rawang.
0: Ibu ngawit juga nih kok nggih metembangi
2: nggih
0: dia anak ngintip boleh jebos ngintip.
2: Oh, ngintip
0: nge.
2: Dia kan di, siaran langsung tuh kan
0: nggih nih kok ampun.
2: Niko ampun paling malu Pak De Panti kan.
0: Yeah.
2: Ibu bang kedua untuk menyanyikan ulang tahun radio yang ke 81 nih.
0: Ingin.
2: Nih mereka itu bang tugas siapa mana Rina nyatet nyatet yang hadir. Nyetut nih
0: raja. Umah
2: Indira, Pak Eka Mamal. Makin bernostalgia.
0: Ingin.
2: Apa deh alih nostalgia, nade.
0: Inge, kebet-kebet numun.
2: Oh, di asana bokonya angkat orang kok. Nah, dan masih janing lah inget kena pidan kan di Puro Narmado nangkil gitu. Begitu nangkil ke gunung Puro Gunung Salak di tahun 2011 asana nih. Pas ke di Jabodetabek ngerah pengawal karena masih siang apa gitu.
0: Inge.
2: Masih siang penduduk itu kan masih sempit artinya agung ngambo mobil kene Gunung Arta terus kali pengawal itu pangidang sampai di Puro Jabo Puro gitu pokok di Puro pas pe jam 6 tuh bawa saru geremang nah kita mandi dumun rike kejagi sembahyang kan atas masanal menek
0: ngi
2: kantun Padang tuh di Jabo tuh tuh nge
0: ingin
2: dingin tuh tuh kantun kejang mau kencing kejeruan mau gitu ke kejeruan muspo pas reng pujo Trisanyo tuh kayaknya kelelawar tuh lewat tuh
0: pengintan
2: di dua sirah tuh apa apa apa gitu len asan bayu gitu adi sing mani nak sampun ngeremeng rego pun pas ngaturin pujo Trisanyo kan sing bani mau
0: kejeruan iya
2: tapi keras aja kepok-kepoknya dua sirah tuh gitu apa itu tuh anak lu berpikir masih. Nah akhirnya mekemit di tutup, mekemit di Jabo, ada modal ceroma umah itu ngos mekemit pantan diwantil nih, pantan dingin. Pun kentan jam telung pun metangi, tangi, mandi, artinya nung remeng pengampun lewat tet. Artinya penduduk masih tidur, aragong pun lewat.
0: Pun lewat nge.
2: Nge, pas besemang benah-benah tuh jam 6 pun ke di kene, di Bogor nepi, taman safari nih ke. Ampun ke situ gitu. Nah tu kisah nenek ke Gunung Salak. Ada orang menek kereta gantung di taman mini. Ada betul orang ngeben ke Mangadua. Ternyata ada nih kereta lewat situ tuh. Ada tu nampuan tukang cero danu tapi banteng ya nih.
0: Nah tanrungu yang ni ko.
2: Oh, dilewat masjid terbesar tu loh. Dan juga lewat di kene juga di upacara naik bendera atau apa jadi Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka, iya.
2: Oh, lewat juga di itu gitu. Itu bawa perjalanan itu satu minggu ibu di 4 hari sana itu 5 hari 4
0: di
2: malam
0: bis, di mobil ya.
2: Tapi enak gitu. Nah, itu pengalaman negas ke Gunung Salak gitu. Setelah itu langsung bina kelompok ajak timpal itu bina uang minggu nih.
0: Memera tu.
2: Oh. Ajak ibu ke wakil kepala sekolah SMA 1 Blabatuh.
0: Aduh, jak kenyal di margi nih kok.
2: Oh, kene pak nak ibu emeh ibu. Sudah satu bulan dua kali ibu keluar daerah. Nah, mumpung ada nak ngajak.
0: Inge
2: tet manikat tet.
0: Inge semua bu. Inge.
2: Rumah dirange balik ibu sudah waspada ring margi. Mana selamat lah ring jadet tet.
0: Inge.
2: Sukses semua galah katur ibu pamit. Om Santi Santi.
0: Inge sukses semua niki ibu Eka ring Batu Bulan. Sampun taler nyarangin semetuan duwe niki makasami bernostalgia kena nge perjalanan bertite yatre kena. Ingin pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tuntut tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring ditiang sanang ring ditiang pemirsa yang sana jagi bacang lintang tur temang sana sampun saya gayang ditiang
3: bareng bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.

Hingga pemirsa rekala rai sahabat budaya seakan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiri kini mun di tiang ketut musik pacang iring sepetor rekala rai maka sami dua ning ke bandu untuk galah. Nenten presiden di tiang nyegi pacang lanturan acara durinai wawum kudang-kudang temang sampun atur di tiang. Dumogi presiden menghibur pemirsa ring wungi ke dimangkin nge. Ritat kalane di tiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan di tiang unas agung rene pangampura tur acara duwe pinakusanan yang atur sinap di tiang antuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Lewat FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antara

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bursa sana! Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Angin Rajang Semang Rakelan Rai para pendengar setiap lompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Talen Iki Rajang Wali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz lompat Suara Budaya Bali ring rahin ane makin ge nepe nki rahin nepe wastane sukra kita nge utawi Jumat ring tanggal 11 September kali 6 likur. Nggih, rakarai ring semai puniki rakalari mawet saking kalah mangke nyantos pupum dari jepos ring kalah jamda sesemeng titiang dewi hari sani jaga nyarangin rakarai puniki nggih ring sejeruning pegubon suang-suang puniki ring lije pada bagena rakarai mogi sami sate manggihan kerahiwan miwah kerahajengan pasti katalar niki nyantos pupum dari jepos pakaran duwe aktivitas duwe nenten kekirangan pun apa pun api. Taler siaran duwe niki nggih rakarai presiden rakarai pirangang ring aplikasi RRI Digital sane sampun presiden kunduh ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Ayo nggih rekan lain niki dayuri pacan coba informasi kidumun niki nggih ring margi hayam muruk nomor 7 Dese Denpasar gena dayu bertugas mangken wentan dan acara sani pacan kemargi amal jebos nyantos puput ring kalah jam Dese Semang. Nggih niki meja bos pacang ke wadah titiang re ambara antuk program acara Rajang Bali siaran Surya Puja nggih meja bos niki pacang ngambil murde mempelajari makna kehidupan dari pohon bambu oleh niki kedagingan oleh Sang Ayus Asri Laksmi Dewi kenten nggih penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali mantul nyangger ring kelas jam 6 jaga turang titiang minakadi bisa melontar batur kelawasan renungan Puja Trisandia. Suasana Puja Trisandia kau dari kiri yang bareng, yeah. Lantaran titiang niki ringgalah jam 6 kenten kanten ring rahajang baling, yeah. Macam dari titiang siaran galang kangen. Nelantur kedagian anto informasi mewah tembang-tembang. Nambah jawab pacang karyanin anto informasi perakiran cuaca Provinsi Bali. Maka mewah niki ring arus lalu lintas. Nah ringgalah jam itu rakerai nyatos jam siya meja bos kentan nge kera langkung kali jam titian nyarangin rakerai anto interaktif nge ngemausang ngeninin indik topik aktual saking sudut budaya kentan nge lantur ringgalah jam siya nyantos jam Dase wawu meja bos kedangin anto obrolan komunitas keserangin KPAD Provinsi Bali. Ayo nge kadiasa punika titian matur ngeninin indik edan acara sani pacang kemargaan meja bos nyantos puput ringgalah jam Dase semeng. Mogi-mogi rakerai sarang sami niki presiden nyarangin titiang ngemiletin anto edan acara sampun subyang titiang diwawu. Nah sani presiden nyarangin titiang niki durus ngeranjing ring WhatsApp perempat kemanten kinge ring nomor 089-570-324-5505 tawi maja pesane kayun kanten nge ngeranjing ring ambare ngeranjing ring 0361-223361. Engge selung lantar dikit titiang jaga ngaturang rahajang dumun majang riumat sedharma mangkin ring tanggal 11 September tawis raina sukra niki nge ring kalender panggil titian niki ternyata tilem nge ternyata ampun wesan niki untuk neren kentan nge rainan suci duwe nge rahajang dumun majang riumat hindu sedharma nama aja bos niki untuk dua nih mangkin rahina tilem rainan tilem kenton nge margiang suedharma duwe kentan alon-alon kemantan minam jasane jagi matoran keliling kentan nge taler niki nge mari kita rayakan juga anto napi wastane HUT RI yang ke-81 ring rahinani mangken nge asengkara semoga tetap sekali di udara tetap di udara ayo nge rakerai mangda presiden lebih semangat malih kentan nge niki rakerai pacangat turang titiang niki tembang saking beli ketut arcana meliang-liang.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, klening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Om Anobadrah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Ayu Asri Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai mempelajari makna kehidupan dari sebuah pohon bambu. Saudara pendengar yang berbahagia, alam semesta diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa bukan tanpa tujuan. Dalam ajaran agama Hindu, alam adalah guru kehidupan. Setiap unsur alam mengandung nilai-nilai dharma yang dapat kita pelajari. Agama Hindu mengajarkan bahwa alam semesta atau Buana Agung dan diri manusia atau Buana Alit saling berkaitan erat. Apa yang kita lihat di alam sejatinya merupakan cerminan nilai-nilai dharma yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Suci Weda mengajarkan bahwa alam diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelajari dan dijaga kelestariannya. Alam merupakan manifestasi kekuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, mempelajari alam berarti mempelajari kebijaksanaan Tuhan itu sendiri. Dalam Atharva Weda disebutkan bahwa bumi adalah ibu dan manusia adalah anaknya. Ini berarti manusia harus belajar dari alam dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu ciptaan alam yang syarat akan makna kehidupan adalah pohon bambu. Pohon bambu adalah tanaman yang sangat sederhana. Ia tumbuh lurus, berumpun, dan lentur. Serta pohon bambu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dari pohon bambu, kita bisa membuat rumah, alat musik, sarana upacara, hingga peralatan sehari-hari. Dari sini, kita belajar bahwa kesederhanaan tidak menghalangi seseorang untuk memberikan manfaat yang begitu besar. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pohon bambu, yaitu yang pertama, mengenai kerendahan hati. Saudara pendengar, salah satu ciri khas dari sebuah pohon bambu adalah semakin tinggi ia tumbuh, maka semakin merunduk pula batangnya. Hal ini melambangkan sikap yang rendah hati. Dalam ajaran Hindu, sifat rendah hati sangat dijunjung tinggi. Orang yang memiliki ilmu, jabatan, ataupun kekayaan seharusnya tidak menjadi sombong, melainkan semakin bijaksana dan penuh ulas asih. sebagaimana tertuang dalam ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk menghormati sesama, karena pada hakikatnya kita semua adalah satu. Seperti pohon bambu yang merunduk, manusia pun seharusnya semakin rendah hati ketika semakin tinggi pencapaiannya. Dalam Sarasamuscaya diajarkan bahwa kesombongan adalah musuh utama dari kebijaksanaan. Orang yang dikuasai oleh keangkuhan akan sulit menerima kebenaran dan cenderung menjauh dari Dharma. Ajaran ini sejalan dengan sloka Bhagavad Gita, Amanitvam Adambitvam Ahimsa Ksantir Arjavam, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong tanpa kekerasan, kesabaran dan ketulusan adalah ciri orang yang memiliki pengetahuan sejati.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Seperti halnya pohon bambu yang tidak pernah meninggikan diri, manusia pun hendaknya menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan rasa hormat kepada sesama. Yang kedua, kuat karena kebersamaan. Saudara pendengar yang berbahagia, bambu tidak tumbuh sendiri, melainkan berumpun. Setiap batang saling menopang dan saling menguatkan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kebersamaan. Dalam kehidupan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ajaran Hindu mengenal konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Yang pertama, hubungan harmonis dengan Tuhan atau Parahyangan. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia atau Pawongan. Dan yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan alam atau Palemahan. Kebersamaan bambu mencerminkan ajaran Pawongan, yaitu pentingnya hidup rukun, saling menolong, dan saling menghargai antar sesama manusia. Dalam Rigveda diajarkan pula Sam Gacchaduam, Sam Wadaduam, Samwo Manamsi Janatam, yang bermakna, marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan menyatukan pikiran demi keharmonisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan saling asah, asih, dan asuh, kehidupan akan menjadi lebih harmonis dan penuh kedamaian. Dengan persatuan, kehidupan menjadi kokoh seperti rumpun bambu yang sulit diruntuhkan. Makna ketiga yang dapat kita pelajari dari sebuah pohon bambu adalah keteguhan dan kelenturan dalam menghadapi cobaan. Saudara pendengar, ketika angin kencang datang, pohon bambu tidak melawan dengan keras. Ia lentur mengikuti arah angin, namun tetap berdiri tegak dan tidak terpatahkan. Inilah sebuah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam kehidupan, manusia tidak luput dari duka, penderitaan, dan masalah dalam kehidupan. Ajaran Hindu mengajarkan kita tentang pengendalian diri, kesabaran, dan keteguhan iman. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan, Sukha dukhe same kartva labha labau jaya jayau. Artinya, seseorang hendaknya memandang suka dan duka, untung dan rugi, menang dan kalah dengan sikap yang seimbang. Seperti bambu, kita diajarkan untuk fleksibel dalam menyikapi kehidupan, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Dharma. Yang keempat, hidup yang bermanfaat dan penuh pengabdian. Saudara pendengar yang berbahagia, pohon bambu sangat bermanfaat sejak muda hingga dia tua. Bahkan setelah ditebang pun, pohon bambu masih bisa digunakan. Misalnya untuk membuat rumah, jembatan, alat upacara, dan berbagai keperluan kehidupan lainnya. Hal ini melambangkan hidup yang penuh pengabdian dan penuh akan manfaat. Dalam ajaran Hindu, nilai ini dikenal sebagai karma yoga, yaitu bekerja dan berbuat dengan tulus tanpa mengharapkan hasilnya. Bhagavad Gita mengajarkan karmani wadikaraste mapalesu kadacana. Artinya, kewajibanmu adalah bekerja, bukan menikmati hasilnya.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesama adalah manusia yang menjalankan dharma dengan sejati. Kita hanya perlu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan hasil atau imbalan yang akan kita peroleh. Jadi, mari kita laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yang kelima, kesederhanaan dan ketulusan hidup. Saudara pendengar, bambu hidup dengan sederhana, tidak menuntut banyak, namun memberi begitu besar manfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini mengajarkan kita tentang hidup sederhana dan tulus. Dalam Upanishad diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari materi, melainkan dari ketenangan batin dan kesadaran spiritual. Kesederhanaan membawa manusia lebih dekat kepada kedamaian yang sejati. Pohon bambu di tengahnya kosong. Hal ini adalah pelajaran tertinggi dari sebuah pohon bambu. Memaknai kekosongan adalah bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ketika kita menyadari usaha pencarian kebenaran di dalam diri, maka pada saat itu kita memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri. Mulailah meniti satu persatu dan tahap demi tahap perjalanan spiritual. Maka kita harus menjadikan diri kita sebagai samudra yang luas. Air samudra berasal dari puluhan, bahkan dari ratusan.

Ada tiga tahapan perjalanan spiritual yang dapat membawa kita untuk menuju pada sebuah kekosongan, yaitu pertama disebut dengan dasuham, yang artinya aku adalah hamba Tuhan. Ini melukiskan bahwa antara diri ini dengan Tuhan adalah dua hal yang terpisah. Tahap yang kedua disebut soham, artinya menggambarkan bahwa diri ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan tahap yang ketiga disebut dengan aham, artinya aku adalah Tuhan itu sendiri. Sebuah kesadaran kosmis, penyatuan tanpa dualisme. Saudara pendengar yang berbahagia, dari sebuah pohon bambu, kita belajar banyak sekali makna kehidupan. Di antaranya, yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kekuatan dalam sebuah kebersamaan. Yang ketiga, keteguhan dan kelenturan menghadapi sebuah cobaan. Yang keempat, hidup yang bermanfaat dan penuh pengabdian. Serta yang kelima, kesederhanaan dan ketulusan. Semoga nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh pohon bambu dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita dapat berjalan selaras dengan ajaran Dharma dan senantiasa dianugerahi kebaikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sareng-sareng ngulangan pikayun, nguncarang puje drisandiyo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Anggira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggira aja mengalami kenyarangan Ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu ari, ring rahina beci mangkin, ring tanggal 11 September, kali tali 6 likur. Anggira aja mudumu, niki selamat pagi melihat orang titiang, kenten nge, niki kantun ring rahina produktif raka rai sarang sami. Anggira mugi-mugi napi aja sama mali jebo sani kekaryanin, kenten nge, pekaryan duwe presiden mesari memargi antar nyantos puput. Anggira kerai di bawah sampun memargi niki ringgalah jam 5 ne wenten serang surya puja kenten nge sane majudul tapi memurde mempelajari makna kehidupan dari pohon bambu gini titian dados tapi wastane niki memberikan lah sepatah dua patah ke mantan asik. Iya, yani bambu nika yang kita terbayang pasti akan napi wastane secara otomatis membayangkan bahwasanya bambu identik dengan manis ya, karena napi wastane ada yang serat tubuhnya gitan gitu yang bagian dalam nika, dan nika juga berbahan dasar pembuatan gula. Nah niki dua ning napi wastane ngarah refleksi saking pohon bambu. Nah saking bambu rakarai presiden niki mengajarkan iragi sarang suami bahwasanya ring hidup nika pasti akan rasa manis ketika kita mampu bertahan dalam proses kenten nge, ya tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan terus tumbuh. Nah kadi bambu yang makin niki yang sederhana kemauan penuh manfaat ya, ring kehidupan juga niki pasti ke pacang indah kenten sani ketemuan kenten nge, ketika kita mampu memberi arti bagi orang lain. Nge, mugi-mugi niki maje bos kenten nge rahinane makin talar nge memargi manis ya wenten kesan tersendiri mungkin dari momentum-momentum yang tidak terduga kenten nge rakerai sane presiden niki memberikan kenangan yang manis dan indah juga. Kalau di bawah sampun niki nge ringgalah jam 6 nge titiang modar niki puja trisandia rajang tumpun ring umat sedharma nge umat agama Hindu taler ring rahinane mangkin niki nge namonian rahinan suci tilam nge rahajang niki majang ring umat sedharma. Ayo ngira kerai ringgalah mangkin ringgalah jam 6 nyantos jam 7 kenten nge titiang nyara enak kerai antum irengan sarang-sarang niki siaran galang kangin mai jebosane murdane satyam siwam sundaram. Ayo nge taler mai jebos wawu lanturang titiang antuk nyobiang perakhiran cuaca provinsi Bali nyantos ring arus lalu lintas nge ring galang kangin dwe sapun api bebawasan sana sejangkapnya nge ngiring piar sayang dumun tembang nge minam peringgalah mangkin niki wentan sana sampun mentaki-taki utawi wentan sana utangi ataupun ya niki rakerai wentan sana kanton menikmati penyemengnya nih sana ampun ke jangkep niki nge. Nge ngiring dengan biasa yang tembang mana presiden lebih semangat nale lebih bergejolak ya hati yang luar biasa ini niki wentan tembang saking mbak Ayu Wiryastuti urutan amah meong.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kene bo. Aduh semang bo. Olahraga bo pak hari raya kene bo sing ten man hoyong asane. Nge ben nge katik bo lengkap. Ne klakat bo ado. Apo ye kuang ne benah. Apo ye asane kuang ne benah. Ah bo asane genep asane bo. Yah. Kene. Kla anu sing adonen. Apa adan tu alat kalau ngi anu kayak ane tu ngi ulam bandeng kan mesti alat ne? Iya ngi alat aja bena. Aje lah kuron ne. Aduh, kene bos sibuk semangan. Ah kuran lah kuran cak atuh cak ngait naling canang cak makalau saja. Naling canang tang naso akan di dalam 5 jam. Terus cak apa yuk apa nih bit itu maklumat dan meli canang pengal aduh kene bajak nak luluh singerti mana doh
1: Om Swastiastu
0: ye yeah, Om Swastiastu ye yeah, aji nembe dikit
1: ayo sing ada perlu perlu tuh
0: perlu
1: tiang itu nih katik nih kuang dan bede nih
0: aduh nih kebenang bener kari ada ben telung duang kelang nih ki
1: cukup butuh sebuah peragat
0: iya yang sampun nih ki katik sampun plakat dan empun nih ki ngai alat gede pun ronan pun bener ngait kan niki memudugal-dugal lampun doh.
1: Begitu supaya raga nak supaya seregap supaya cuma wis. Bakal layanan gede ne.
0: Nggih.
1: Utu anun putue somah wong caneng tu.
0: Aduh, niko bodi anggi sing ngerti tiang doh.
1: Sing ngerti kengken.
0: Uli semang nanding canang sekat yang tangan sawo niko. Aduh nang klung jam aduh tanpa. Mae lah tumpen bit bunga napen ben pindah ne kuning nak kuning daun putih angin barat lod ne selam ya dah jauh dur tu ngosin tengah dia melang arum gitu ben bit ne dini kemo pindah ne kemo ah tu makelon tu
1: teliti tu
0: ngan waktu aje besar tu aja makelon jangan dengan aje
1: be putu ne. Ya bo itung ya ragane to.
0: Nggih.
1: Amone nyemak gawe canang. Benyapan bosune sekitar kun mone jam. Mare kan nyemak to gitu.
0: Ya. Men ragone ne noleh bo bit nak memang ne wenten makna ne kok men bungo putih dangin bungo kuning dauhang ne barat lo dah menang ne
1: tu
0: anu ne kok
1: nah pasti kok subuh irago tu rawasango agama dengan simbol gitu tu
0: simbol nih pak
1: segala sesuatunya baik itu banten baik itu canang baik pun perenggau mau kejane ini kan termasuk simbol-simbol dalam agama Hindu.
0: Nggih.
1: Insensi agamane kan ane paling utamanya menyadari hakikat hidup siapa kita, dari mana kita, kenapa di sini, kemana akan pergi. Kan itu esensi agama. Ini adalah simbolnya.
0: Simbol. Nah, pencar canang ini kok canang. Bentar ini segitiga bentuknya. Bentar ini bulat, merpat. Bentar maknaan
1: sih. Pasti ada tuh. Patut ini rago agama kan ada tatuane, ada etikane ada terus acara yang tatua ini ada canang itu artinya porosan
0: si porosan
1: nah orang po canangan itu kan canang. base temadan sirih sirih temadan suruh temadan suluh suluh itu adalah penerangan
0: cermin.
1: Itu ada canang, ada cermin. Sesuluh. Misi lantasan apa dasarnya canang ini? apa namanya ceper.
0: Oh, ceper merpat. Ah,
1: segi empat. Segi empat itu diartikan jani ke catur purusa arta. Ada dharma ini, ada arta, ada kom, kamu ada moksa. So,
0: oh, kemo lah
1: kok ini. Empat.
0: Medagi lantas wadah lengis. Duur ini kok.
1: Benar, ini ada ini tuasan ini.
0: Oh, tuas, tuas.
1: Tuas, tapi nekeng tuas.
0: Seken, serius.
1: Artinya sing ragu-ragu jek las cario. Mau tak tahan jidon.
0: Don
1: apapun itu, apakah don biu, apakah don jako. Don itu artinya tujuan.
0: Don, oh si Dan yang don mencapai tujuan. Oh gitu. Oh nyasan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
3: Ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
4: Daun apa namanya ini, Bu?
3: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
4: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
3: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun Bali, banyak, Gek.
4: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
3: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Men bungo nih kau
2: nak? Nah, iya dalam serana-serana upacara itu warna-warni dari bunga ini disimbolkan dengan para dewa.
1: Oh, nih kau mauin yang kangen putih karena iswaro kan?
2: Benar. Benar bo kuranan tuh teliti tuh.
1: Oh, gendan.
2: Nah, ada yang besar tepat sekente. Oh,
1: nak mirip yang ternapal ya masih mirip ambilnya.
2: Seng bukannya seng apal. Apa kalau pang seimbang gitu.
1: Oh, nggih nika mun ben nedomai lebih dek sana. Waduh, artinya nika wedan juga asas keseimbangan artinya ragam lajah masih pangidang ago adil kena ini berarti mah patuh ben nedom pake.
2: Artinya ragu kel di ngejang ya di atun kidijo jang pang tetep tukangin pang tetep tukajo kan carane. Misalnya putih.
1: Oh, putih.
2: Putih tongosnya berangin. Yen ale jani. Oh iya ragu melat kajau ya, jadi melat kelot sen. Sedau kejang carane pangsing ragu paling dari itu di tangan kanan.
1: Yang kanan
2: di tangan putih.
1: Putih kangen.
2: Kanan iswara.
1: Oh yang
2: di kiri
1: kuning.
2: Kuning. Di
1: Doten.
2: Di Beten te di selatan atene.
1: Bara.
2: Ane paling atas. Te hitam atau kan sih ada bunga hitam.
1: Pelung.
2: Pelung.
1: Gadang. Ini warna gelap dur. Aslinya utara Wisnu. Oke.
2: Di tengah-tengah Siwa.
1: Itu benar enggak Kemang Rampe.
2: Kemudian Kemang Rampe itu disebut Siwa Ketra.
1: Kemudian kan
2: ada masih anone tayan pirang. Di saat Ido Botari Ganggo mau nurunkan Sungai Gangga itu tidak ada yang mampu menyangga kecuali Ide Sang Yang Siwo ne mampu menyangga terjunnya air itu. Kalau tidak disangga nanti dunia akan hancur. Itu satuannya. Disangga dengan Ide Sang Yang Siwo lewat kepala. Dereng rengulun Ido. Akhirnya keles pertelah rambutnya. Keles rambut anyut. Dijau-jauan menguntas, ngesut. Tumbuh menjadi pandan arum.
1: Niko mau ngomong ke Kemang Rampe. Oke.
2: Itu kan Kemang Rampe.
1: Oh, nyana dong.
2: Ada pianone.
1: Benar ya mekelonya ning cana.
2: Mawen si dhuwur jeung anu Kemang Rampe. Sing ada si dhuwur tuh misi 10.000.
1: Oh, sesarine nyanan ya ngadur nang daging sesari masih do.
2: Iya, sesarine tuh paling mana jen uang kepeng.
1: Uang kepeng, pis bolong nih kau.
2: Nah, yang isi neng pis uang tali, pis limang tali itu nyimak di kantong kano tu sen. Kuda dakin telan nawi sih itu
1: gitu.
2: Gitu bano. Udah nggak ada aneh mau petites kesucian itu.
1: Artinya rasa bakti nih kau ngerana yang kelung, anu artinya memikirkan dengan yang canang dia mau memikirkan di jauh tongos ide bertaruh Brahmo apa fungsinya warnanya apa berarti sama dengan melajah ya berarti
2: melajah di samping itu ya di astun sing misi mantra langsung sebuah katur tuh
1: kenah ya bo bakti ya
2: dia
1: benar lah banyak ulang emosi nepo anak pas mekelau
2: rotunya nawa gitu ya artinya sibuk rago sibuk nyingan sibuk tadi
1: belayar nak biasa kan
2: biasa patuh cara nepuk enak beling
1: rago sana banget nggak
2: beling mau kecok jadi punuk nih gitu nak beling
1: aduh
2: yo kengken sih nggak
1: muluk aban ya
2: patuh rasa rago mau yadnya oke nih cina lena di sibuk nyingan nih rago
1: muntul liat andun bedek niatnya kuduit lah pes
2: yo sibuk
1: padahal ini
2: dan ini emang gak iseng sibuk
1: oke dan jadi betul ya jadi ya artinya pantas ya mekelugis ngecana anak karena nah mungkin ya masih Nah sampai itu marah-marah masih nu ngabang-ngabang dek ijo benar ya kene kan gitu si masih dek kan sampai itu mulai yo banyak yo seni ya mungkin seni banyak jegek cina nah, gitu orang
2: tapi etika nih etika tepang benar kira go ulem bicara metaning nih uli caranya mak nih apa beri sih dan megendeng kekidungan kita gitu, umpam nih aja kekidungan mata ya nyanyian kerohanian lah
1: warga sari mau
2: suksema gitu misalnya sambil ini kusuk ragamu bakti
1: nyanyi sambil kecocok sambil bisa nah artinya yang rago niko nyingak artinya nak leluh mau gaya canang itu nak artinya pedalam mas jadi nak tuyuh sebenarnya nak leluh sebenarnya jadi
2: iya tuh pasti kau tuyuh tuh
1: ngai bantan kene bantan ke tuh so, ngapalan ben bro jadi
2: benar nah,
1: mengingat nih aman kelon aja
2: tuh mau tetuasan tuh ini bermacam-macam tetuasan tuh ingat masih
1: ingat masih oh.
2: Kewalon emang uli jenik tuh pelajaran secara tidak langsung tuh
1: dari orang tua
2: nak nguruk aja sing sangat ada
1: iya melajah sing sangat masih
2: tapi tentu manguidi mungkin alam sudah mengajarkan seperti itu
1: Oh, gitu jadi ya yang ulinge canang itu bawa rago engke, rago berbakti.

0: gitu.
1: Nenenan anu e berada abusong ane malah ya san itu tak kesucian.
0: Oh kesucian.
1: Ben besi keindahan tu san.
0: Oh
1: jadi. Yang sih besi keindahan tu memang awak
0: lah loh. Awak plum kita bungol. Oh jadi atur sedemikian rupa kelihatan ya.
1: Mana tinggal.
0: Kalau orang jegek sana. Nah pangboy mau keluar ngaji sana. Aduh marut ya nu. Oh ni niki je tiang mana niki? Oh nanti malam.
1: Nih kan tiang ke kuah.
0: Nih kari rot kari mana? Napi?
1: Ben nih.
0: Bener bener yang penampan kan iki Ron ada kari Ron
1: ae ae wandor nanan nenek sepuh-sepuh. Mas semua nah
0: nggih nggih nggih.

0: Ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz di Kiri Eropa, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngiri kok kita kerai niki, ring galah makin sampun kenten ngiri kita kerai, titi nyari kita kerai ring, siaran gelang kangen kenten nge, di wawu sani mamuda satiam siwam sundaram. Ayo ngiri mugi-mugi antum bahasan di wawu, presiden mempikin no sarana kerai, kenten nge memaknai male, napi sani kebawa satiam siwam dan sundaram nike. Ayo ngiri kita kerai, dua ni makin, niki ke bawah hari produktif ya hari Jumat kenten nge niti yang pacangnya be informasi ke dumun niki serung lantur meja bos nge niki informasinya nge ngenin ini perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin. Nah pastikan niki niti yang ngutip saking bmkg.go.id nge. Nah yang pantauannya niki cuacanya nge berawan puniki nge ring Kabupaten Jembrano, Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Ini ternyata sami-sami niki terpantau berawan maji boski. Nge, bagi-bagi sarang sami niki nenton mentan ke piambeng ring cuaca antung margi aktivitas duwe. Nge, bagi-bagi talar ring cuacanya nih presiden bersahabat maji bos nge. Ayo nge ngelantur niki ring arus lalu lintas ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar niki ring genah titi yang bertugas mangkin nggih titi yang pantau ring marginnya nih ya sudah mulai ramai niki nggih yang sudah mulai dipadati dengan napi wastane aktivitas ring margi kenter nggih amin tengangin ngauhang niki lumayan padat juga. Nah mina baca pos ring galah jam pitu nyantos jam kutus kenten nggih wenten napi wastane mulai cukup padat juga niki durus sakrai sane wenten pekarian ring jabe ya benten sana jadi ketujuh kenten nggih titian lunas manda ngereh margi alternatif manda presiden iki rakerai nyantos ring tujuan nike tepat waktu ya yani rakerai niki nenten kayun gegeson kenten nggih terburu-buru durus ngeranjing kenten nggih 30 menit sebelum waktunya manda presiden menikmati margi suasana pagi taler niki udara pagi. Ingin rakyat-rakyat kadaya sapu nike titi yang matur niki ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinani mangkin makumnya arus lalu lintas ring galahi mangkin ring bidang rakyat-rakyat suasong sapu napi kenten nge mai jebos durus megatri sareng titi yang balai jebos niki presiden ranjing niki rakyat-rakyat nge megatrinya nge ring WhatsApp rompat sane anyar kenten niki ring nomor 089-570-324-5505 utawi mai jebos. Nah benten gak interaktif kira langkung kali jam niki gak bisa kayak ngelah jam itu nyantos jam siya ring pesawat telepon 0361-223361. Aing rakerai sane mangke mina prakerai wenten sane sampun ring margi kentengnya dalam perjalanan menuju tujuan utawi wenten sane kantun ring griya jero pekubon suang-suang ngiring nikmati gala duwe kenten nge antuk mirengang tembang niki wenten tembangnya nih saking ngarai peni tiang rindu antuk nika durus biar seyang.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali mendorong aksi iklim tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mengandalkan kearifan lokal dan berbagai aset lingkungan yang dimiliki, Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau melalui sektor karbon, energi terbarukan, hingga biodiversitas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan arah aksi iklim Bali berpijak pada visi Nangun Satkerti Loke Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar dalam menjaga lingkungan tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Koster, Bali saat ini memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hijau. Potensi tersebut tersebar mulai dari energi terbarukan, kawasan pesisir, pertanian, hingga kehutanan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari. Sampai jumpa.

Nah, kira-kira para pendengar siap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, jangan wali niki nyaringin Ring FM 106,4 MHz, Riki serang titiang dari hari nyaringin akarai, taler ringgalah makin sampun, ngeranya ringgalah jam pitu lintang 5 menit. Ayo nge serung lantun niki, lu kira titiang ngantung aturang salam dumun, nge, Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat bersemangat. Ayo nge rakarai ring, rahinani mang ken rahina sukre tanggal 11 September kali tali 6 likur kenten nggih mugi-mugi rahina rakerai sarang sami majawas memargi antan ke manten ya niki napi wasani napi sani kemargian kenten nggih antuk sugine sukarya duwe presiden mesari male jebos tala rahajang lumun majang ring umat sadharma male lingan titia mangken rahinan suci tilem nggih sane jaga matoran sirone male jebos taler menten pio ada kenten nggih astungkare mejo bos memargi antar rahayu lan riyan ring punika rakarai ring rahinane makin momentumnya pas sekali makin nggih niki kabawas hari jadinya RRI kenten ya sane ke-81 kenten iya selamat kita ucapkan untuk Radio Republik Indonesia semoga sekali di udara tetap di udara jaya jaya jaya. Ayo ngira kerai sarang sami dan DJ pada begenah. Nah maksudnya makin kita yang jaganya ngira kerai kenten gih anto nepe wastane ring program acara Rajeng Bali informasi telu tembang-tembang. Nah meja bos pacang kawentenin anto interaktif kira langkung kalah jam niki mau saking kalah makin jam itu nyantos puput ring kalah jam sia kenten gih. Nah iki pasti kesampun pacang mau sang ini indik topik aktual saking sudut budaya. Nah, ring rahinane mangken kenten ge titiang pacang mosang ne manis-manis taler ya, manis, renyah dan gurih ya. Yening diwawu siaran Surya Puja sampun ge dibuka dengan napi wastane manisnya ring tebu kenten ge merefleksikan kehidupan layaknya tumbuhan tebu. Nah, ring mangken pasti ke sampun titiang nyarena kerai mosang ngedenin indik jajanan tradisional Bali yang memang rasanya tidak pernah habis untuk dibicarakan niki ngira kerai wentan sane lembut, gurih, yang legit ya ada saja. Nah, di sana mungkin kita akan buktikan dan langsung dengar bunyinya kriuk-kriuk kenten. Inge, sana mungkin niki titi yang nyarengin akhir air yang semuanya pun niki mengenal salah satu siri sinunggil jajanan tradisional. Sana minat niki akhir air nane nanti manggihin ya. Nah, niki ke bawah jaje gipang. Garing jaje gipang niki ya pasti kesampu sana uning terlihat dari jajanan yang sederhana. Rasanya manis, teksturnya krenyah kenten nggih jadi bisa tes kriuk. Ya kemauan pasti kesampun medwe cerita tapi pengolahan yang menarik. Nah sane nenten uning minam utawi arang kenten nggih mirang ngejajagi gipang nah meje bos nyiring mebeli bagan mebawasan utawi wenten rakarai medwe pengalaman menarik saking kawentanan jajagi gipang meje bos sarangan titiang kenten nggih taler seperti biasa jaga sapa sangre titiang niki ngiring ring WhatsApp pro 4 sane anyar ring nomor 089570324 5505. Utami maja bos niki ring pesawat telepon kita ngiri ambara ngeranjing niki sana yang berdua galah terus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361. Ayo nge seru ngelantur niki bebausan kita ngiri kecundo ring ambara sapa sangre ya ngiring maling ki mirang tembang saking Gus Jody Putri Malu.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngira-ngirair, lahajang selamat pagi. Ngiring malih nyarang titiang Dewi Ari, Ring Propat RRI Denpasar. Nge, hai nge, ring kalah mangke niki titiang nyarang nakerai antul mausang ngedin indik jaje tradisional Bali. Nge, yang punika jaje gipang. Hai ngira-ngirai, sani mangke titiang nyobayang kita informasi ngedin indik jaje gipang dumun. Nah, ring jaje gipang, rakerai nge, pinake silih sinungil jajanan tradisional sene kanten nge, nyantos makin ditemukan ring Bali. Nih, tiki silih sinungil sumber Bali posnya nih, memosang produksi jajegi pang ring Kabupaten Bangli. Nih, ke bahan utamanya digunakan adalah beras, ketan, dan juga gula pasir. Nah, untuk teksturnya tersendiri memang tekstur sane renyah, dan rasa yang ditawarkan nih ke rasa manis kadidayu. Asik. Ayo ngera-ngerai kadiasa punika kaya di informasi nya ini maju bos lanturan titiang male sane makin tak kerai sane mendue galah nyarangin titiang sirunin mendue pengalamannya tersendiri kenten nge boleh niki tak kerai dados dengan ranjing ring WhatsApp Propat ring nomor WhatsApp 089-570-324-5505 utawi sane makin nah durus ranjing ring nomor telepon 0361-223361 sane presiden ranjing durus sarangin titiang niki ring 0361-223361 Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayu Ari, cantik.
0: Inge, Rajang Semang, mikir yang selamadak. Inge, penapi gatra ke angku titiangnya.
2: Sehat.
0: Astagfirullah.
2: Napi, kena.
0: Kena.
2: Oh, sampun hilang mecuer. Udara sampun mecuer kena.
0: Sampun kena.
2: Cuaca maro mah hidung ngelang digigis.
0: Kenten di wau mendung.
2: Sampun kini yang kap bau.
0: Oh, der. Ampun jo wenten kemauan derang kalajang engko.
2: Oh, kak subuh.
0: Oh, dayo dumunan tanya barang aja tiang adi.
2: Kena. Ayah bakar yang ini sama.
0: Aduh, puyeng kan Diki ya.
2: SU.
0: Sampun.
2: Ajengan mau goreng. Awau biar jangan mana pada anda jajogi pang.
0: Nge, jajogi pang makin
2: topinya. Makin jajogi pang jelek.
0: Harus jelek.
2: Ceng aduh.
0: Tenang. Oh jelek ulian tenada. Oh kenten.
2: Yang lumun dayu. Maha. Bin Monas Lemeng Tangara Kasih Perang Bakat kan karyo di Kiri Pusa.
0: Nggih.
2: Sampun Maha Marki Kaki sekitar tahun 80-an, tahun 83. Sampun Marki Kaki anu na ngai jajan.
0: Nggih.
2: Kuskus malu, kuskus jemu, lantas pangtuh katanya yang keluar penyemu.
0: Oh jajagi panga.
2: Ano nak ketan?
0: Oh ketan
2: kukus, malu.
0: Gie mukukus kami.
2: Boleh jemu cara ngajajo pepelan.
0: Gie.
2: Boleh tak itu? Ben mani kang ada kasih. Goreng aku goreng keluar itu bukan kandi neta. Goreng atau lantas. Boleh lembang terserang itu, dadahan gula pasir.
0: Dadah gula pasir. Terus kenten? Iya, hilang kak aku di tiangnya. Kak Angku, halo.
2: Halo.
0: Nge.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Nge.
2: Itu nyalim naik bang.
0: Uber.
2: Itu dadahan gula, jangan warna ini barak, ini putih. Kak nak ngelak ngai, penyangkal, cing, kek.
0: Penyangkan tieng.
2: Nggih. Tieng kawan penggedean nggih. Sibak bagi duo. Susut. Songin lantas ane sibak songin songos katik kan jembang di gedebong nggih.
0: Oh, ben gedebong kan.
2: Nggih, budak itu bin tegul.
0: Tegul.
2: Pon baru dan dagingin anu jajon bon manglubang-bang tu de adukang nggih. Pon di bumbung tu. Tel-tel. Pangkati ke depan, pangkati empat, anu-anu, pangkati, anu, kreas, mani di bumbung. Buat daging tonyo doang ke dadu kengkeng pikan warna-warna putih bara.
0: Oh, daging pewarna. Pewarna napi, pewarna makanannya biasa.
2: Makanan, kan yang semua lah nanti kesumbuh makanan yang ada saja kan nanti. Buat daging itu. Bobin mana anuan tenan makario nantas petang tu nantas segagah bandung kan bo uling semangat tu kerja tu boyo tuh gak lu anuana kental sebaja jo na gagah anuana tanjung bang ay batu tu tan gampang anu gak lusin kalian na panginang lusin yang jajo dalam niko na sih ada cerah mangkem yang buah-buahan gak. Buah apel, kira sing ado po. Buah lokal, buah ni, poh, manggis, gitu.
0: Berarti napi bedane reng jaja gipang ni dumun jak ni mangkin ne, nena ana ka angku ajang.
2: Yang mangkin kuah kuang ana manis ne.
0: Oh, karena kiranga manis, kirang gula mina.
2: Aku dang kanti sing bekelo yang ngoyang sebenarnya ado kene nyag ya.
0: Oh, kenten. Berarti yang dumun ne kuat nge.
2: Ngayon pidan ang minggu, siyang kano pa niya ako, get?
0: Masa?
2: Gulo liyo.
0: Oo.
2: O, matalta, keto, lahat ng pangayang ngayon si Tang.
0: Oo.
2: Kaling siyang 40 senti, tigan, get?
0: Uy! Tagas, saan eh ka?
2: Tagadag lang eh. O, nang ang mamada kini, ngakan ngayon kini, get? Ngayon beti, ada na si kayo to, get? Paano na katik, tinga itong besi, get? Nagtagas niya ni Ator na. Bisi kencang, bisi biu di duri, buah-buahan, petain usus, sedur, nanti saya nggak cari makan, nanti ada pada tu, ya jo kita tu, itu pun saya nggak ada. Saya nggak ada.
0: Okay.
2: Bila sedur tu, daging buat nasi. Begitu yang kau dengan tu semua, hitung pun memancing, ale udang, jangan udang pun, anu aja goreng dan kejang.
0: Kenten. Berarti ne, napi wastane nggih nengai kuat ni kan napi ne man kaangku. Ne bertahan sampai nganti aminggu kenten. Kaangku bin Icaladina. Halo kaangku. Waduh. Sinyal niki nggih ados wae Ical-ical aja bukan ri semang niki wajah pelalian. Oh, kenten ternyata prosesnya untuk ngarian jajah gipang memang ada perubahan kenten nge, ada perbedaan ini kan jajah gipang nih dumuna ngajak nih mangken pasti ke kadi pernikahan ke angku di wawu ya mungkin dari segi rasanya sudah pasti jauh berbeda dan untuk penggunaannya kenten nge jen dumuna bilang tapi wastane wenten petoyan kenten nge mendasa lemeng oh ampun pun mentaki-taki ngarianin dua nih niki kadi apa yang diceritakan sana tapi sani sampun bawa sangka angku di wawu. Tiang rasa niki untuk segi proses lama proses pembuatannya nih kesane agak rimit nih. Ya perlu waktu lama untuk ngarianin dereng majemuk, kenten dereng ngoreng, kenten nih nyantos niki ngawin nering, jadi gipang nih kekuat nyantos aminggu kenten wow. Ainge susmu banget niki kangku sedani, aduh calnya nih jegedek jebasang bener. Tidak boleh pagi-pagi nih ke emosi ya. Mari kita niki rakerai nih. Jalani hari ini untuk penuh suasana ataupun hal-hal yang manis kadi jaje gipang. Nah ini misalkan rumen kangku, nah makin rimkur kangku sedani sani presidennya rahin titian durus makin ranjang ring nomor telepon 0361223361. Ainge om swastiastu.
1: Om swastiastu, kenapa putus-putus ya Bu?
0: Aduh, nggak tahu ya Bu, mungkin
1: ya ada apa kan?
0: Nggak tahu.
1: Tadi kebanyakan nunas sanganan Jepang, api?
0: Jepang. Jepang.
1: Sanganan Jepang ke orang.
0: Sanganan Jepang, dot je ke Jepang nih kengi.
1: Beda geng,
0: beda.
1: Ada mungkin ada sijal sangan Jepang nih, kau tuh dayung ye.
0: Oh gitu ya, Bu Eka Bebe.
1: Jarang,
0: jarang kenten nemuin jajah Jepang.
1: Nih kini Bu Janura kayaknya kantor nering Bangli nih kengi. Memang pusatnya kan dumun dari Bangli Jepang.
0: Oh iya kah?
1: Jepang tuh.
0: Kenten.
1: Mungkin nampun narang nak ngangen tuh dayu.
0: Tapi kalau dari Bu Eka tetapnya ngangen jajah Jepang.
1: Kenten, tidak masih. Nah, mana kan melat ngangen, mungkin kan ada lah jenis-jenis kayak kayak mangkok ni ko.
0: Ya, jajan mangkok.
1: Lumpur kan ada nak ngeringwang.
0: Jadi sih.
1: Tapi jauh lumpur nene lain satu ni ko angin benyang najak singkanggu. Tapi ya mangkin ni.
0: Ya, tapi bedanya ya kalau sebelum ni kita dos lumpuran lah yang buat ni. Tapi pastanya melejek kayun ke ngajang.
1: Yang dumun mangihin gipang tiang nanganin dumun atau ngaturan pajak di jumah di kampung kantun panjang.
0: Gebogan ni ko ni.
1: Penyangkannya lantang ni ko.
0: Pajang
1: Nah ni ko angin jadi gula pasir ni kental ni ko angin ngaduk tumbuk langsung tahun kena banyak nekat nepi.
0: Oh ditumbuk berarti ya?
1: Ampun pas keras numbuk penyah ya.
0: Oh kental.
1: Tekan dengan halus.
0: Napi angin numbuk ni ke Weka?
1: Nah?
0: Napi angin numbuk?
1: Tangannya jauh daging plastik.
0: Oh kental.
1: Tangannya plastikan celap suka bedek tekan celap suka bedek tekan kan nyak ya nekat. Nika, becek nika, dumun nak ngangen tomong nika, suka di pipo halus nika tu.
0: Pipo halus.
1: Pipo ne halus ne lemas nika nak ngangen. Bon kenter cer suka di tomongan sanganan dumun tapi. Tomong sanganan uli nika. Pun kenter nika manggen anan ibu ngariane kita dong pada ubannya rengin.
0: Miring.
1: Pun kenter wenten warna barak, wenten warna putih, kan kenten. Dumun niko neng ngetop.
0: Dumun niko ngetop.
1: Nah, setelah muncul kue-kue bulu bermacam-macam merah.
0: Kue bolu bukan bulu. Ada mereka ini pagi-pagi loh. Ja.
1: Bende beja bo.
0: Oh, ampun pangpinde typo.
1: Jangan ujarau.
0: Enggak apa-apa. Jail. Oke.
1: Semenjak Niko wentan natene agak tenggelam gede gipang itu nih.
0: Tenggelam. Tapi masih jadi favoritnya Boeka niki.
1: Di tiang ten, ten sangat pas manis seduh.
0: Pas manis, tapi enten.
1: Di tiang ten seneng nunas manis saja ne.
0: Oke, iya sih
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya nan bungkut dia semutnya.
0: Be ajom leo. Tapi enten pas manis.
1: Tapi ada si cal di kira aja kak
0: Tapi enten pas manis, ten idang rekat kan enten ada dosle masane gula nih kan? Yang
1: pas manis, bengles ya, luangan selam manis seduh.
0: Ada. Jal yang lagu nih Niko.
1: Salam manis.
0: Cara buah manggis. Cara jajah gipang nak mungkin. Banyak ya.
1: Salam manis. Jajah gipang nak tun selam tuh.
0: Man gue kan nih Kang Babu.
1: Putih manis.
0: Tiang. Jajah
1: gipang.
0: Tiang ampun Niko tiang. Ingin buat kasuk semang ya, galah ampun telas.
1: Ingin, jadi ampun tenggelam niki tanganan Jepang.
0: Betul sekali.
1: Tanganan Gipang.
0: Pang telu typo, kena deh.
1: Tanganan Gipang ampun agak tenggelam mungkin. Yang dumun niko nak nomor satu, jadi ya tuh. Kalau mungkin emping, mungkin maju malah tuh.
0: Emping ya?
1: Tanah tuh, manggihin emping.
0: Emping niko, tanuning, napi nge?
1: Emping niko suka di jagung niko, napi tuh. Jagung mau goreng niko.
0: Oh.
1: Ane mau keplag kemang.
0: Popcorn.
1: Tapi?
0: Popcorn.
1: Ah, suka diri kimping masan.
0: Yang tiang mana tiang emping niko? Napi ada ne melinjo ne mencak niko emping.
1: Oh tuh niki oh. Jero madu sutitra nyarang niko meninjo jawa.
0: Ampun ya.
1: Yang emping niko, niko sampun suka digipang. Kalau ying malah gede digipang ya. Warnanya tapi berbeda ratunge.
0: Kenten ben tiang sambannya tiang ying soalnya.
1: Emping warnanya niko. Suka di dadal, bentar nak nikang nyadan. Oh, bentar nak nikang dadalan. Niko makin cara mereka mengolah niko pangado sake yang kang yang nyadan angeno kenten.
0: Kenten.
1: Ye, patah niko jemuh aja. Aji kenten nyadin niko aji daun niko kenten cara mereka mengolah niko makin akeh tuh
0: ya kenten bervariasi kan, ya
1: nggih nyarang-nyarangan kenten niko kan wenten kaliadrem
0: betul sekali.
1: Yang di tiang kali adrem sama sekali masih tandeman nunas tengah-tengah mentiang nunas.
0: Ulian bos manis lah.
1: Nge, bos manis itu jakti nge. Niko mantan itu nge.
0: Nge, sesebel banget.
1: Ini santa sarang odah yuda nyarang Niki.
0: Tapi satu Bu Eka, ada yang tertinggal Niki. Mungkin ucapan selamat ulang tahunnya untuk RRI ya, yang sudah memasuki 81.
1: Tadi 11 mungkin nge.
0: Selamat
1: Rajang Wanti Warsa Niki, Rajang Ring Radio RRI. Republik Indonesia, terutama ring Bali niki nggih, RRI Denpasar niki. Pro 1, Pro 2 niki nggih. Mogi jo kenak sareng sami mogi kenak kene. Mogi jo ajak niki ambare taler sane mengenter ring Pro 4 sareng sami semakin hari semakin nincap niki nggih.
0: Astengkare suksama banget Bu Eka.
1: Mitra niki sane mungah-mungah niki semakin nincap niki ilmu pengetahuannya nggih.
0: Ngiring saling berbagi.
1: Salam-salam kan. Pak ring ampun nak nikang Om Swastiastu. Raga harus nyauten nimpalin Om Swastiastu saler. Ampun lempas niko nggih niko bahasa Bali niko bahasa ibu ring
0: betul
1: Bali niko tetamian luhur kita nggih.
0: Nggih,
1: menika. Menika dumun dudayu ari.
0: Suksama banget BK sampun nyarengin.
1: Soale wenten nak panggih titiang sampun Om Swastiastu kenten pengetar titiang anu niki anu jak gitu.
0: Ngiring sarang-sarang belajar ya.
1: Nggih dayu ari, lajang margi yang suada megrup jampah niki nini ita mau ngapa ya siki. Biasan mang pandu nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Suksama dayu ari.
0: Sarang-sarang.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, susah banget niki, Rainbow EKBB di wortel niki Kak Angku Sedani. Kentennya dua nih mengklebuk ya. Sinyalnya nih cali-calan. Padahal titiang nunas niki untuk mungkin ada yang ingin disampaikan. Kentennya ucapan selamat ulang tahunnya majang ring RRI makin sampun menginjak umurnya. Yusanya nih sane ke Ulung Dasu Siki tawi 81. Selamat untuk RRI dari Republik Indonesia. Semoga sekali di udara tetap di udara jayalah selalu. Ayo rakyat wajah bos mali lanturan titian niki dua ni menten sana jagi ngelintang durus musandekan.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Kiki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo nggak rakarai, rajang tala niki nyarengin titiang sarang Dayu Ari, Re Pro 4 RRI Denpasar. Ayo nggak dewo sampun menten niki saling ranjeng antu gala interaktif Ring Rahajeng Bali. Informasi tala tembang-tembang nggak mau usah ngenenin indik jajah gipang yang manisnya niki kadi Dayu manisnya, aduh. Ayo nggak bagi-bagi presiden terhibur niki rakarai ini ring kalah makin antai informasi taler tembang sana sampun kau dan dikiring ambar. Angge salah terung lantun niki titiang nyapa dumun naler sapre sanggre titiang sapre dah resiki. Niki sana sampun ngeranjing niki ring WhatsApp wenten Pak Arya Tabanan ya Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya menyajikan informasi-informasi yang valid dan angkasawan serta angkasawati diberikan kesehatan dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugas. Nge. Bravo RRI dari Pak Arya di Tabanan. Bravo. Terima kasih banyak niki. Susah banget majangin Pak Arya Tabanan. Niki nge. Talas semoga Pak Arya niki kena status sarang keluarga. Hai nge. Nonton niki wenten Pak Ketut Sumarje. Banjar Bengkelin Pasar sarang Agung Yochandra nyarangin nge. Rajang tugas Dayu Ari. Matur susah Pak Ketut Sumarje. Lantan niki benten Ardi Hesewayan. Nah, niki Sawitra Anjar Malih ya. Pagi Dayu, salam buat Ibu Bunga di Griya Manten ya. Bu Adai, selamat siaran sukses banget Kak Ardi. Ane Liana niki Randy Jeng ya. Sawitra Antiti yang salam suami, kakak-kakak, adik-adik Raka Raya. Ingi minap niki benten kesibukan ya. Napi Malih ring lahina suci mangkir lahina tilem. Minta piodal, nah durus margian iki suadar madue, kentennya alon-alon ke manten, yang penting memargi antar. Lantur akarai ngiring, bau sang ini jajagi pang, nah sirus ane madue galah durus sarangan titia mangkin, ring soal telepon 0361-223361 durus mangkin ngeranjing, genten nge mau sang rinin ini jajagi pang. Oke.

0: Hey, Om Swastiastu.
1: Kau surat yang semang dah yuk cantik oleh di dewa.
0: Titiara hajang semang nih ke nih yang cantik nih yang yoga Gunung Karang.
1: Ingin patut lu ngadet atas meja pak.
0: Pas.
1: Pagi libur polis yang ngarengin.
0: Abi libur gak lah angin istirahat.
1: Ingin tapi film mangkin rahajang film lu.
0: Marah aja. Mentan biada. Nia?
1: Sampur, orang ngantar murid.
0: Oh, sampur.
1: Ini ngantar orang wadi warsa, dumun.
0: Ah, inge.
1: Mana aja dia marah. Seluruh Riki, seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Mang nusayan ngakehan, sanyamnang. Karena boleh ajaran segala ajaran ring perempat niki.
0: Jakti.
1: Terutama di tiang nenten tanen ngeranjing sampun boleh berguru ring perempat.
0: Aduh ngiring nih ya. Susmo banget ngiring belajar sama-sama ya.
1: Ngiar sami ramah sama dan senyum.
0: Astungkar.
1: Ini kipang tuh dayu.
0: Aha.
1: Yang jago nih kita dayu. Tawab dumun di kampung selalu nih ke ngangin kipang. Oh. Kayang nangkin hari itu.
0: Oh kenten.
1: Patut kadi bawasne jeremangku re sedani. Dawak dumun ketan asli tu dayu. Ketan Bali.
0: Ketan Bali.
1: Yeah, memang pulen nih ke.
0: Pulen.
1: Manis enak. Enak. Gugut nih ke nak merasa tu dayu.
0: Inge.
1: Kuning perbedaan nih mangke. Mungkin lenten sih yang madue timpal ngarep nenggipa. Angin nasi kering sudah yuk beras itu.
0: Oh, mersidan ada beras nge?
1: Ada tapi beda jauh rasa nge.
0: Oh, kalau misalnya nganggen beras, penapi ada nge?
1: Engal besar ngerosok kalau di kentan bejek.
0: Oh.
1: Bejek kempet ngerosok.
0: Iya, sudah renyah gitu ya.
1: Kurang hancur. Nge, kurang manis nge, dan tadi dumun ya sih. Yang dumun biang dicang. Sana merah, angin gula merah sudah yuk.
0: Oh, gula merah.
1: Cuci pisang ye.
0: Gula merah. Berarti kita ngangin pewarna makanan tawi sumbo ke?
1: Sana yang merah muda ngangin pewarna makanan. Yang melah bijo ngangin dan kayu sugi sarang panan itu di bejak-bejak itu. Itu angin ngaronin. Jemur terus kenter.
0: Jemurnya berapa hari nih kan yang?
1: Kadian gagang tadi mangkin panas ya. Satu hari dua hari sampun niko mangkin bide di bambu niko napi dumun
0: inggi
1: ring Bangli keterkenal di pang tuh dayu
0: ring Bangli memang pusatnya berarti dumun
1: kanton mangkin kanton upacara selalu mangkin pang
0: Berarti sebilang upacara utawi piodal wawu ngariana nge
1: piodalan selalu mangkin bunar gagang-agang niko tuh dayu
0: nge
1: yang sana melojoran, makanya japit kesehannya wawu ngangin kentan ngangin pudang senti nih ke kentan
0: kentan yeah. Memang ciri khasnya besar-besar ya jajo gipang nih ke niang?
1: Iya yang di dan di Bangli dan pasar rampun bulat-bulat gelap
0: nge, kopo-kopo nih ke nge
1: saudan ngalit-alit nih
0: betul sekali
1: itu yang selalu pesan timpalan nih ke Mbah Otim kesehannya ring sabing nih ke ngarianin tuh dayu
0: kenten. Oke, sepengalamannya nih yang makin antung harian jajah gipang, yang mananya paling tapi wastane berkesan tatkala ngarian jajah gipang.
1: Tak kalau dikasan koreng Bangli jajah gipang gula merah niko sudah.
0: Yang paling berkesan di proses pengolahannya nih yang?
1: Pengolahannya yang rumit dari waktu ketak beras ketan lumun kan ketan Bali itu dayu. Itu mawina enak rasanya niko jauh berbeda.
0: Oke, dan artinya di ngulene napi di napi paling.
1: Ngulene niko hati-hati ring. Ngerebus nadah gula niko betul-betul gula nenten nadas kental nenten nadas betul-betul niko rumit
0: kayak okay. Berarti ring gula nih sana ke angin antuk ngeraket niko ketane niko gula pasir ya sana di
1: sana putih gula pasir
0: aha
1: ya tadi mungkin daging itu tepung maizena biar lengket.
0: Oh, daging tepung.
1: Dumun kan, ya. Oh, ingin. Dumun betul-betul gula nih kok kentalnya harus betul-betul. Mm-hmm. Pengendan di ngaduk nih kok, dan terus henti-henti nih kok. Mm-hmm. Kau mau ditakar nih kok, pun ditakar nih kok. Mm-hmm. Kan sampun ganteng-ganteng jenis nih kok sudah yuk. Mm-hmm. Kau pun becek nih kok, memang rumit. Ya, mm-hmm. Dan kan tadi makanya jajogino kan. Pas ngaruh dagingin gula, langsung dicel-cel, langsung dijemur, sampun dah
0: dos. Ingi, becik pisan, niki suksuman yang yoga nge.
1: Pertama aku serani, sehingga pecap nih kok, sekarang ini kok muka nih.
0: Ini.
1: Oh ya ngarbo, undangnya jadi bipang.
0: Ingi.
1: Ini tuh ayu, udah lo sadar yang lagi.
0: Ingi.
1: Uang penyemang dulu, semangat. Berjuang.
0: Semangat, harus semangat. Halo, ngiring. Susah mau banget nih kini yang yoga Gunung Karangsampun nyarengin nggih. Nah, nika sampun nggih sampun detail kesobian di wau wonten ka aku sedani sarang niang yoga kenten nggih sanenane niki ngaryanan jajegi pang serimit itu ya kemawon pasti ka sampun sewosane tapi wasane jadi jajegi pang nika nggih dengan proses pengolahan yang tepat dengan cita rasa yang pas juga pastikan niki memuaskan lekerai sane seneng untuk menikmati jajegi pang. Nggih lekerai mangken taler iki sobian titiang anto napi wastane niki nyobiahin kede informasi ciri-ciri jajegi pang dikenamina wenten sane arang utawi nenten nanin kenten ye antuk ciri-cirinya janing raga sarasami niki nyingakin saking bentuknya utawi karakteristiknya naring tekstur rakerai dumun ge yang disajikan nika jajegi pang pastikan sampun teksturnya ini renyah atau garing ya. Nah medue cita rasa yang manis duaning nika napi wastane kadibos narasumber utawi telepon di wawu kenten nggih. Sami-sami melakaran to gula sane dados perekat. Lantun niki reng bahan dasarnya kenten nggih ampun pirang di wawu berupa beras ketan dan tergantung jenis juga daerah pembuatannya nggih. Yen ning di wawu niki dapat informasi titiang malih kenten nggih reng Bangli ke bawah pusat utamanya jajegi pang. Nah, umumnya rakerai nge ya jajegi pang iki dicetak menjadi bentuk yang padat dan mudah untuk dipotong. Nah, ring jajegi pang khas Jembrana nika wenten jajegi pang merah kita ke bawahnya misalnya napi wastane bentuknya berupa potongan kecil berbentuk persegi dan warnanya kemerahan karena menggunakan gula merah juga. Nah, pike betul rakerai. Nah, niki rakerai sane meneng ring Jembrana mungkin bisa diklarifikasi asik klarifikasi kenten nge ring WhatsApp kentennya memang betul adanya ring Jembrana nika jajegi pang merah utawi ring widang rakerai soang-soang sapu napi weduetan ciri khas utawi ciri khas tersendirinya saking kawentenan jajegi pang niki. Nah niki nglantur ring WhatsApp enten sane sampun nyarengin titiang niki Ibu Janura rajang semang dayu ari yang cantik manis ramah simpatik ya dirgahayu HUT RRI ke-81 radio penghibur pendidik pemersatu bangsa sekali di udara tetap di udara matur susuma dayu ari suksuma rahayu niki Ibu Janura nge susuma sampun nyarengin titiang regalah makin nah sane lianan sane dereng poli kesempatan nah mari jebos mari nanturang titian dua ringan pacang yang ngerer kalah jam kutus puni ketala rakerai seniliana ready jawab pada megenah kenten guys monitor sarang titian niki ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar terima kasih ngirim sandekan nomor niki dua ring menten sani jagi ngelintang.
2: Jaja wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaje wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaje wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jajah wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
6: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
5: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
6: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
5: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
6: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
5: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
6: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
5: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
6: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
5: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
6: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.